didominasi mahasiswa dari program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, transfer dan alih jenjang. Rektor Uniska MAB Profesor HM Zainul mengatakan lebih dari 90% wisudawan pada periode ini merupakan pekerja aktif yang melanjutkan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi. Menurutnya, keberhasilan menyelesaikan pendidikan tinggi bukan hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi instansi maupun lembaga tempat para lulusan mengabdikan diri. Ia berharap ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Uniska dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja di lingkungan kerja masing-masing. Ia juga menambahkan komposisi wisudawan pada semester mendatang diperkirakan akan berbeda. Periode wisuda berikutnya diproyeksikan didominasi mahasiswa reguler yang menyelesaikan pendidikan sesuai masa studi normal. Demikian kabar Pro4 pukul 8 Baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Kembali mengudara nih suara ulun ya, setelah tadi kita mendengarkan lagu-lagu di segmen Surambi Banua sesi pertama dan juga sesi kedua nih. Sesi kedua ini kita hadirkan lagu-lagu Banjar dan Senek Prompat ya, serta nanti informasinya juga seputar Kalimantan Selatan ya. Karena memang beberapa hari ini kan banyak fenomena-fenomena peristiwa di Kalimantan Selatan. Nanti akan kita bahas, kita akan sampaikan hanya di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Suara Budaya Banjar.

daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

di luar negeri, ada sauna. Orang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kayak pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang takana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat Batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian handak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan orang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada Matan Bahari.

Terima kasih masih bersama Ulun Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Nah, ini dan Sanak Perompat ya. Untuk informasi pertama, ini ada seorang perwakilan Duta Pemuda Pemudi Lingkungan Asri dan Bersih atau yang disingkat dengan PPLingasih, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berhasil meraih juara terbaik 1 di pemilihan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2026. Diikuti sebanyak 39 peserta dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, yaitu Saiful Ahyar berhasil keluar sebagai juara terbaik 1 saat pelaksanaan pemilihan Duta PPLingasih yang diselenggarakan di Hotel Palm Banjarmasin pada tanggal 27 Juli hingga 29 Juli kemarin. Kepala Bidang Disporapar HSS yaitu Syahril Anwar ini mengatakan bahwa HSS mengirimkan 3 perwakilan untuk mengikuti Duta PPLingasih di tingkat Kalimantan Selatan. Kemudian pada pemilihan Duta PPLingasih Kalsel 2026, Ahyar warga Desa Karangbulan, Kecamatan Kalumpang ini membawakan pembahasan program namanya adalah Candlenut Circle, yaitu sebuah inovasi yang berbasis ekonomi sirkular dalam mengoptimalkan potensi kemiri atau kaminting loksado. Dan inovasi ini bertujuan sebagai pemberdayaan masyarakat dan pelestarian ekosistem Meratus. Karena melalui inovasi, ujarnya, yang kemiri yang biasanya hanya dijual ya sebagai bahan dapur ya, ini di

0: Ada satu kampung yang begitu terkenal di Banjarmasin, Kampung Tangguy, yang berada di Kuin Cerucuk, Banjarmasin Utara. Disebut Kampung Tangguy karena terdapat begitu banyak pengrajin tangguy, mulai dari tangguy yang hanya berbentuk polos hingga tangguy yang telah dihias sedemikian rupa. Tangguy, topi khas Banjarmasin, terbuat dari daun nipah atau rumbia. Biasanya tangguy dipakai oleh petani maupun orang-orang yang sedang menggunakan alat transportasi air tradisional, yakni jukung atau kelotok. Meski dulunya tangguy hanya dipakai oleh kalangan orang tua dengan tujuan untuk melindungi kepala dari sengatan sinar matahari, kini tangguy dijadikan aksesori pelengkap jika berkunjung ke kota Banjarmasin. Keberadaan Kampung Tangguy tidak hanya untuk mempertahankan warisan budaya leluhur, namun diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat sebagai pelaku UMKM dan menjadi salah satu daerah wisata di Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya.

0: Perompat FM, suara budaya Banjar. Masih bersama Anissa dengan sajian lagu-lagu Banjar yang asik banget tadi ya. Terus juga di WhatsApp kita ada tanggapan nih dari Mama Alpi. Asik lagunya Anissa. Makasih ya Mama Alpi sudah monitor kita ya. Dan juga makasih juga dengan sanak perompat yang lainnya yang sudah selalu setia nih bersama perompat RRI Banjarmasin ya di frekuensi radio 87,7 dan 105,9 MHz atau juga di aplikasi RRI Digital. Nah, kita masih akan hadirkan lagu-lagu Banjar sampai kebersamaan Anissa nanti sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Ulun informasikan juga, biasanya kita kan nanti jam 9 itu pandiran bayi sukan, tapi untuk edisi pagi hari ini tidak terselenggara dan oleh karena itu akan kita hadirkan sajian lagu-lagu dan juga informasi terkait budaya Banjar. Jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Ini tergantung ininya, kemampuan. Ayam bisa, sampai kambing bisa, sampai hadangan bisa.
2: Oh, di sini hampir 50% Pak yang kurang memperhatikan. Oleh karena dia hasilnya banyak yang sekolah keluar kan, otomatis kegiatan tradisi kayak ini kurang terperhatikan.
3: Sahabat budaya, masyarakat suku Dayak tersebar di seluruh wilayah Kalimantan, khususnya Dayak Halong atau biasa disebut Dayak Meratus Balangan. Mereka memiliki banyak tradisi turun-temurun dari nenek moyang dan masih setia melaksanakannya, seperti yang bisa kita jumpai di Desa Mantuyan Danau Katira. Mantuyan adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Ritual aruh masih mereka laksanakan sepanjang tahun. Aruh hidup ataupun aruh kematian seperti upacara adat Nimbuk yang diceritakan Caci, tokoh masyarakat Dayak Balangan.
4: Jadi yang disambat Nimbuk itu secara realnya ia menutupi itu dengan menciri kayak kotak persegi itu. Di andak ulin kiri kanan di situ ditabuk tanahnya ditutup di ke kotak itu rintang kuburan itu.
3: Nimbuk yaitu upacara menancapkan nisan kuburan dan meletakkan timbuk atau membangun rumah kecil di pemakaman yang dilakukan oleh sanak keluarga yang telah meninggal. Sepintas, acara ini serupa dengan acara adat Mambuntang di Tamyang Layang, Kalimantan Tengah.
2: Ini masih ada acara kali ini di daerah Oren. Oren ada dua, Desa Memantang ada satu, Desa Memigang ada satu, berarti masih ada lima.
3: Sahabat budaya, kegiatan Nimbuk di Kecamatan Halong untuk tahun ini dilaksanakan di lima tempat, termasuk di Desa Mantuyan. Nimbuk biasanya dilaksanakan ketika padi sudah mengurai, yaitu pada bulan Februari hingga Maret, seperti yang dituturkan oleh Hairil, selaku Ketua Dayak Meratus Kabupaten Balangan.
5: Acara Nimbuk ini kalau di sini itu di antara, kalau di desa ini kan nyambat bulan 2, bulan 3. Ya, sebab tanam banihnya itu kita sedang bermusim juga.
3: Nimbuk dilaksanakan selama 2 hari, namun persiapan acara harus jauh-jauh hari sebelumnya agar segala yang menyangkut upacara adat berjalan lancar dan terlaksana dengan baik. Pelaksanaan acara tersebut dipimpin oleh tokoh adat yang disebut Balian. Banyak sesajian dan hewan korban yang disediakan. Lemang yang terbuat dari beras ketan, kue tradisional, ayam, kambing, dan kerbau. Serta beraneka macam makanan lainnya.
6: Kapan kita mengambilkan ulin ke Gandia? Setelah itu, dicanjang, digurit, terus dibikinkan nisan. Saya sudah dibikinkan pula hari-harinya. Misalnya kemarin tanggal 2 kan, tanggal 3. Nah, kita mengadakan hari puncak. Kita tukar ayam, kita tukar kambing, kita tukar kebau.
3: Sahabat budaya, walau pelaksanaan Nimbuk hanya selama 2 hari, namun dalam prosesnya memakan waktu sangat panjang, seperti yang diceritakan Utan Nyansah. Dimulai menentukan hari pelaksanaan, mempersiapkan kayu ulin untuk membuat nisan dan bentuk rumah dikubur, hingga hewan kerbau untuk dikurbankan tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit.
2: Biaya seperti ini paling kadang itu 75 juta, Pak. Karena kalau kerbau itu sampai 2, itu sudah mencapai 50-an, apalagi kalau yang besar. Belum ayam. Ayam itu misalnya 3 pikul aja, sekarang 1 kilonya 43 ribu. Berarti kalau 3 pikul itu mencapai 15 jutaan lebih, apalagi dengan ikannya.
3: Sahabat budaya, Nimbuk sebagai upaya mengantarkan sekaligus mendoakan roh para leluhur yang sudah meninggal untuk kehidupan mereka di alam selanjutnya. Masyarakat bergotong royong mendirikan balai kecil yang tidak permanen di depan rumah tempat pelaksanaan acara ritual Nimbuk. Kaum wanita memasak sesaji seperti lemang, daging, dan nasi, di mana sebagian untuk sesaji ritual dan sebagian lagi untuk disantap bersama pada acara tersebut.
1: Diharuskan itu harus sampai ke situ. Cuma kita cepat lambatnya kada kawapang, karena itu tergantung lawan kemampuan kita.
3: Nimbuk tergantung kesanggupan ahli waris, tidak mengikat waktu kapan harus dilaksanakan. Nimbuk merupakan upacara terpenting dalam segala macam upacara kematian. Tanpa upacara ini benar-benar sempurna kehidupan arwah di dalam alam kubur. Bagi ahli waris yang ditinggalkan, merasa berdosa kalau ritual Nimbuk ini tidak dilaksanakan.
2: Di sini itu hampir 50%, Pak, yang kurang memperhatikan. Oleh karena dia hasilnya banyak yang sekolah keluar kan, otomatis kegiatan tradisi kayak ini kurang terperhatikan. Nah, namun tetap kita himbau, sementara kita masih menganut kepercayaan, jangan sampai hilang itu.
3: Seiring perjalanan waktu, tradisi tua Nimbuk mulai tergerus, sementara generasi tua bertahan merawat tradisi leluhur, menjaga yang tersisa, berharap banyak para pemangku kepentingan lebih arif memperlakukan ritual Nimbuk yang telah berhasil mendapatkan pengakuan dari Kemendikbud sebagai warisan budaya tak benda.
2: Karena sampai sekarang pelaksana-pelaksana ini tidak ada upah, Pak. Termasuk juga kepengurusan adat. Nah, jadi sekarang kita pas lagi saatnya mengusulkan perda. Siapa tahu nanti bisa diberikan apa semacam insentif untuk kepengurusan adat. Nah, untuk sementara ini kita bersewadaya.
3: Sahabat budaya, suatu kecenderungan dan kebiasaan budaya sangatlah sulit untuk diubah karena menyangkut aspek sosial masyarakat dan kepercayaannya. Suatu budaya akan mengalami kepunahan apabila masyarakat tidak membutuhkan tradisi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Jadi, eksistensi suatu tradisi bergantung pada tingkat kebutuhan masyarakat itu sendiri.

kegiatan ini semoga masyarakat kita itu tetap damai, sejahtera, bahagia, sehat untuk penerus generasi mudanya yang akan datang. Sehingga adat ini tetap terpelihara karena adat itu adalah istilahnya pemersatu.

0: Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan Habar Perempat bersama Anissa. Forum Insinyur Muda atau FIN Persatuan Insinyur Indonesia atau PII Wilayah Kalimantan Selatan bersama Universitas Lambung Mangkurat resmi menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU. Ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kompetensi profesi keinsinyuran. Penandatanganan MOU yang berlangsung di Universitas Lambung Mangkurat ini dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, Wakil Rektor ULM, Insinyur Yusuf Aziz, kemudian Dekan Fakultas Teknik ULM, Insinyur Ipan Fitrian Radam, kemudian Wakil Dekan Fakultas Teknik ULM, Insinyur Abdul Ghafur, kemudian Insinyur Nur Hakim, dan Ketua Program Studi Teknik. Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur ULM Ida Barkiah serta jajaran dosen serta perwakilan pengurus Forum Insinyur Muda PII Wilayah Kalimantan Selatan dan perwakilan ketua FAM PII Kalimantan Selatan. Pihak ULM menyambut positif terjalinnya kolaborasi tersebut karena sinergi antara perguruan tinggi dan organisasi profesi dinilai menjadi salah satu langkah strategis dalam menyiapkan lulusan yang tidak cuma hanya unggul secara akademik tapi juga siap menghadapi dinamika dunia kerja dan perkembangan teknologi. Selain mendukung pengembangan sumber daya manusia, kerjasama ini juga diharapkan dapat melahirkan berbagai inovasi yang memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan khususnya di Kalimantan Selatan. Demikian Habar Perempat pukul 9 baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Wara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Perempat masih bersama Anissa sampai nanti jam 10 Baisukan waktu Indonesia Tengah ya. Seperti yang Ulun padahkan tadi bahwa Madihin Bahabar di edisi hari ini tidak terselenggara. Oleh karena itu kita hadirkan lagu-lagu dan juga informasi terkait budaya Banjar dan juga kehidupan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan ya. Untuk informasi pertama ini, Dang Sanak Perempat ini tidak lain tidak bukan adalah dampak musim kemarau ya, yang memang masih melanda Indonesia termasuk di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dan berpotensi semakin meluas. Karena selain menyebabkan ratusan hektar sawah mulai terganggu tumbuh kembangnya, ini berdampak juga ke ribuan hektar tanaman padi yang kini berada dalam status terdampak. Dan apabila kondisi kering ini terus berkepanjangan, ini berpotensi menyebabkan kerusakan dan risiko gagal panen. Data sementara dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut pada Kamis 30 Juli ini hingga mencapai 3.440,25 hektar yang mana tanaman padi yang ada saat ini. Dan dari jumlah tersebut sebanyak 2.452,75 hektar telah terdampak kekeringan ya. Dari 3.000-an hektar yang terdampak kekeringan, 2.000-an hektar seperti itu ya. Dan sementara itu 147 hektar dilaporkan mengalami kerusakan. Kemudian luasan tersebut merupakan tanaman yang diperkirakan memasuki masa panen pada bulan Agustus hingga bulan September 2026. Kepala Bidang Tanaman Pangan di Stan Horbun Tanah Laut, Haji Muhammad Farizal mengatakan bahwa kondisi ini terutama mengancam tanaman padi yang berumur panjang atau yang dikenal masyarakat sebagai padi tahun ya. Dan sekarang sebagian besar baru memasuki fase berbunga, padahal fase itu tanaman sangat membutuhkan air. Sementara sekarang ini kondisi sawah sudah mulai mengering ya. Dan menurut Farizal, berbeda dengan padi tahun, petani yang menanam varietas unggul lokal seperti Siam Raza dan Siam Lani telah berhasil memanen hasil tanamannya sebelum kemarau mencapai puncaknya. Jadi ujar Sidin tuh, varietas seperti Siam Raza dan Siam Lani ini umur tanamnya sekitar 5 bulan. Dan di bulan Juli ini banyak yang sudah panen dengan hasil yang cukup baik termasuk di Kecamatan Kurau. Jadi mereka lebih relatif aman ya dari dampak kekeringan saat ini ya. Itu untuk varietas seperti Siam Raza dan Siam Lani seperti itu. Dan ia menilai juga kondisi tersebut menjadi pelajaran yang penting bagi para petani dalam menentukan pola tanam pada musim berikutnya. Dan ia akan terus mengedukasi dan mendorong petani agar mulai membudidayakan varietas unggul lokal seperti Siam Raza ataupun Siam Lani, karena dengan umur panen yang lebih singkat, risiko terdampak kemarau bisa ditekan ya. Kemudian ia juga menambahkan nih, sebenarnya pemerintah telah menyiapkan pompa air di masing-masing brigade pangan pada setiap kecamatan. Tapi upaya itu tentunya belum mampu menjadi solusi yang maksimal ya, karena memang sumber airnya pun ikut mengering ya. Itu dia informasi pertama dan Sanak Perempat ya. Kita harapkan sih kemarau ini akan segera berakhir seperti itu ya, karena memang dampaknya luar biasa, dampaknya cukup menyulitkan ya bagi para petani kita ya, petani di Kalimantan Selatan. Oke, baik. Ya, selanjutnya kita akan hadirkan dua lagu Banjar yang akan menemani pagi buhan pian semuanya, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Gusti Inukartapati atau yang lebih dikenal sebagai Pangeran Antasari yang lahir di Kayutangi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada 1797. Pangeran Antasari memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat Banjar dalam berkecamuknya Perang Banjar yang terjadi pada 1859 hingga 1905. Perang Banjar merupakan perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda. Perang ini merupakan salah satu aksi perjuangan bangsa Indonesia yang menolak penjajah. Meski usianya sudah tua, Pangeran Antasari tidak pernah berhenti berjuang melawan penjajah. Di tengah-tengah perlawanannya, terjadi wabah cacar yang menyebar di seluruh Banjar. Pangeran Antasari dan pasukannya juga terjangkit wabah cacar. Perjuangan Antasari terpaksa berhenti pada 11 Oktober 1862. Antasari dimakamkan di Taman Makam Perang Banjar, Banjarmasin Utara. Untuk mengenang dan memberikan penghargaan kepada Pangeran Antasari, pada tanggal 27 Maret 1968, Pangeran Antasari resmi bergelar Pahlawan Indonesia.
1: Kamu itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
2: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
3: Oh no.
1: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
2: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
1: Nah gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.
4: Suara Budaya Banjar.

Perompat RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, dan Sanak Perompat. Ya, ini kita ada informasi mengenai Wadai Cingkaruk yang merupakan salah satu kuliner legendaris khas Banua yang hingga kini masih dikenal masyarakat Kalimantan Selatan. Jadi wadai ini dibuat dari beras ketan yang disangrai kemudian dicampur dengan santan dan juga gula habang. Wadai Cingkaruk ini memiliki cita rasa yang manis, gurih juga dengan tekstur yang khas. Dan kue Cingkaruk ini sudah menjadi bagian dari kekayaan kuliner Banua yang diwariskan secara turun-temurun oleh para generasi terdahulu ya. Dan saat ini jajanan legendaris Wadai Cingkaruk sudah mulai jarang ditemukan baik di pasar tradisional ataupun toko kue ya. Kalau Anissa belum pernah menemukan nih dan Sanak Perompat ya. Jadi begitu lihat fotonya, oh ternyata seperti ini, belum pernah gitu ya sebagai pendatang nih ya. Dan salah satu pembuat kue Cingkaruk yang bernama Harti ini mengatakan bahwa Wadai Cingkaruk ini biasanya ada apabila ada acara-acara tertentu, tapi saat ini sangat jarang peminatnya, apalagi kalau dijual di pasar tradisional ataupun juga toko kue itu sangat jarang seperti itu katanya ya. Dan seiring perkembangan zaman dan juga maraknya makanan modern ya, jadi membuat keberadaan kue atau Wadai Cingkaruk ini semakin jarang ditemukan. Nah, pelestarian Wadai Cingkaruk ini bisa sebenarnya dilakukan melalui promosi pada berbagai festival kuliner serta pemberdayaan pelaku UMKM ya, hingga pengenalan makanan tradisional ini semakin diminati. Karena dengan begitu masyarakat, terutama generasi muda ya, itu bisa menikmati cita rasanya dan juga bisa memahami nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya. Selain menjadi sajian khas pada acara keluarga dan perayaan adat, Wadai Cingkaruk juga ini sebenarnya memiliki potensi sebagai oleh-oleh khas Kalimantan Selatan ya. Kalau ada yang jual boleh infoin dong supaya Anissa bawa ke ke kampung ya. Dan hal itu perlu dukungan nih dari pemerintah setempat, kemudian komunitas budaya, kemudian ahli-ahli masakan atau ahli-ahli pembuat wadai ya, serta masyarakat setempat ya. Dan mudah-mudahan bisa mendorong pelestarian dan pengembangan kue atau kuliner tradisional ini supaya bisa tetap eksis di tengah arus modernisasi.

0: Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM.

Marihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petua, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar, dan sanak perompat. Sekarang kita sudah di menit 47 menuju 48 ya. Nah, pas di menit 48 ya, dari jam 9 Baisukan waktu Indonesia Tengah. Dan kebersamaan Anissa sudah sejak subuh tadi ya, dari buka siaran sampai sekarang menjelang pukul 10 Baisukan waktu Indonesia Tengah ya. Dan informasi yang sudah Ulun hadirkan semoga bisa bermanfaat gasan buat pian semuanya. Dan semakin ini ya, kita semakin cinta lawan budaya kita ya, seperti tadi wadai-wadai yang mungkin sudah jarang kita temui, ya mudah-mudahan bisa diangkat kembali seperti itu ya, di wisata kuliner kita seperti itu. Dan karena sekarang juga tinggal beberapa menit lagi kebersamaan Anissa, jadi Anissa harus pamit undur diri di edisi hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaannya dan sanak perompat ya, mudah-mudahan sehat selalu pian semuanya dan bahagia selalu dan dilancarkan segala aktivitasnya. Dan setelah ini buhan pian semuanya akan ditemani bersama Awan dari jam 10 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan rangkaian acara yang menarik sekali ya, siang sampai sore itu ya. Dan Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rumah Lanting adalah rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan dengan pondasi rakit mengapung, terdiri dari susunan dari batang-batang pohon yang besar yang selalu oleng ketika dimainkan gelombang dari kapal-kapal yang hilir mudik di sungai. Rumah Lanting banyak terdapat di sepanjang sungai-sungai di Kalimantan. Kini Rumah Lanting menjadi kontroversial seiring penataan kota yang tidak berpihak pada penataan kawasan sungai. Lanting dianggap mengganggu pemandangan karena menimbulkan kesan jorok dan kumuh. Hingga kini Rumah Lanting masih bisa ditemui di perairan Sungai Martapura dan sungai-sungai di bagian dalam. Rumah Lanting itu tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi sekarang berkembang menjadi toko terapung. Di Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, di Muara Kuin Banjarmasin, dan di Muara Mantuil Banjarmasin, kini bertebaran toko terapung. Rumah portable yang bisa dipindah-pindahkan itu hingga kini masih berjaya di tengah gelombang modernisasi.

Software atau dalam bahasa Indonesia disebut perangkat lunak adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital. Software memang tidak memiliki bentuk fisik, namun merupakan program yang berguna untuk menjalankan perintah pada komputer. Ada 4 jenis software yang perlu diketahui, antara lain sistem operasi, contohnya Windows dan Linux. Software aplikasi, contohnya Microsoft Office. Software pembantu, contohnya SmartDAP. Dan software perusak, contohnya virus malware. Di balik mengenali apa itu software, ada yang penting diketahui jika software harus sering diperbaharui. Mengapa demikian? Melalui situs commercial.acerid.com, diberikan 4 alasan harus rutin memperbaharui software, yaitu untuk meningkatkan keamanan perangkat, dapat menikmati fitur terbaru, meningkatkan performa perangkat, dan mempercantik tampilan antar muka sistem. Jadi, ada kalanya memperbaharui software pada perangkat

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dasar Akpro 4 diketahui penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi resmi diberlakukan PT Pertamina sejak 1 Juli 2026. Pada penyesuaian BBM harga terbaru, ada 3 varian yang mengalami penurunan harga, yakni Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex atau Pertadex dan Sanak, di mana sampai kini penyesuaian harga itu belum mengalami perubahan termasuk di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan harga Pertamax Rp16.900, Pertamax Turbo Rp20.150, Pertamina Dex Rp22.100, Dex Lite Rp20.550, Pertalite Rp10.000 dan Biosolar Rp6.800. Nah, dan Sanak Pro 4 di mana pihak dari pemerintah juga masih mengusahakan agar harga tetap stabil di pasaran, dan ini juga tidak hanya terjadi di Kalimantan Selatan tapi juga hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Dan demikian kabar Pro 4, terima kasih, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

saya aja untuk Dan Sanak Perempat mengenal buah rambai Dan Sanak Perempat. Kalau saya sendiri sih emang dari kecil tuh sangat apa ya, bahasanya tuh sangat dekat begitu dengan rambai Dan Sanak Perempat. Tapi rambai di sini tuh bukan rambai yang berwarna ini ya, apa namanya, rambai yang berwarna kuning kehijauan dan bentuknya kayak langsat. Tapi ini nih rambai khas Kalimantan. Bukan khas juga sih, sebenarnya di daerah manapun juga ada Dan Sanak Perempat. Namun ini rambainya dari pohon bakau Dan Sanak Perempat. Nah, kalau saya sendiri emang hidup sangat dekat dengan rambai, apalagi kalau bulan puasa tuh mama tuh pasti jualan makanan tradisional ini, yang dimana buahnya ini tuh warnanya hijau, terus kemudian dia tuh punya punya apa ya, punya kepala putik gitu yang bentuknya tuh kayak bintang, tapi ada 6 sisi gitu dan Sanak Perempat. Jadi namanya tuh rambai pantai ya, atau kalau kami bilang ada rambai itu ada dua jenis juga, ada rambai biasa yang rambai pantai tadi sama rambai bogam dan Sanak. Jadi cara pengolahannya tuh aduh saya udah ngiler duluan ya sebelum saya menjelaskan. Jadi rambai yang kami pilih itu adalah rambai yang benar-benar masih mentah, terus kemudian nanti akan dicincang pakai parang. Orang Banjar bilang tuh parang gaduk ya, parang yang benar-benar berat dan itu beneran tajam ya. Dan saya kira tajamnya pernah tuh nggak cuma saya tapi mama juga di rumah tuh pernah, kita tuh sering banget luka tangan, bahkan sampai ada salah satu bagian daging daging dari jari jempol saya itu sampai apa ya, sampai ke hiris gitu. Dan itu sampai kelihatan tulangnya waktu itu, saking tajamnya itu apa, saking tajamnya itu parang. Dan itu kan prosesnya dicincang ya, jadi kayak saya kecincang tangan sendiri, nauzubillah. Jadi kayak itu berasa banget waktu itu, saya langsung hampir mau pingsan karena emang darahnya banyak banget Dan Sanak Perempat. Jadi emang proses pembuatan rambai batutuk tuh, namanya rambai batutuk ya, itu prosesnya emang cukup panjang dan melelahkan. Jadi dari rambai yang apa namanya, rambai yang mentah tadi dicincang dulu pakai parang gaduk itu sampai dia kecil, jadi dicincang tipis-tipis dulu, lalu kemudian nanti akan ditumbuk lagi menggunakan langsung ulin. Karena kalau langsung besi dia akan warnanya menjadi sangat hitam dan sanak, jadi ditumbuknya pakai langsung ulin. Jadi benar-benar itu berat banget, bayangkan proses yang seberat itu. Terus kemudian nanti akan ditambah dengan bumbu-bumbuan rahasia yang sudah diolah sebelumnya, terus kemudian nanti ditambahkan ikan asin untuk mempergurih rasa dari rambainya. Jadi rambai yang tadinya berasa kelat gitu ya atau kecut, itu nanti akan menjadi gurih dan biasanya akan dimakan orang-orang tuh. Kalau orang-orang zaman dulu katanya makannya pakai nasi dan sana, karena kan ada ikan, ada lauk ikannya tuh di dalam yang udah ditumbuk. Tapi kalau anak zaman sekarang tuh makannya pakai garam yang udah diulek pakai terasi atau acan gitu ya, terus kemudian pakai cabe. Itu katanya enak banget. Dan orang-orang yang emang suka makan rambai, kalau dengar kata rambai itu pasti bakal ngiler ya, saking dia tuh susah banget, jadi dia langka. Dan cuman kami bikin tuh setahun sekali di bulan suci Ramadan dan Sanak Perempat. Nah, proses yang berat banget, jadi ngecincang rambainya itu aja tuh udah berjam-jam gitu. Terus nanti akan ditumbuk lagi, dia ditumbuk sampai bener-bener halus. Jadi rambai yang sekeras itu, keras banget, gak bisa digigit pakai gigi pun juga gak bisa saking kerasnya. Jadi harus ditumbuk dulu sampai bener-bener dia hancur dan bertekstur seperti abon, baru nanti bisa disajikan. Itu dijual biasanya per sendok Dan Sanak Perempat menjualnya. Jadi dijualnya tuh satu sendoknya Rp1.000. Dan kenapa biasanya dimakan di bulan suci Ramadan? Karena dia tuh punya manfaat untuk menahan lapar lebih lama. Jadi kenapa makan rambai batutuk itu gak boleh banyak-banyak? Karena katanya BAB-nya akan keras kalau kebanyakan makan. Makanya itu dia akan menahan laju dari kerja ginjal untuk mengolah makanan itu. Jadi kenyangnya akan jauh lebih lama, katanya seperti itu. Nah, nanti saya akan ajak Dan Sanak untuk mengenal
lebih dekat dari pohon bakau ini sendiri.

Nah, dan sarang perompat, rambai pantai atau pidada atau nama lainnya itu adalah Soneratia alba, merupakan tumbuhan yang sering kita temui tumbuh liar di sekitar pinggiran pesisir pantai. Kalau di daerah Kotim nih, tumbuhan ini tuh menjadi banyak ditemukan ya di kawasan selatan, yaitu di kecamatan Mahakam Selatan hingga ke kecamatan Teluk Sampit. Dan selama ini tumbuh rambai pantai itu dianggap tidak berguna. Namun ternyata rambai pantai itu dapat dimanfaatkan di sana. Kalau kita di Banjar tuh ya itu tadi jadi makanan khas di bulan suci Ramadan gitulah. Kalau misalnya saya dan keluarga bikin. Terus kemudian ternyata di Sampit sendiri itu buahnya dapat diolah menjadi sirup di sana. Minuman segar yang rasanya khas dan menyehatkan. Sirup rambai pantai itu memang masih asing mungkin kedengaran di telinga karena berbeda dengan sirup-sirup lainnya yang diolah dari buah yang sudah dikenal oleh masyarakat di berbagai daerah begitu ya, seperti sirup nanas, sirup melon, dan lainnya. Cara pengolahan dari buah rambai ini pun juga menjadi sirup cukup mudah, seperti kulit buahnya harus dikupas dulu lalu dicuci bersih, kemudian di blender bersama biji-bijinya. Setelah itu direbus, kemudian disaring dan diberikan gula pasir, dimasak sampai mendidih, kemudian diangkat, dan setelah itu didinginkan, dan sirup rambai siap di apa namanya, siap di minum begitu dalam sarang perompat. Di mana bagian besar masyarakat Kotim ini sudah mengolah ini dari tahun 2019 dalam sarang perompat, dan bahkan juga mereka membuat menjadi dodol dan selai rambai dalam sana. Wah, ini menarik ya. Rasa rambai yang cukup kecut dan asam ternyata bisa dibuat menjadi dodol yang manis dan segar, kemudian juga menyehatkan. Apakah Anda pernah mencoba sebelumnya atau pengen coba juga nih?

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Indonesia. Seni pementasan ini terkenal dengan sebutan Mamanda.
1: Bila mana kita telah sampai di mana kita punya penjagaan, maka lebih baik kita mengenalkan nama lawan jabatan. Bagaimana, saudara?
0: Dibanding dengan seni pementasan yang lain, Mamanda lebih mirip dengan lenong dari segi hubungan yang terjalin antara pemain dengan penonton. Interaksi ini membuat penonton menjadi aktif menyampaikan komentar-komentar lucu yang disinyalir dapat membuat suasana jadi lebih hidup.
1: Itu benar-benar salah.
0: Pada kesenian Mamanda, tokoh-tokoh yang dimainkan adalah tokoh baku seperti Raja, Perdana Menteri, Mangkubumi, Wajib, Panglima Perang, Harapan Pertama, Harapan Kedua, Hadap atau Baduk, Permaisuri, dan Sanduk atau Putri. Tokoh-tokoh tersebut wajib ada dalam setiap pementasan. Agar tidak ketinggalan, tokoh-tokoh Mamanda sering pula ditambah dengan tokoh lain seperti Raja Negeri Seberang, Perompak, Jin, Kompeni, dan tokoh lainnya guna memperkaya.
1: Aku punya nama. Terpangkat sebagai seorang kapan kedua di kerajaan Kalimbahan seorang naraga ini. Bagaimana, saudara?
2: Ujur kata salah, saudara.
0: Mamanda secara etimologis terdiri dari kata mama yang berarti paman dalam bahasa Banjar dan da yang berarti terhormat. Jadi Mamanda berarti paman yang terhormat. Dahulu seni drama Mamanda tradisional sangat populer di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya. Pertunjukan Mamanda memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Di samping sebagai media hiburan, selain itu, Mamanda juga berfungsi sebagai media pendidikan bagi masyarakat. Cerita yang disajikan dapat berupa kisah-kisah terdahulu, keteladanan, kritik sosial, nilai-nilai budaya, dan sebagainya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Dampak musim kemarau yang melanda negeri ini termasuk di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan berpotensi makin meluas. Selain menyebabkan ratusan hektar sawah mulai terganggu tumbuh kembangnya, ribuan hektar tanaman padi juga kini berada di status terdampak. Apabila kondisi kering terus berkepanjangan, kondisi ini berpotensi menyebabkan kerusakan, resiko gagal panen. Dan data sementara dihimpun pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, hingga 22 Juli lalu tercatat luas tanaman padi yang saat ini mencapai 3.440,25 hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.452,75 hektar telah terdampak kekeringan dan 2.490,75 hektar berpotensi terdampak, sementara 147 hektar dilaporkan mengalami kerusakan. Luasan tersebut merupakan tanaman yang diperkirakan memasuki masa panen pada Agustus hingga September 2026. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Distan Horbun Tanah Laut, Haji Muhammad Fahrizal, memadahkan bahwa kondisi ini mengancam tanaman padi berumur panjang atau dikenal sebagai padi tahunan. Dan menurut Fahrizal dan sanak, berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, petani yang menanam varietas unggul ini seperti Siam Raja lawan Siam Lani, ini berhasil memanen tanamannya sebelum kemarau mencapai puncaknya. Demikian dan sanak kabar Prompat, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: lagi dulu masih semak belukar, Pak. Dan ini pun juga tertimbun tanah, Pak.
1: Warna nasal itu adalah simbol Belanda di tanah kesultanan.
2: Warna nasal ini merupakan tonggak perlawanan dari masyarakat Banjar dalam bentuk perang Banjar.
3: Pertambangan batu bara tercanggih pertama di Indonesia pada zamannya terletak di Pengaron, dan ini menandai awal penguasaan kekayaan bumi Kalimantan oleh kaum imperialis Belanda. Dan kini, sisa puing bangunan tambang merupakan saksi bisu sejarah panjang perjuangan Pangeran Antasari dan pengikutnya melawan penjajahan Belanda. Tim RRI menelusuri jejak sejarah Perang Banjar dalam The Orange Nassau.
1: Waktu itulah terbelakangnya kenapa sampai eksplorasi ke Kalimantan itu, karena memang waktu itu kan sudah revolusi industri, Pak, di Inggris muncul mesin-mesin, baik itu kapal maupun kereta api yang memerlukan bahan bakar, batu bara. Makanya dari pemerintah Belanda menyewa beberapa yang dianggap bisa melakukan eksplorasi, itu beberapa insinyur dari Jerman terutama untuk eksplorasi di luar Jawa. Nah, kebetulan pas di tahun 1840-an itu sudah ada beberapa orang yang mendapatkan lokasi, nah diantaranya di Kalimantan. Cuma persoalannya di Kalimantan itu tanah yang mengandung batu bara itu ada di tanah Sultan, tanah Kesultanan Banjar.
3: Demikian yang dikatakan Mansur, dosen sejarah FKIP Unlam Banjarmasin. Keberadaan Orange Nassau menjadi tonggak penting awal eksploitasi batu bara di Nusantara. Eksplorasi dan eksploitasi tambang batu bara tidak terpisahkan dari penemuan baru yang berkaitan dengan kemajuan teknologi mesin uap. Inovasi ini tidak lepas dari kebutuhan akan bahan bakar hasil tambang, baik batu bara maupun minyak bumi, yang menimbulkan kompetisi di antara negara-negara Eropa saat itu.
1: Tambang Orange Nassau itu dari beberapa keterangan-keterangan sumber itu, karena memang pertama kalinya Belanda mendapatkan batu bara di luar Jawa yang dianggap mampu untuk mensuplai semua armada, ya baik itu armada yang ada di Hindia Belandanya maupun armada yang akan ke Belanda, ke Eropa. Sehingga dirayakan kalau dalam sumber sekitar 7 hari 7 malam di atas kapal merayakan keberhasilan penambangan termodern di Kalimantan dan keseluruhan di Nusantara. Walaupun setelahnya nanti menyusul ada Ombilin di Sumatera, tapi Orange Nassau lah yang paling pertama.
3: Mengingat peran strategis keberadaan Orange Nassau, Gubernur Jenderal Galois di Batavia berkirim surat khusus untuk Rekusen pada 28 September 1849, tepatnya sebelum prosesi peresmian, untuk menjaga dan mempertahankan Orange Nassau. Bahkan, Belanda akan mendukung penuh dan mengangkat kerabat Kesultanan Banjar sebagai raja atau sultan dengan kompensasi seluruh wilayah pertambangan Orange Nassau diserahkan ke tangan Belanda.
1: Belanda berupaya bagaimana menguasai tanah yang mengandung batu bara itu, salah satunya dengan ikut campur dalam urusan pengangkatan sultan. Nah, karena waktu itu sultan muda yang berani menjanjikan bahwa setelah saya menjadi sultan, maka ini Pengaron akan menjadi milik Belanda, hanya Tamjidillah. Nah, makanya Tamjidillah yang di tahun itu diangkat menjadi sultan muda dulu, Pak, supaya bisa menguasai tambang, area pertambangan di Pengaron.

0: Belanda secara sepihak menobatkan Pangeran Tamjidillah II sebagai Sultan Banjar di Martapura pada 3 November 1857, menggantikan Sultan Adam. Dilakukan Belanda sebagai salah satu upaya mengamankan Oranje Nassau. Terlebih lagi, ambisi Tamjidillah II yang menginginkan tahta kerajaan. Meski sebelumnya Sultan Adam telah berwasiat, Pangeran Hidayatullah sebagai penerusnya.
1: Wilayah Oranje Nassau itu berdekatan dengan tanah Apanase, tanah pembagian dari kesultanan untuk kerabat Hidayatullah di daerah Meriam Kanan, kemudian Antasari daerah Mangkau, daerah sekitar area ke arah rantau Pengarung ke dalam, semuanya dapat bagian. Nah, kebetulan tanah Pangeran Mangkubuminata yang disewa oleh Belanda, yang kemudian diserahkan ke Belanda tidak dalam sistem sewa lagi tapi sebagai konsesi, itu berdekatan dengan tanah lungguh, tanah pembagian dari Antasari.
0: Belanda melakukan campur tangan di beberapa wilayah Kesultanan Banjar dan memadamkan sengketa-sengketa dalam negeri Kesultanan Banjar. Atas jasa tersebut, Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banjar. Interaksi antar Belanda dan Kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan yang nantinya memuncak pada perlawanan Antasari dalam Perang Banjar.
1: Sekitar 9 tahun setelah pembukaan eksplorasi Oranje Nassau, barulah pecah Perang Banjar. Itulah simbol Belanda di Borneo, di Kalimantan. Karena waktu itu kan masih ada kesultanan. Belanda itu hanya pemilik separuh wilayah. Kesultanan saja yang sudah diberikan kan sebagai hadiah sebelumnya. Karena sultan ini sesama sultan berkelahi dia memperebutkan wilayah. Lama-kelamaan tergadai separuh tanah ini.
0: Pada 25 April 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang kawasan tambang batu bara di wilayah Pengaron. Dilanjutkan dengan serbuan orang-orang Muning di bawah komando Peneman Aling dan putranya Sultan Kuning. Rangkaian kejadian inilah yang menjadi pemicu meletusnya Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari.

0: Belanda mengklaimkan sebagai salah satu negara dengan angkatan laut terkuat di Eropa. Tetapi ternyata di pedalaman Borneo, kapal-kapal yang sedemikian dianggap canggih saat itu bahkan dilengkapi semacam radar itu bisa tenggelam dengan persenjataan manual. Makanya itu menimbulkan kemarahan yang luar biasa bagi pemimpin gubernur jenderal terutama, sehingga mengirim armada balas dendam saat itu.
1: Perang Banjar meletus pertama kali di Orenasau, Pengaron, dan meluas hingga ke daerah hulu Sungai Barito. Perjuangan orang Banjar yang dipimpin Antasari bersama suku-suku Dayak kala itu berhasil menenggelamkan satu kapal perang Belanda. Sengitnya perlawanan pejuang pada Perang Banjar yang memicu murka Belanda yang berujung pada pembubaran Kesultanan Banjar.
0: Setelah Antasari menenggelamkan kapal Onrus, armada-armada Belanda itu diperkuat dengan persenjataan modern, dengan artileri Eropa, bahkan sudah membentuk Marsose seperti yang ada di Aceh. Nah, itulah yang mempersempit ruang gerak Antasari dan keturunannya. Di antaranya itu kan Sultan Muhammad Seman, kemudian cucu Pangeran Antasari, Ratu Jaleha, sampai ke terakhir 1905 itu Gusti Berakit. Itu dianggap mati praktis mati habis.
1: Sejarawan Nugroho Nur Susanto dari Balai Arkeolog Kalimantan Selatan menuturkan Benteng Orenasau di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar sebagai situs tertua bersejarah di Kalimantan Selatan dan Indonesia.
2: Untuk di Pengaron sendiri ada tambang Orenasau yang ada di desa Pengaronnya, dan juga ada benteng. Nah, benteng itu karena berkaitan dengan pengamanan tambang, orang nyebut Benteng Orenasau juga. Ini lokasinya di desa Benteng, terutama di depan Polsek Pengaron. Jadi kita bisa melihat di seberang sungai itu eksplorasi tambang batubara oleh Orenasau yang dibuka tahun 1849, sedangkan yang berkaitan dengan Perang Banjar itu yang meletus pada tahun 1859.
1: Dikatakan Nugroho, situs Orenasau mulai diteliti intensif sejak tahun 2005. Kemudian penelitian dilanjutkan oleh Balai Arkeolog Kalimantan Selatan bersama pemerintah Kabupaten Banjar, Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak tahun 2012 hingga 2017.
2: Ketika tahun 2012, kondisinya sangat memprihatinkan. Kami tidak tahu pasti, hanya saja informasi di masyarakat ini berkaitan dengan ini pencarian besi-besi bekas di daerah situ. Jadi besi-besi kualitas itu sangat bagus. Seandainya ini masih utuh, ini sangat hebat sekali. Mungkin bisa dipadankan dengan apa yang ada di Inggris, karena tahun 1870-an itu ada bangunan serupa dengan yang itu, dengan yang di Sumut Petaran itu.
1: Yang tersisa dari Benteng Orenasau ini hanya sisa bangunan berupa sumur putaran, merupakan fasilitas kegiatan penambangan batu bara, seperti bangunan untuk menempatkan mesin. Sumur putaran merupakan sejenis alat untuk memasukkan udara ke lorong-lorong bawah tanah.
2: Selain kita temukan melalui belvan ataupun sumur putaran, ada juga bekas lorong-lorongnya. Terus ada bekas-bekas artefak-artefak yang berkaitan dengan keberadaan tambang Orenasau sendiri. Misalnya bekas bangunan, ada bekas genteng, ada bata-bata, dan itu atau bekas rel, retasan rel yang dulu untuk mengangkut batu bara, walaupun itu tidak jauh ya lintas relnya itu.
1: Nugroho berharap kerjasama lembaga teknis untuk mengembangkan dan merawat wisata sejarah Orenasau sebelum semua habis di eksplorasi alamnya, sudah saatnya dilakukan.
2: Jadi supaya juga pemerintah provinsi juga mempunyai kepedulian untuk itu. Jadi bagaimana Pangaron dikembangkan sebagai wisata sejarah, wisata edukasi, dan juga agrowisata.
1: Sementara itu, Trisno Hadi, Kepala Bagian Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Banjar, menyampaikan kepada RRI upaya yang telah dilakukan dinas dalam pengelolaan kawasan Pangaron yang sudah menjadi cagar budaya tingkat kabupaten.
3: Kami di pemerintah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bertanggung jawab dalam rangka pelestariannya. Kami menempatkan juru pelihara di sana, Pak. Juru pelihara cagar budaya Orenasau. Dan juga alhamdulillah karena ini sudah kita tetapkan sebagai cagar budaya peringkat kabupaten, kita laporkan ke pemerintah pusat dan sudah masuk ke sistem registrasi nasional cagar budaya. Nah, kami harapkan peringkatnya itu bisa naik, bisa menjadi cagar budaya peringkat nasional.
1: Berharap banyak, Orenasau Pangaron dapat ditetapkan sebagai salah satu kawasan cagar budaya nasional, seperti halnya cagar budaya Umbilin di Sawah Lunto. Akan banyak hal positif yang dapat disikap dan dipelajari dari Orenasau di Pangaron, baik sejarah, ilmu pengetahuan, dan lingkungan.
3: Karena sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, silakan kalau ada masyarakat yang tertarik dengan sejarah Perang Banjar, sejarah tambang batu bara pertama di Indonesia, silakan datang. Bisa, tidak dipungut biaya juga.

Nah, desa anak perempat, petani-petani sekarang tuh benar-benar harus smart ya dalam membudidayakan atau bertani begitu dengan anak perempat. Nah, kali ini dari Tanah Bumbu ya, ada smart farming yang menjadi kunci petani Tanah Bumbu tuh bertahan di tengah kemarau yang ekstrim kayak gini. Nah, mau tahu seperti apa? Jadi penerapan teknologi penyiraman modern berbasis smart farming ini menjadi jawaban bagi petani nih yang swadaya di Kabupaten Tanah Bumbu untuk menyiasati kekeringan sekaligus membumbungnya biaya produksi pertanian. Nah, dan sanak di atas lahan seluas 1,5 hektar di Kecamatan Simpang 4, Alfianor 40 tahun ya, ini menerapkan sistem irigasi terintegrasi. Teknologi ini tuh memungkinkan mengairi 1 hektar lahan hanya dalam waktu 15 menit melalui pengoperasian mesin tanpa perlu melakukan penyiraman manual dengan tangki semprot dan sanak perompat. Dan sistem ini tuh dimanfaatkan untuk menyalurkan pupuk secara langsung ke pekarangan tanaman. Jadi efisiensi tenaga kerja yang pertama, kemudian waktu juga, dan ini bisa bisa menghemat dan mempercepat aktivitas dalam pertanian. Dimana setelah harga pupuk non subsidi melonjak drastis dari 700 menjadi 925.000 per karungnya. Inovasi ini tuh mendukung keputusan Alfianor untuk mengalihkan usahanya dari budidaya semangka ke 8.000 pohon cabai ori yang di samping tanaman tanam seperti buncis dan juga singkong dan sanak perompat. Lahan pengalihan yang dilakukan setelah harga semakin anjlok ke tingkat 5.500 per kilogramnya akibat banjir pasokan dari luar daerah ya. Jadi melalui efisiensi sistem irigasi ini, Alfianor juga optimis ya mampu menjadi produsen cabai dengan kualitas terbaik dan akan menghasilkan 200 kg per pekan dengan harga jual 70.000 per kilogramnya. Nah, mungkin nih bagi dan sanak perompat ataupun juga bagi para petani-petani dari daerah lain, ini bisa mengambil ilmu dari Alfianor yang ada di Tanah Bumbu yang sudah memakai smart farming dan bisa diimplementasikan juga di lahan pertanian dan sanak lainnya.

kami sampaikan kabar pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan Sanak. Musim kemarau nang menunjukkan dampaknya terhadap sektor pertanian di Kalimantan Selatan sampai akhir Juli 2026. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan mencatat sedikitnya 5.800,9 hektar lahan padi terdampak. Meski nang itu dan sanak, pemerintah memastikan belum ditemukan lahan nang mengalami puso atau gagal panen. Kondisi tersebut menjadi terus dipantau mengingat puncak musim kemarau diperkirakan baru terjadi September mendatang. Dan Kepala DPKP Kalsel Syamsir Rahman memadahkan, berdasarkan informasi dari BMKG, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang dibandingkan biasanya. Mengantisipasi kondisi tang itu tadi, bagiannya melakukan berbagai langkah mitigasi, diantaranya menerbitkan surat imbauan gasan seluruh dinas pertanian kabupaten kota supaya mengingatkan kelompok tani menyiapkan pompa air, sumur bor lawan jua sumur pantek, serta menjaga embung sebagai sumber cadangan air. Menurut Syamsir, sebagian besar kelompok tani di Kalimantan Selatan sebenarnya sudah terbiasa menghadapi musim kemarau sehingga sudah melakukan mitigasi mandiri jua. Sidem menjelaskan dan berbagai sarana penunjang sudah disiapkan melalui bantuan Kementerian Pertanian maupun jua Pemprov Kalsel. Pompa air disalurkan melalui program Brigade Pangan, sementara Pemprov Kalsel turun memberikan dukungan melalui APBD. Demikian dan sana kabar perompat, terima kasih dan salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Marasnya ih aku miti anak aku nih pina kegaringan. Awaknya pina kada gonol-gonol, pina kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagin ke puskesmas.

0: Anak pian ini nih sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak pian nih, ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Ai. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau belah.
1: Pas bana ciri-ciri nangka itulah. Kira-kira apa nangka ulun gawi segan anak ulun nih ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan pian nih Bu Ai. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan di atas sih. Mulai memberi anak pian nih makanan nambah gizi belah. Bari juga anak pian nih nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, lawan bari anak pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak ulun ini sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak ulun ini lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus. Ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sanak keluarga wan tetangga pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.
2: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
3: Jangan kada ingat, dengar akan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji-Mu.

Allah berfirman, yang artinya Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian, firman Allah yang artinya, mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga.

petunjuk mencari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa azab.

Setiap Muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang Muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang Muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi Muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya

akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah menjauhkan diri dari langkah yang membahayakan keselamatan agama, dirinya, dan anak-anaknya kelak. Jangan sampai terjadi setelah menikah, seorang muslimah menjadi orang yang meninggalkan agamanya. Misalnya, meninggalkan salat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengintensifkan upaya penemuan penderita tuberkulosis atau TBC lebih cepat melalui screening aktif dan penelusuran kontak serumah. Langkah itu dilakukan gesan memutus rantai penularan penyakit yang masih menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Dalsanak Dinkes HST mencatat sebanyak 360 kasus TBC, meski lebih rendah dibandingkan total temuan sepanjang tahun 2025 yang mencapai 883 kasus. Pemerintah daerah menegaskan penurunan angka tersebut bukan berarti ancaman telah berakhir, tapi Kepala Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes HST Mualim memadahkan bahwa fokus utama saat ini bukan hanya mengobati pasien, tetapi memastikan penderita dapat ditemukan sedini mungkin sebelum menularkan penyakit kepada orang lain. Dan karena itu, Dinkes mengimbau masyarakat tidak menganggap remeh batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu waktu warga dan keluhan tersebut juga diminta segera ditangani oleh puskesmas dan fasilitas kesehatan untuk menjalani pemeriksaan. Selain memperkuat temuan kasus, Dinkes juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar pasien TBC menjalani pengobatan hingga tuntas, di mana penghentian obat sebelum waktunya berisiko menyebabkan pengobatan gagal sekaligus meningkatkan potensi penularan. Demikian kabar Perempat dan Sana, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

bertemu kami yang terhormat. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Patimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena login dari pasangan. Terima kasih.

Dasar Anak Pro4 untuk siang hari ini kami akan seperti biasa bergabung bersama Pro4 Jakarta. Dan pada siang hari ini kita akan sama-sama dengarkan ya untuk Suara Budaya Nusantara bersama RRI Gorontalo akan membahas tentang rumah adat Gorontalo penguat identitas daerah. Bersama narasumber kami ada Muhammad Andri WP MSOS, Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Ada host Tatu Indah dari RRI Gorontalo. Dan seperti biasa akan ada Mpok Nopa Kalista dari RRI Pro4 Jakarta. Kurang lebih sekitar 30 menit dari sekarang dan sana Pro4 kami akan masih menghadirkan sajian lagu-lagu daerah untuk Anda.

Aduh, enak banget dansa pro 4, kayaknya berasa pengen tidur begitu ya, terhanyut dengan lagu Danding yang versi remake dari lagu zaman baharinya Haji Anang Ardiansah dansa pro 4. Kayaknya memang pas banget ya kalau apa sih namanya, di siang-siang kayak gini tuh menikmati cuaca yang panas dengan lagu-lagu yang menghanyutkan begitu ya, biar lebih adem begitu dan terhanyut dalam sebuah lagu. Waduh, mantap ya. Masih ada 13 menit lagi saya akan sajikan lagu-lagu dari daerah-daerah di Indonesia untuk Anda dan Sanak Pro 4. Kalau tadi lagunya dari Banjar, bagaimana kalau kali ini saya putarkan yang Mardua Holong dan Sanak Pro 4, yang juga saya akan hadirkan yang versi apa namanya, yang versi santainya juga nih buat dansa pro 4, biar menikmati begitu di cuaca panas yang mungkin baru pulang beraktivitas di luar, lagi istirahat di rumah nih pada siang hari ini, siang menjelang sore ya. Kayaknya pas banget kalau saya hadirkan Mardua Holong nih untuk dansa pro 4, supaya tambah enak begitu istirahatnya ya. Oke, langsung saja spesial untuk Anda. Lagu dari daerah Batak.

bersama KPH Tabolang, KPH Balangan, Polsek Banua Lawas, perangkat desa dan masyarakat untuk mencegah konflik antara orang hutan dan warga. Hasil pemeriksaan menunjukkan orang hutan jantan dewasa berjenis Pongo P. geomus dalam kondisi sehat dan masih memiliki sifat liar. Satwa ini direkomendasikan untuk segera dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

lokasi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. Ya, seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Kali ini tadi saya udah info kita bakal bersama dengan RRI Surabaya. Surabaya, oh, narinya nggak gini ya, Oke dah di ujung zoom ya. Dari tadi sudah celengak-celengak, senyum-senyum ya. Halo, selamat siang Mbak Purbandari.
3: Iya, selamat siang Mbak Nova.
2: Ayah kalau ngomong, ya. Kalau ngomong sama Mbak Purbandari itu speednya mesti ayah turunin gitu ya.
3: Gimana? Karena apa?
2: Iya itu. Biasa kan kalau orang Surabaya tuh, iya agak slow gitu ya. Enggak kayak kita nih di Betawi, apa lo gitu kan ya.
3: Sama aja.
2: Apa kabar?
3: Ya baik sekali Mbak Nova, kita yang ada di Surabaya yang tugas yang ini sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Sumber kita juga sudah rawuh, sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Untuk teman-teman di Jakarta sehat juga ya.
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Cuma ya seperti biasa Jakarta tiap harinya tuh pasti ada aja keramaian ya. Hari ini juga ada penyampaian pendapat di patung kuda Monas tuh ya. Jadi memang kita hari ini terkendala lalu lintasnya yang menuju ke Medan Merdeka Barat.
3: Iya, itu arah ke RRI Jakarta ya.
2: Iya.
3: Oke, mudah-mudahan lancar semua ya untuk seluruh warga di Jakarta. Di Surabaya sih adem-adem ayem, Po.
2: Ya, berharapnya seperti itu ya. Adem-adem ayem, asal kelakon kata orang ya. Oh enggak ya.
3: Seperti kelakon lah cukup gitu loh.
2: Iya, benar. Mbak Purbandari, hari ini kita menghadirkan narasumbernya siapa?
3: Iya, ada ini sudah rawuh di studionya Pro 4 RRI Surabaya. Ini rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE. Beliau adalah ketua LPMK Desa Made dan sekaligus menjadi nanti panitia sedekah bumi Made 2026.
2: Oke. Judulnya ini Okolan ini.
3: Iya. Tradisi Okolan.
2: Okolan ya.
3: Pak Joko yang akan menceritakan ini.
2: Oke, siap.
3: Nah, terutama ini embrio dan perkembangan sampai sekarang ini di daerah Made. Daerahnya Pak Joko ini.
2: Siap. Kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya.
3: Iya.
2: Silahkan dulu nih Mbak Purbandari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silakan Mbak Purban.
3: Oke, baik Mbak Nova, terima kasih waktunya. Nggih, Pak Joko sugeng siang. Alhamdulillah sehat nggih Pak Joko.
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya. Alhamdulillah di Pro 4 kanggo kenalno tenggene masyarakat nggih niku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo. Sakjane niku critane iki babate iku kaya apa sih Pak Joko dulunya?
4: Nggih. Matur suwun Mbak Purbandari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI dimanapun berada, kami termasuk pegiat budaya Nusantara di Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan gitu. Opal itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat. Artinya kan tidak bertanding, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, atau bahkan
3: saling mencelakai, begitu ya. Tidak seperti itu.
4: Opal sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya, ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain, dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat, sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
3: Jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk bulat, dilakukan dua orang, biasanya seperti itu. Nah ini malah wujudnya wujud syukur, wujud kebersamaan, malah seneng-seneng. Jadi boten bulat sing modele bermungsuan, saling mengalahkan, boten seperti itu. Nah kalau tradisinya niku terus pundi Pak Joko, atau yang saya lihat kan kayak gak pakai baju, perkembangan selanjutnya kok ada sampur di bagian perutnya, tujuannya apa Pak Joko?
4: Begini, sebetulnya okol ini muncul ketika ini ngomong soal tradisi ya. Kalau di wilayah Surabaya Barat dulu memang desa ya, berkat desa. Nah, okol ini muncul ketika panen raya, pesta raya, katakanlah panen padi katakanlah.
3: Wis berhasil
4: katakanlah. Warga itu meluangkan waktu untuk menyisihkan waktunya untuk bergulat, beradu ya, beradu badan. Lah seiringnya waktu, ketika ada acara ruatan desa, ada ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini dijadikan semacam hiburan di era tahun 60-80an ya. Okol ini dah bentuknya bagaimana? Ya rasa syukur itu tadi. Kegiatan ini dijadikan semacam
3: mengumpulkan
4: warga. Bentuknya bagaimana? Teknisnya itu tadi, ya kan? Kita ambil kasarannya sisa-sisa panen padi yang namanya jerami itu.
3: Jerami.
4: Betul, dikumpulkan.
3: Jerami ditumpuk-tumpuk.
4: Ya, sampai tebalnya sekian.
3: Biasanya tempatnya di mana Pak Joko?
4: Kalau ngomong sedekah bumi, tempatnya di, ya di Bunden.
3: Di Bunden ya.
4: Sesuatu tempat yang dianggap paling sakral.
3: Di keramat ya, paling sakral di desa itu.
4: Selesai panen, selesai syukuran, ruatan.
3: Gamennya dikumpuk,
4: kumpulkan. Disitulah hiburan okolan. Pesertanya bagaimana? Biasa peserta yang hadir di situ secara spontanitas gitu loh.
3: Biasanya pun peserta nipun menika wonten anak-anak, remaja, atau orang tua Pak Joko?
4: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini, sampai sekarang okol itu sudah dikenal masyarakat Surabaya Barat ya. Cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
3: Alhamdulillah ibu-ibu barang malah okolan.
4: Lah okol. Jenenge gelut. Baca gelut.
3: Gelut putri.
4: Betul. Cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu enggak pakai copot baju.
3: Iya.
4: Ini bahaya kalau copot baju. Cuman tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
3: Tradisi setempat. Nah terus perkembangan pun sekarang ini malah sampai ibu-ibu ya, paribasannya wong pituk-pituk barang melo okolan. Nah gelut. Okolan, gelut ya, gelut, gulat okolan. Nah ini biasanya durasinya ini ku pinter menit Pak Joko.
4: Kalau durasi kurang lebih 5 menit barinya. Itu kan cuman berapa ya, 2 ronde gitu aja lah.
3: Oke.
4: Okay. Karena apa? Kalau lama-lama ya bahaya juga.
3: Dua, satu rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah 2 ronde?
4: 5 menit 2 ronde lah.
3: Sudah 2 ronde ya.
4: Kasarnya kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh, berarti dianggap draw.
3: Sama-sama kuat, enggak ada ronde kedua lagi.
4: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit ya berarti nanti
3: siapa yang menang, siapa ya, menang yang jatuh tinggal, berarti yang kalah.
4: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
3: Oh, yang menentukan ronde kedua selanjutnya. Misalkan
4: nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh ya berarti 1-0.
3: Terus ada wasitnya nggih Pak Joko?
4: Ada.
3: Wasitnya biasanya?
4: Satu orang satu wasit. Jadi kayak apa ya?
3: Berarti pengamatnya ada dua.
4: Betul. Kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu. Yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago. Gunanya apa ya? Itu tadi memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang, ya pelandang wasitnya itu yang punya jago, mereka gembira, bersyukur. Kadang tuh sampai dipanggul, dijunjung.
3: Saking senengnya.
4: Iya, bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya tidak ada yang putri, semuanya laki-laki.
3: Gih. Terus kemudian sak meniko, apakah juga okolan meniko gih dikenal misalnya gih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain Pak Joko?
4: Nah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap nih untuk pemerintah kota berikutnya agar bagaimana sih Okol ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri ya untuk mengangkat kearifan lokal budaya Surabaya. Karena yang saya tahu untuk saat ini Okol itu masih tersirat masih ada di Surabaya Barat khususnya di wilayah kecamatan Sambikerep dan sekitarnya.
3: Sambikerep, Madin, ya, Pak Joko, terus Biyung, Menganti, sekitar Menikong, Surabaya Barat.
4: Itu sebetulnya bisa diangkat sebagai budaya yang tidak hanya muncul di ketika ada sedekah bumi gitu loh. Harapan kami di festival-festival budaya Okol ini
3: ada. Ya, supaya tetap juga semakin melekat ya di kehidupan warga masyarakat. Gih, masih ada waktu Pak Joko. Kita rembuk sekarang tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kula temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat hebat ya. Ada tambur, terus ono girone sebelum okolan dimainkan itu ono tabuhan giro-giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling itu apa? Sronen ya.
4: Nggih,
3: monggo Pak Joko. Kalau seperti itu gimana, Pak? Apa dari dulu seperti itu?
4: Kalau gending itu kalau di era 6 bulan kita masih manual ya, belum ada karena melakukan hal tersebut di sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan semacam hiburan di
3: sekitar bumi,
4: pertunjukan itu ada gendingnya. Ya gending suruhan itu tadi gitu loh. Makanya ketika okol atau gulat ini ditampilkan itu para apa namanya?
3: Karawitan
4: itu harus tahu betul gitu loh ciri khas gendingnya. Kalau enggak sesuai masalahkan okol terus dikasih gending jula-juli kan enggak cocok juga.
3: Enggak cocok Jadi gendingnya ada gending-gending yang disesuaikan
4: kan. Eling-eling dan sebagainya itulah.
3: Jadi memang teman-teman dari penabuh karawitan juga mengikuti ya. Mengikuti permainan okol meniko Terus adakah pada saat okolan meniko karena gending juga berbunyi, gending juga dibunyikan pada untuk mengiringi, apakah ada juga di situ misalnya pas pergantian ronde juga ganti gendingnya napa ngoten? Napa termasuk gending diunyeng-cing-cing diunekno niku? Jadi permintaannya si pemain okol Pak Joko.
4: Enggak, kalau gendengnya ya menyesuaikan coba. Jadi gendengnya itu ketika pelandang ini sudah memulai pertandingan ini siap gending sudah langsung berbunyi. Gending sampai berbunyi ya sampai ketika ini sudah katakanlah pertandingan pertama misalkan ini ada yang satu terjatuh. Gending itu berhenti dengan sendirinya
3: mengikuti permainan
4: itu gitu loh. Tapi kalau nanti ada yang satu yang menang gending ini malah ditambahi gitu loh.
3: Jadi semakin rame
4: gitu. Mengikuti gending. Kalau gendingnya enggak gonta-ganti ya
3: Nggih, jadi seperti itu ya Pak Joko ya. Kemudian perkembangan sekarang seperti apa Pak Joko? Kalau anak-anak tadi gimana?
4: Oh, perkembangan sekarang ya alhamdulillah anak-anak sudah mulai kenal ya apa namanya itu Oplor. Karena pegiat budaya di Surabaya Barat khususnya di Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya itu masih apa ya?
3: Terus
4: menjaga, terus mengenalkan ya. Makanya ketika acara Ruah Desa Sedekah Bumi ada pertandingan Oplor. Ada pertandingan opol itu yang kita dulukan untuk ikut bertanding itu anak-anak dulu. Anak-anak dulu, setelah anak-anak, yang dewasa, nanti setelah itu ibu-ibu, gitu-gitu.
3: Iya, jadi seperti itu. Baik, Mbok Nova.
2: Iya.
3: Oke, jadi sekilas lintas kita tentang apa tradisi gulat okol seperti
2: lintas
3: itu,
2: Sumatera Nova. Gitu ya.
3: Lintas kebudayaan.
2: Lintas kebudayaan.
3: Mungkin juga di pulau-pulau yang lain ada ya seperti itu ya Pak.
2: Iya.
3: Mungkin juga ya.
2: Namanya aja barangkali yang berbeda ya. Iya, ya Mbak ya. Sebenarnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini banyak kesamaan ya.
3: Hampir sama.
2: Hampir ya. Sama. Dan ini sangat menarik tadi pembahasannya. Kita nanti kasih kesempatan buat penelpon dan juga di WhatsApp-nya kita, Mbak Purbandari, berapa nomor yang bisa dihubungi untuk Surabaya?
3: Boleh ya, kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 031-546-2961. Kalau di WA kita di 089-602-111-968.
2: Pulang lagi, pelan lagi Zat.
3: Di pelan pasrek. Di teleponnya Perempat RRI Surabaya 031-546-2961.
2: Ya.
3: Di WhatsApp-nya 089-602-111-968.
2: Baik.
3: Agak bulat gitu ya nomornya ya.
2: Untuk Jakarta seperti biasa ya di 021-350-4510 atau di 021-344-0798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kita break dulu aja ya biar enak ya Bu, Mbak ya.
3: Oke, Pak Nova.
2: Nanti biar punya energi Pak Joko menjawabnya ya.
3: Biar Pak Joko juga istirahat minum dulu.
2: Iya. Iya, biar bisa siap-siap dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: gurih, nikmat, oke.
1: Bukan kuat sih lah. Roh, roh aku naik kena, yang kena nyawang tengal, tengal kan?
0: India cok.
1: Caru kan nangis dulu kau.
2: Hah? Nyapo?
0: Disakiti kajol.
1: Gua dibilang polisi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener dia, Mbak.
0: Tadi siang ke Tampo Nova, ketemu lagi nih sama Tampo Nova yang manis-manis asem katanya.
1: Aduh, jangan. Oke, lanjut, boleh disapa dulu Mbak Purbandari dari Surabaya bersama Pak Joko.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mbak siapa namanya?
1: Mbak Purbandari.
0: Mbak, oh iya. Ica mau nanya dong, Ponova.
1: Iya, silahkan. Kalau mau masuk, udah pasti nanya dong.
0: Mau nanya, apa sih tujuan utamanya tradisi pokolan itu?
1: Okay.
0: Dan apakah ada untungnya gitu ya?
1: Ada apa?
0: Punya apa setiap tahun atau gimana gitu, Ponova?
1: Oh gitu, ya, oke.
2: Okay. Waktu yang istimewa gitu ya.
0: Oke, okay, itu aja. You... Tapi Ica mau pantun satu buat Ponova nih.
1: Ya, boleh.
0: Pergi ke taman sambil jalan-jalan.
1: Cakep.
0: Ternyata banyak yang jualan. Niat hati pengen jajan, apalah daya belum gajian. Makasih Ponova, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyinder kita dia Mbak Purbandari.
2: Apalah daya tangganya sudah berdua.
1: Enggak lah, kita masih tetap ada, jangan kayak orang miskin gitu ya.
2: Habis ya,
1: iya tanggalnya
2: ya,
1: duitnya nggak habis-habis masih ada di bank gitu ya. Oke deh Pak Joko, silahkan dijawab dua pertanyaan.
2: Silahkan Pak Joko.
3: Baik, terima kasih dari Tretan.
2: Iya, dari Afif, dari Cak Afif Sumenep ya.
3: Iya. Okol apa menggunakan
2: kayu?
3: Kayu ya. Lek ngomong Meduro, tokol itu menggunakan kayu, tokol.
2: Oh, tokol ya.
3: Pukul ya.
2: Oh, pukul ya.
3: Ini okol, okol gulat itu tidak menggunakan alat, hanya fisik dan teknis-teknis yang mereka punyai, gitu loh. Alatnya apa ya? Tidak ada alat sebenarnya.
2: Ya dengan kekuatannya.
3: Dengan kekuatan
2: ya,
3: dan teknisnya. Kalau tidak punya teknis tertentu, ya meskipun badannya besar kuat, dengan yang badannya kecil kayaknya tidak menutup kemungkinannya besar kalah.
2: Betul. Kalau bisa juga bisa ketika juga. teknik okolnya itu dia yang kecil sudah semakin menguasai, itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Neng Ica, untuk Mbak Ica.
3: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya, tujuannya okol. Tujuannya okol sebetulnya apa ya, mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya, setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya, sehingga tidak ada hiburan lain ya, okol ini ya, gelut ini yang
2: permainan
3: ini hanya permainan lah. Ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu, melihat setelah panen atau tumpuan jerami, lah itulah yang dibuat alat untuk kita beradu, bergulat gitu aja. Tujuannya ya itu tadi, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan keberkahan berupa panen.
2: Itu Mbak Nova.
1: Ya, yang waktu istimewanya atau jadwalnya? Ada waktu istimewa nggak? Ada waktu tertentu nggak, Pak Joko tadi
2: untuk
1: yang ditanyakan
2: Ica?
3: Ya, kalau waktu-waktunya itu ya mendekati bulan-bulan Maulud, itu bulan, kalau di kalender Masehi ya bulan-bulan

0: selalu ada.
1: Ke Surabaya.
2: Oke. Okay.
1: Mau kalo pas, okol?
0: Iya. Mau lihat okol.
2: Mau di okol apa mau okol nih?
1: Atau mau ikut gelut?
0: Ikut yang ibu-ibu. Tapi Pak Nova nanti sama saya.
2: Kita mengamati aja dulu ya. Oke deh. Ya udah kita buka lagi pertanyaan. Ini dari Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nova dan juga Mbak Pur dari Yogyakarta mau tanya, kalau misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada? Sekalian belum, dijawab belum nanti ada. Dua. Belum ya? Mbak ada. Pur ya? Oke, silakan dijawab dulu silakan, Pak Joko.
3: Kalau ini kan dua ronde Bonova ya. Ronde satu, ronde dua.
2: Okay.
3: Cuma dua ronde waktu cuma 5 menit. Hadiahnya sebetulnya apa ya, kecil ya, kayaknya dikasih kaos dari sponsor terikat gitu aja ya. Tapi kalau sekarang nanti, kalau yang ibu-ibu itu malah mintanya duit gitu loh. Sekarang itu bergeser begitu, jadi
2: oh jadi hadiah itu tergantung kebijakan dari panitia yang mengadakan ya.
3: Iya,
2: iya.
3: Kalau diumumkan di flyer, di brosur nggak ada.
2: Iya.
3: Hadiahnya spontanitas di situ.
2: Oke. Okay.
3: Kadang Pak Lurah.
2: Iya benar-benar.
3: Pak pejabat terikat.
2: Ngasih gitu, saweran gitu ya.
3: Betul.
0: Sama yang
3: sebetulnya.
2: Oke, okay. Berarti tidak ada hadiah yang disakralkan harus ada gitu ya Pak Joko ya.
3: Ada,
2: kayak satu kambing guling gitu enggak ya? Kan enak buat makan rame-rame kalau udah menang ya Mbak Pur ya. Boleh tuh jadi ide Pak Joko.
3: Iya. Rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiahnya itu sebenarnya. Iya. Ini jare wong Surabaya ini kayak mijete gak cukup duit.
2: Iya. Oke, baik. Surabaya sudah ada Mbak Pur.
0: Ini ya, ini enggak menyebutkan namanya dari nomor 0374 ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Nah, ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada pasukan-pasukan atau supporter, istilahnya kalau dari satu orang atau bagaimana itu? Kalau supporter itu apakah masih ada, monggo?
2: Oke, sabar Pak Joko. Ini udah
3: rame,
2: tersambung. Iya, ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang dengan Bang Tahir di Mugotare Penova yang cantik.
2: Oke, Bang Tahir silahkan. Dari Maluku Utara, Bang Tahir silahkan lanjut. Disapa dulu.
0: Di sini juga ada yang telepon.
4: Siapa? Mbak Pur ya? Mbak Pur sama Pak siapa?
2: Ningpur sama Cak Joko.
0: Iya.
4: Oh, Ningpur sama Pak Joko ya?
2: Iya.
4: Cak Joko ya?
2: Iya.
4: Selamat ya?
2: Iya.
4: Tapi kalau kita di Maluku Utara itu pakai alat-alat pukul itu pakai cabangnya sebatang sagu. Ringan itu punya bagian kepala tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu alat-alat tenangki gitu.
2: Ya.
4: Nah, baru ini dengan apa musik tradisional itu.
2: Apa? Namanya apa kalau di Maluku?
4: Namanya dodengo. Dodengo kalau bahasa ini bilang dodengo itu.
2: Oh, dodengo itu, ya.
4: Itu biasa bermain di selesai sholat esok, selesai Idul Fitri gitu, selesai Lebaran Idul Fitri gitu.
2: Oke.
4: Itu hanya itu untuk meramaikan saja itu, apa menikmati suasana Idul Fitri itu selesai
2: Lebaran. Pakai hadiah kambing guling nggak di sana?
4: Enggak.
2: Oke.
4: Cuma sekedar dan bermain hiburan aja gitu.
2: Sekedar buat hiburan aja.
4: Iya, menikmati suasana apa Lebaran itu Fitri gitu loh, agar kumpul sambil bersilaturahmi satu sama yang lain gitu. Sekedar itu dari saya. Terima kasih
2: banyak
4: sama
2: Pak Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberitahukan bahwasannya ada atraksi atau tradisi yang sama di Maluku Utara ya Pak Joko ya. Oke, silakan Ningpur mungkin ada ya, yang
0: ada
2: tersambung.
0: Ada masuk ini, ya. Ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
5: Sugeng siang, Pak Pur Bandari.
0: Alhamdulillah, nge.
5: Tetap barang kali Pak Joko.
3: Nge.
5: Dan Kak Lasmono.
3: Kak Lasmono, sugeng siang.
5: Gitu loh, nge. Pak Nopa di Jakarta ya?
2: Nge. Ayo ngikutin. Tiap hari.

0: Siang saya mendengarkan loh.
1: Oke, terima kasih. Alhamdulillah.
0: Tapi enggak tahu nomor teleponnya Jakarta, Pak.
2: Ya tadi setiap awal kan mesti di
1: iya, disimak aja lagi nanti ya, Pak ya. Iya.
2: Monggo pertanyaannya napa, Pak?
0: Niki pertanyaan niku nek ogol niku klorumin ben Agustus niku diadakan ogol niku apa?
2: Oh, Agustusan. Daerah pundi, Pak Lasmono?
0: Nggih.
2: Daerah pundi?
0: Nggih, ten Surabaya mriki.
2: Lah nggih, daerah jenengan teng
0: Donorumin niku ya kula Kapasari mriki.
2: Oh, daerah Kapasari.
0: Nggih. Rumin niku ben Agustus wonten ogol.
2: Oh, ngoten. Sakniki? Sakniki tasih enten.
0: Sak makin remajae pun kata medal saking kampung pun kata sing nikah to ya.
3: Ditingkatkan bali
0: pun bilang jampak-jampak.
2: Nggih.
0: Terus ya niki sepi pemudae pun mboten enten.
2: Oh, tadi sak kampung karek wong tuwek-tuwek.
0: Nggih, jangan enggal-enggal. Jane iki. Kami sing yang lami-lami pun mboten enten.
2: Nggih.
0: Pun pindah ke dia juga ya. Kata kula ni pun medal ikut campur pindah.
2: Nge, ngatan mawon nge.
0: Oh ngatan. Tapi nge, mesti nggak kalah cuma nama bejo juga ni kasur.
2: Oh bejo juga ni batalan, ya.
0: Nge. Tapi kalau mereka ni ten TikTok kan ni kuat tenokol yang luar-luar ni tu. Kita enten ni.
2: Nge. Nggih, mugi-mugi nanti bisa bangkit lagi ngaten nggih Pak Lasmono.
0: Nggih.
2: Eman-eman niku tradisi kita.
0: Nggih. Ada kolokolan
2: iki. Nggih, matur nuwun Pak Lasmono.
0: Matur nuwun.
3: Nggih,
0: sami-sami. Rahayu.
2: Rahayu. Nggih, tampaknya tepokno Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan di kampungnya dulu ada.
1: Ayo merasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
2: Gimana orang ketiga tuh maksudnya?
1: Cuma mendengarkan ceplak cemok gitu kan ye. Oh jadi okay, di kampungnya mantap. Ada akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti.
2: Iya biasanya Agustus pelaksanaannya.
1: Oke. Okay.
2: Tapi akhir-akhir ini sudah nggak ada gitu loh, menyayangkan.
1: Oke. Okay. Oh biasanya ada kalau bulan Agustus gitu ya. Terus saya dengar pakai bantal-bantal itu mau tidur langsung di sana gitu, Mbak Purba.
2: Iya. Jadi okolan ketika adu okol itu dikasih bantalan seperti itu ya Pak Joko ya. Sikunya mungkin ya yang dikasih bantalan ya Pak Joko ya.
3: Enggak ada.
2: Oh, enggak ada ya kalau di Pak Joko ya cuma dia. Ya.
3: Murni memang. Itu jadi begini, tadi menjawab yang Mbak tadi ya, yang yang apa Mbak tadi yang ada supporter atau apa itu ya?
2: Iya, yang WA tadi ya, iya.
3: Itu kalau dulu kalau di era 90-an 80-an itu kan masing-masing daerah itu memang mengadakan tuh Bu, apa acara sedekah bumi okolan. Jadi masing-masing daerah itu dia punya jago. Orang yang dijagokan. Ketika katakanlah ini di Desa Made, katakanlah ini ada okolan. Jadi jago-jago yang di daerah Dukuh Beringin, Sambikerep, Lontar, Menganti itu datang mereka. Tanpa diundang datang. Disitulah jago-jago ini ketemu dan mereka tetap bawa supporter gitu loh.
2: Jadi ketika, ada supporternya
3: betul,
2: ya.
3: Ketika jagonya itu kalah di daerah Made katakanlah, oh besok tahun depan ketemu lagi di desa Sambikerep katakanlah. Mereka akan ketemu lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang itu masih ada seperti itu, cuman supporternya itu tidak seperti zaman-zaman dulu ya. Lebih pada spontanitas di lapangan gitu loh. Teknisnya kan begini, ada semacam panggung yang dikasih alas jerami, ya kan, ditumbuk jerami, dan panitia itu mempersilahkan penonton dari ring kanan dan kiri itu naik ke atas panggung, katakanlah 10 orang. Dari sekian 10 orang ini mereka akan melihat, katakanlah, oh aku koyo ane karo si, katakan ini perempuan.
2: Mau pilih karo, siapa? Ya.
3: Oh, ada Bu Nova ini, ada Mbak Purba. Ayo saman wanita, berani tak sama saya?
2: Oh.
3: Dilihat porsi tubuhnya sama. Kalau berani ya sudah, ditandingkan habis itu.
2: Oh gitu.
3: Seperti itu.
2: Jadi naiknya di atas panggung pertunjukan itu bersama-sama Bu Nova.
1: Iya,
2: nggak ada pengenal gitu loh Pak Nova.
1: Iya iya iya.
3: Dan memang alami betul dan itu tidak tercatat, tidak tercatat.
1: Tidak terprogram gitu.
2: Nah, ya.
1: Dan tidak ada pendaftaran sebelumnya nah, gitu ya Pak Joko ya.
2: Juga yang penting nggak ada randonnya Pak Nova.
1: Iya, nggak ada randonnya ya. Iya iya. Berarti nggak ada rekayasa gitu ya.
2: Betul.
3: Pelindung kepala, enggak ada pelindung badan, enggak ada.
1: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
3: Justru
1: rame.
3: Itu, kalau enggak dibatasi waktu jam kita untuk pertandingan ya sampai bisa sampai malam.
1: Oh, itu pria dan wanita Pak Joko?
3: Iya, ya tapi kalau pria sama pria, wanita sama
1: iya, pria. Iya, iya. Iya, ada gitu. Mak-mak yang mau bapak belur
3: ada,
1: gitu ya.
3: Ada, mungkin bisa dibuka di YouTube ya.
1: Oh iya.
3: Nova ya.
1: Seru berarti kalau lihat mak-mak ya. Nengkur ya.
3: Seru. Ya dibanting beneran gitu.
1: Astagfirullahaladzim. Jangan. Ah,
2: tapi bawahnya kan jerami Pak Nova.
1: Oh, jangan. Jadi
3: memang dibanting beneran.
1: Ya Allah.
3: Dibanting beneran.
1: Aduh, jadi rusak dong kecantikan Pak saya Pak Joko kalau saya ikut. Oke dah. Oke dah. Bisa ini untuk satu lagi atau dua lagi? Nengkur ada?
2: Ini ada yang masuk ini.
1: Silakan.
2: Ya, dari Bu Farida. Assalamualaikum Mbak Pur, Mbak Nova, sama Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih filosofinya okol dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat? Mbak Nova mungkin ada?
1: Belum ada yang tersambung. Ya, silakan.
2: Ini dijawab dulu ya.
1: Iya.
2: Oke. Monggo Pak Joko.
3: Jadi tadi sudah sampaikan bahwa okolan ini sebetulnya kan adat Jawa ya, adat turun-temurun yang filosofinya memang mengungkapkan rasa syukur sebetulnya. Ini bukan sebuah pertandingan yang tercatat di buku-buku yang seperti dinasti terkait sebetulnya. Jadi kami di Surabaya bagian barat ini kan memang berhimpitan dengan wilayah Gresik gitu, wilayah Gresik yang kuat, kearifan lokalnya betul-betul kuat. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
2: polo pendem
3: dan lain sebagainya, itu yang bisa diungkapkan mereka itu dengan rasa syukur ya itu tadi spontanitas ada warga itu sering berkelahi ya, kalau di Tegalan di sawah itu berkelahi beradu gulat, bukan panco ini ya, adu gulat badannya diadu sama-sama saling mempertahankan kekuatan masing-masing. Tuh, itu aja.
2: Ya, jadi filosofinya semacam itu ya. Jadi untuk mempertahankan kekuatannya masing-masing.
3: Betul.
2: Dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada saat panen raya. Betul. Begitu Pak.
3: Ajang silaturahmi lah.
2: Ajang silaturahmi. Betul. Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab.
1: Iya. Berarti bukan ajang gagah-gagahan dan ajang kuat-kuatan gitu ya Pak Joko ya.
3: Dari musuh bukan.
1: Iya, benar-benar.
2: Tapi justru berpesta panen.
3: Berpesta panen.
1: Iya. Itu paling penting diingat ya Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
3: Betul.
1: Oke, baik kalau begitu masih ada waktu mungkin buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya sudah adakah?
2: Enggak ada Mbak Nova.
1: Oh, enggak ada. Oke, ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi Ibu Lina. Pak Joko, ada nggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
2: Ya.
3: Langsung kami jawab ya.
1: Iya, silakan Pak Joko.
3: Untuk selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah nggak ada cedera. Yang paling ya
1: lebam-lebam lah ya.
3: Iya, lebam-lebam itu.
1: Tapi itu benar-beneran dipukul pakai kayu, Pak Joko?
2: Nggak pakai kayu.
3: Nggak pakai alat.
1: Oh, nggak pakai alat.
3: Jadi gini.
1: Oh, jadi saya kira tadi karena okolan itu kayu, katanya enggak ya?
3: Nah, jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, ya, alasnya jerami, mereka kalau yang laki-laki, baju ini dicopot.
1: Iya.
3: Yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot, pakai kalung dicopot, yang kukunya panjang harus dipotong.
1: Oke.
3: Nah, sama pemangku adat, pelandang namanya, dipakai udeng sama dikasih selendang di badannya itu. Buat apa? Ya buat pegangan itu agar mereka saling membanting satu sama lain.
1: Oke.
3: Okay. Itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa. Malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi,
1: yeah, harus yeah, yeah.
3: Karena takutnya
2: kena perut,
3: kena kulit ini.
1: Iya, yeah, yeah. Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya?
2: Iya, memang, yeah, memang gulat.
1: Oh, oh memang gulat.
3: Kalau di Jepang apa namanya sumo?
1: Sumo, iya benar-benar. Ya. Oh iya.
2: Jadi sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan
1: diri ya?
2: Diri.
1: Oke. Okay.
2: Supaya nggak kebanting. Nah itu, yang kalah pasti kebanting ya. Karena apa? Saling apa? Oh, istilahnya nek wong Jawa gopekno gitu loh.
1: Oke. Okay. Gitu. Oh berarti nggak ada tendangan, nggak ada pukulan gitu ya? Saling nah, menjatuhkan ada. Aja ya?
2: Pukulan,
3: saling ya. Menjatuhkan.
1: Oke okay, lah kalau begitu. Ini udah di menit 56 tanpa terasa. Rasa Pak Joko terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti ya, seperti apa?
3: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman Radio RRI Surabaya Jakarta untuk memfasilitasi kami untuk berbicara di sini. Harapan kami kepada pemerintah Kota Surabaya, terutama atau Provinsi Jawa Timur atau pemerintah pusat untuk selalu mensupport dengan adanya kegiatan-kegiatan kearifan lokal, budaya-budaya lokal itu sangat banyak sekali sebetulnya.
1: Yeah.
3: Kalau ini tidak disupport, kalau ini tidak dipertahankan dengan baik, maka ya eman, punah, akhirnya nanti negara-negara yang tidak beruntung mengklaim bahwa oh ini kesenian kami. Nah itu harapan-harapan kami seperti itu.
1: Gitu. Baik, kalau begitu. Mudah-mudahan nanti acaranya Sedekah Bumi Madi 2026 ini berjalan dengan lancar ya, Pak Joko ya. Sesuai dengan harapan.
2: Amin.
1: Mbak Purbandari, terima kasih banyak.
2: Baik, sama-sama Mbak Nova.
1: Terima kasih juga Pak Joko. Salam sehat, terima salam bahagia untuk semuanya.
3: Iya.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Nova.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Ponya, Mbak B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Surabaya Tradisi Opolan. Bersama di Surabayanya ada Mbak Purbandari dengan narasumber kita Pak Joko Hadi Sumangat SE ya. Besok kita jumpa lagi Abang Po dengan RRI yang berbeda, tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Ayem Ponopa Kalista pamit undur diri dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Dang Sanak Prompat DP3A P2K BPMD Kabupaten Balangan menggelar pendampingan verifikasi Dang Sanak Prompat dan juga validasi pemutakhiran data keluarga berisiko stunting di Desa Binuang Santang, Kecamatan Halong, Rabu 29 Juli 2026. Peninjauan langsung ini menjadi bagian dari agenda nasional guna menjamin keakuratan data penerima bantuan di tingkat desa. Dan penataan basis data stunting ini dikawal langsung oleh jajaran penyuluh keluarga berencana atau KB bersama dengan petugas kesehatan setempat. Tim pun Dang Sanak harus menerjang keterbatasan akses geografis demi memastikan potret real kondisi kesehatan warga di wilayah pedalaman tersebut. JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda Kabupaten Balangan, Deni Mariati Simbolon, menguraikan tantangan medan jalan yang memang mempengaruhi kemudahan warga gasan mengakses bahan pangan bernutrisi. Oleh sebab itu, pemeriksaan lapangan menjadi kunci penting gasan memetakan intervensi nutrisi yang paling tepat. Dan dalam kegiatan verifikasi ini, petugas mendata 2 balita serta 1 ibu hamil yang tergolong dalam kategori rentan stunting. Hasil inventarisasi menunjukkan masih belum memadainya sarana jamban dan juga sanitasi warga, sehingga dibutuhkan penanganan terpadu lintas sektor. Demikian Habar Prompat pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Ayo goyang dan sanak seberataan, kembali lagi bertamu dengan Ulun Kian yang hadir di sini di sore hari ini tentunya untuk mengawani Buan Pian Seberatan sampai kaina pukul 19 malam waktu Indonesia Tengah ya. Sebelumnya, ayo goyang, goyang yuk. Akan mengawani Buan Pian Seberatan sampai jam 17 sore waktu Indonesia Tengah. Seperti biasanya jua dan sanak lanang sudah-sudah, silakan hubungi di dua line telepon kita bilanya Buan Pian hendak request lagu favorit atau lagu dangdut favorit Buan Pian Seberataan ya. Langsung aja di WhatsApp kita yang pertama di 0895-3405-09539 atau bisa melalui line telepon reguler di 0511-3252-602 ya. Satu telepon kita coba angkat dan sanak perempat dari WhatsApp-nya perempat Banjarmasin dulu dong. Minta tolong Mas Sang-Sang. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh, Ham, suaranya suara kekanakan halus pulang yang ulun dengar nih, heh. Kada beketuntungan. Oh, Mama Alpi, nang kayak apa kabar pian Mama Alpi?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat.
0: Baik-baik saja, bersahaja juga pian lah, bersantai ria kah nih di warung?
1: Bersantai ria.
0: Bersantai ria, sudah pang semalam liburan, happy-happy ke kandangan iyalah. Han dodol ulun mana nih?
1: Dodolnya kadada pian nai, kami jalan anu pian nai, Margasari.
0: Oh Margasari, oh tuh parak tuh. Eh kenapa, tapi pian lewat Margasari? Ih pang lah, terjauh pang lah, bilang ke Martapura lah. Ya ini posisinya di tengah pang, pal 6. Mama Alpi anak lagu apa pian Mama Alpi?
1: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama judulnya apa tuh?
1: Stres.
0: Aduh nyaring benar stresnya. Jangan juga pang dinampakkan bahwa pian ini lagi stres juga nah.
1: Lagu aja
0: kan. Lagu aja kah. Kalau eh juga pikiran juga terbawa nih, terbawa arus tuh. Salamnya dulu Mama Alpi, kesan siapa, Mak?
1: Semuanya saja.
0: Semuanya saja. Doa ulun, Mak. Doain lagi, Mak. Dapat banyak bini, Mak.
1: Jangan. Seikung gini udah
0: bisa. Seikung gini sudah, Mak. Ulun manggah pinanya.
1: Apalagi banyak.
0: Apalagi dua. Anak banyak, pian. Melebihi pada dua. Lima, enam ikung tuh bini ulun. Kenapa jadi kan bebini 5, bebini 6? Ada bahari penangan ulun, ngarannya Mama Alpi mendoakan ulun jurulan hajat kabul.
1: Salah,
0: yang lagi. Arau. Ada lagi, Mak. Doa-doanya mungkin.
1: Ian semoga menjadi orang yang sukses.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Penuh dengan keimanan.
0: Amin.
1: Berberkah, Ian.
0: Amin, selalu Mama Alpi. Bila bepandir ulun, ini berkah terus.
1: Terima kasih, Kian.
0: Inggih, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Alpi sudah bergabung. Pembuka lawang kita di sore hari ini dan sanak perempat lah. Lanjut, kita angkat lagi yang masuk di line telepon regulernya perempat Banjarmasin. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Yani, apa kabar?
2: Baik aja.
0: Kenapa nih suaranya pina belelambat juga nang kayak Mama Alpi nah.
2: Ay, kayak Mama Alpi.
0: Suara Mama Alpi nang kayak kekanakan halus pian tadi. Ih.
2: Nya kayak itu Mama Alpi tuh nangnya nangaran entah.
0: Ngarannya. Nya ketahuan Mama Alpi ini berarti tipe orang yang manja. Jadinya lon laki manja benar sako tuh. Ya nih, nang kayak apa di Alabiu panas kah?
2: Panas pul.
0: Aduh panas terus di Alabiu ini kada suah turun hujan ulun dangar-dangar nah.
2: Mang kada dia kam nah pulih.
0: Padahal mengharapkan baron hujan lah.
2: Mengharap dah kayak ade.
0: Ya nih silakan anak lagu apa?
2: Lagu apa tuh pilihannya?
0: Pilihannya ini ulun bacakan dulu ada Terlanjur Sakit, Buy One Get One, Bertaruh Rindu, Jangan Calling, Di Tepi Pantai, Buta Karena Cinta, Tabir Kepalsuan, Ketahuan Aku Bukan Wifi, Cinta Kasihku.
2: Buy One Get One.
0: Buy One Get One, dapat satu lelaki gratis satu duda, iyalah.
2: Ya.
0: Oke, salaman dulu kesan siapa?
2: Salamnya buat Mama Alfi, Mama Madan, yep. Buat Herman, buat Mama Inur.
0: Mama Inur.
2: Buat Amah, buat Persen aja. Buat Kian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya Dang Sanak Perempat bergegantian dulu. Kita lah, kita angkat dulu nih yang berikutnya dari line telepon WhatsApp Perempat Banjarmasin. Minta tolong Mas Sang-Sang. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
3: Goyang yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida, apa kabarnya Ibu?
3: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Aduh, ya. Lama enggak dengar suara.
3: Baik.
0: Alhamdulillah. Lawas ulun kada mendengar suara pian ini.
3: Oh iya.
0: Biasanya sebulan kayaknya cuma 2 kali deh ulun terima telepon pian.
3: Tapi sering lihat di ini ya.
0: Iya, kalau di TikTok sih enggak ada absennya TikTok. Ya. Tapi kalau di telepon kadang ada yang absen. Antara absen atau jatuh terus nih teleponnya.
3: Ini orangnya keren, orangnya sehat-sehat ya, Om Kian ya.
0: Amin ya robbal alamin. Ibu Farida sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat baik.
0: Di Palu gimana Bu cuacanya Bu? Panas atau ada hujan sudah?
3: Cuaca panas, panas. Waduh,
0: sama ya, panasnya kayak di Kalimantan Selatan ya.
3: Ya penting tetap semangat.
0: Yes, betul sekali. Selalu bersyukur. Silakan Ibu Farida mau lagu apa?
3: Lagunya Selviyama.
0: Selviyama, judulnya apa tuh?
3: Sampaikan rindu.
0: Sampaikan rindu. Ada yang lagi dirindukan kah Ibu Farida?
3: Rindu sama saudara-saudara yang ada di Perempat Banjarmasin.
0: Aduh.
3: Rindu sama semuanya.
0: Rindu dengan ulun juga dong berarti ya.
3: Iya, semua dirindukan.
0: Apa nih?
3: Mau ini juga. Tapi alhamdulillah ya sudah lihat di TikTok. Oh ini orangnya ini ya itu.
0: Alhamdulillahnya jadinya berkat TikTok tahu ya orangnya tuh yang kayak gimana gitu.
3: Iya tahu. Oh ini orangnya. Oh ini siapa Bang Awan?
0: Iya.
3: Ini Mbak Rinda. Tuh.
0: Oke deh. Salamnya buat siapa aja? TikTok, ya.
3: Oh tadi Mama Alfi ya,
0: Mama Alfi.
3: Sehat ya.
0: Mm-hmm.
3: Iya terus ada tadi siapa Kak Yani ya.
0: Ada Yani juga yang ada di Alabiu tuh.
3: Iya. Oh kirim salam buat ada Pak Herman.
0: Bang Herman.
3: Abah Tiara, Abah Sasa, Abah Kalbi, Pak Udin Kan ini masih ada ya?
0: Ada masih Pak Udin Kan Bu. Biasanya beliau itu menuju jam 4 sore itu masuk.
3: Oh iya sehat-sehat ya Pak Udin.
0: Juragan ada ikan Pak itu.
3: Hakimnya.
0: Uh-huh.
3: Iya. Ada Mbak Sari juga, Sari.
0: Iya Mbak Sari, betul.
3: Ada Ica, ada Pak Nasrun dari Palu.
0: Uh-huh.
3: Tadi Bu Farida ajak Pak Widi yang ada di TikTok ya, ayo gabung di Perempat Banjarmasin.
0: Yes.
3: Di acara Prodangdut.
0: Mm-hmm. Iya. Ada lagi Bu salamnya.
3: Tagline-nya gimana? Ayo goyang-goyang yuk.
0: Ah, betul. Ulun sebutkan dulu.
3: Semuanya Bang Kian.
0: Siap, terima kasih.
3: Salam semuanya, salam sehat ya. Bang Kian selamat bertugas, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Farida yang ada di Palu ya tentunya sudah bergabung bersama dengan kita di sore hari ini dalam Ayo Goyang Goyang Yuk. Nah, untuk Buhan Pian Seberataan nih yang mungkin nanti masih sibuk dan Kaina nak menelpon, santai aja karena kita masih bersama kurang lebih waktunya masih ada 1 jam 40 menitan lagi ya. Jadi untuk Buhan Pian Seberataan jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian. Kita kembali ke lagu dahulu nih Dang Sanak Perempat, yang mana lagu-lagunya sudah dihadangi oleh para pendengar kita. Lanjut, kita mulai dulu dari lagunya Mama Alpi. Sekedar lagu aja, Sidin kada stres infonya. Ada Roma Irama dengan Stres.

Setiap tahun kita sering mengalami bencana banjir. Namun tahukah Anda, banjir dibagi dalam 3 jenis, yaitu banjir rob, banjir bandang, dan banjir air biasa. Namun apa yang membedakan ketiganya? Banjir rob disebabkan oleh naiknya air laut ke daratan dalam kondisi pasang dan menyebabkan luapan air laut. Banjir bandang adalah salah satu yang paling berbahaya, di mana penyebabnya adalah debit air yang besar dan aliran yang deras. Sedangkan banjir air biasa tidak lebih berbahaya daripada banjir bandang, namun menimbulkan kerugian material. Meskipun ketiga banjir tersebut berbeda karakteristiknya, namun tetap saja yang namanya banjir sangat membahayakan untuk keselamatan diri dan yang pasti dapat menimbulkan

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Ada Sana Perempat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya di Ayo Goyang, goyang yuk. Menyapa teman-teman yang ada di TikTok juga nih, Dang Sanak Perempat ini ada 5 orang yang lagi bergabung ya tentunya. Walaupun kada serame seperti minggu-minggu lalu, it's okay. Untuk Buan Pian seberatnya yang ada di TikTok, mungkin kalau mau request lagu silahkan ya. Tulis aja di kolom komentar, lagunya dari siapa, judul lagunya apa, kita akan puterin. Langsung kita angkat dari line telepon reguler dulu. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang yuk, ini dengan Acil Yanti kah?
1: Jalan tembus.
0: Acil Yanti, betul sekali. Acil Yanti, nang kayak apa kabar Pian?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Di jalan tembus mendung kah? Ano Cil atau panas juga nih?
1: Agak panas.
0: Oh, agak panas lah, berarti kada terlalu panas nih. Oke deh. Acil sehat ya kabarnya ya?
1: Alhamdulillah, kalau di luar memang panas, Pak.
0: Panasnya bukan panas lagi, di luar tuh hangit.
1: Apalagi Mama Alpi kan menghadapi itu, harus menghadapi jalan.
0: Bah, Mama Alpi tuh santai aja Pian, Sidin tuh pengendali cuaca. Soalnya bila nyapal enam pina mendung-mendung, berarti Sidin menarik awan.
1: Ada Mama Alpi tuh kecuali pernah lewat malam ha. Kalau di itu ada, di daerah apa tadi, jalan malah tadi ada orang berjual dodol.
0: Oh dodol.
1: Ada dodol.
0: Oh di Margasari, Sidin lewat tadi Margasari.
1: Ada semalam tuh Ating kan bulik dari dari Loksado kan lewat Margasari juga.
0: Tinggi karena wayah ini
1: yang bila... dodol itu yang itu ya, yang dodol yang mbak itu apa bebok.
0: Oh yang bebok kan. Ada aja Mama Alpia yang sangkanya dodol Pian nih. Anu Sidin laju-laju bulik pang pinanya, jadi kan melihat lagi kiri kanan ada dodol kadanya. Kepanasan Sidin karena kau menarik awan di sana lain daerah Sidin pang.
1: Ini lagunya apa nih?
0: Lagunya dulu mau dipilihkan kah atau pilih seorang?
1: Lagi Nana Minta nah.
0: Ah boleh, hendak lagu apa
1: lagu,
0: Pian?
1: Itu apa, Ije Krisnawati Dana Asmara.
0: Apa tadi?
1: Dana Asmara dari Ije Krisnawati.
0: Dana Asmara? Oke deh, siap kita putarkan ini. Salamnya dulu dong Acil Yanti, kesan siapa?
1: Iya nolah, itu apa, salam kenal lawan itu lawan Ibu Parida di
0: Ibu Parida, Inggi.
1: Mudah-mudahan Sidin sehat.
0: Amin.
1: Ini juga tadi Ano Mama Alpi. Nah, segala Amma Herman di apa tuh yang di Sungai Luwak toh.
0: Sungai Luwak, nah. Sungai Lauk, Bang Mihat. Marau, Sungai Luwak, Teluwak Sungai.
1: Tuh paling lah.
0: Tak paling Pian dengan A lawan U nya.
1: Ada kayak ingatan kopi.
0: Oh teluak kopi kah Pian nih? Atau kopi luak kah? Antara taluak kopi atau luak kopi nih?
1: Iya kayak ingatan kopi luak.
0: Pian melihat anu lo, melihat kopi hitam dan kayak melihat Coca-Cola lalu ay.
1: Kayak ingatan ke situ.
0: Aduh.
1: Buat anu jo Mama Madan, nah, Mama Alpi tadi jua.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
1: Ratu. Kayani kan udah nolak.
0: Kayani. Entah HP Sidin kah nang rusak nih atau Sidin pul istirahat kah sudah wayah ini bisa jua Mama anu Acil Yantiay. Semoga Sidin sehat aja ya kalau.
1: Mudah-mudahan sehat aja.
0: Amin.
1: Seberatannya lah segala nang di mana tuh Sungai Lulut tuh atau apa?
0: Aduh Bang Jaya Sungai Lulut.
1: Udah iya. Sidin sehat juga. Ya buat semua aja nanti para kanu dan para kasar.
0: Iya bujur.
1: Biar dia masuk. Ada kalanya telepon dia terima tapi lagu kayaknya tuh basar.
0: Asik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Acil Yanti.
1: Selalu penyiarnya.
0: Amin. Pian jual Acil Yanti lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Acil Yanti. Lanjut kita ke telepon berikutnya ada Bang Wandi ya. Halo, assalamualaikum Bang Wandi. Ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk Bang Wandi. Nang kayak apa kabar Pian?
2: Alhamdulillah,
0: berjaya. Alhamdulillah, kabarnya baik-baik aja. Di Kurau kayak apa Bang? Ada hujan kah atau sama hangitnya?
2: Kurangnya di mana ada mendamnya lah.
0: Oh, mending aja lah. Kada jua panas banar, kada jua nang mendung banar lah. Kada apa-apa, Bang Wandi. Silakan, hendak lagu apa Pian?
2: Lagunya Mata Air Cinta dong
0: pula. Mata Air Cinta. Dari siapa itu?
2: Dari
0: Megi Z. Megi Z, oke Megi Z. Siap Bang Wandi, silahkan salamnya untuk siapa-siapa aja.
2: Salamnya untuk Rora Hadi di Melipa, Lukman Mayur Amah, Tirsa di Tanjung, si Yonu Jara Mama Madan.
0: Mama Madan.
2: Buat Yane, Yona. Pak.

0: jangan calling aja gitu.
1: Oh, jangan
0: calling.
1: Lampu
0: haram listrik.
1: Mati lampu ada mah.
0: Untung gak ya, pas nongol mudirin dunia, apa tuh, Piala Dunia tuh, dekat 4 jam. Pas ini pakai ada pulang lah, ada pertandingan pulang.
1: Ada.
0: Sabtu, ada loh, hai. 4 jam taruh, aku kerja dia, aku nonton,
1: nonton dulu. Anu kah, nonton anu kah, Pian, ini nonton Indonesia kah?
0: Eh, yang semalam gak anu loh.
1: Lawan Laos, lawan Laos terus malam.
0: Lain, lawan anu. Kamboja.
1: Oh iya Kamboja, astaga kadinya tulun.
0: Bungas ki ari Rizki Ridho lah, kayak
1: Bungas lah kita. Bungas,
0: Bungas. Ayo tuh, tapi itu generasi hanyar pang seumuran ikam tuh.
1: Kalau
0: yang anak tuh kan, ai ih dasar bujur kami mudahan jangan lawas kena mun bisa isuk padam kada kau nonton aku.
1: Neh, haro lawas ke apa mah?
0: Nah, tahu nih semalam lah jam 4:30 sampai Mbak anak Isa. Habis itu siang, pagi, berani jangan nah. Kalau gitu bola aku. Makanya mau buka WiFi anjing kutu kan. Karena kau jadi listrik lo mengaitnya. Karena kau jadi nonton.
1: Hai,
0: nah, ya udahlah. Kita putarakan Naki Agen Kesalamnya buat semua yang jelas. Sampai yang mendengar. Pokoknya aku mendengar hari ini Naki Ay.
1: Enggi,
0: buat
1: siap.
0: Buat Siki, doa yang terbaik. Atitil kalau beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun nang handak benapas nih lah. Yani nang laju banar bepander. Ulun nang handak pagat napas. Oke, dan sanak perempat tadi sudah ada 3 orang yang bergabung ya. Jadi kita akan kembali ke lagu dulu dan sanak perempat karena sebentar lagi juga waktu ibadah sholat asar akan tiba ya, tepat di pukul 15.54 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian sampai jam 17 sore dalam program Ayo Goyang.

Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan

0: berlaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Hasan, jangan bilang-bilang ya. Ini ada amplop isi sejumlah uang. Tolong bagi ke teman-teman arisannya Bu Hasan. Tapi jangan lupa, nanti pilih saya ya.
1: Pak, kalau memang Bapak layak dipilih menjadi wakil untuk menyampaikan aspirasi kami, pasti kami pilih. Bukan karena uangnya. Tapi kalau Bapak enggak layak kami pilih, gimana? Gak bahaya, ta? Ikhlas uangnya ini tetap buat kami.
2: Wah, ya jangan kalau gitu. Sini, amplopnya enggak jadi aja.
1: Walah, piye toki?
3: Nah, ini baru keren. Berani tolak money politik.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan sana perempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, waktu ibadah sholat asar sudah tiba. Untuk Bubuan Pian yang berada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, selamat melaksanakan dan menunaikan ibadah sholat asar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Perempuan suara budaya Banjar, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar. Habar Perempuan pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
2: Dan Sanang Perempat, pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini mendapat perhatian serius dari Bupati Tabalong, Haji Muhammad Nur Rifani. Untuk membahas hal ini, secara khusus pertemuan dengan manajemen PT PLN Persero WLP Tanjung digelar pada hari ini Kamis 30 Juli 2026 di ruang kerja Bupati Tabalong. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Haji Fani ini menerima penjelasan langsung dari manajer PLN WLP Tanjung Meka Iryandi mengenai kondisi terkini sistem kelistrikan, kemudian juga terkait lawan langkah-langkah yang sudah dilakukan PLN gagasan mengatasi gangguan pasokan listrik di wilayah Tabalong. Dan dari pertemuan ini didapat penjelasan pemadaman listrik yang terjadi belakangan ini disebabkan gangguan pada 3 pembangkit listrik yang menjadi bagian dari sistem interkoneksi Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Dengan pembangkit TPI di Tabalong yang sudah masuk kembali ke sistem interkoneksi, maka diharapkan durasi pemadaman ini bisa semakin singkat dan kadada lagi terjadi setiap hari. Ditambahkan juga, Haji Fani, PLN menyampaikan pada 5 Agustus mendatang Kaina, satu pembangkit lainnya di Kalimantan Tengah, ditargetkan kembali beroperasi. Demikian Dang Sanang Habar Perempat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Ayo goyang, goyang yuk. Segmen kedua Dang Sana Perempat masih ditemani dengan Ulun Kian tentunya sampai jam 17 sore waktu Indonesia Tengah. Ini ada yang bergabung juga di TikTok, ada Mama Madan yang hanya bangun dari tidurnya. Halo Mama Madan. Nanti apa istirahatnya? Semoga istirahatnya cukup ya Mama Madan ya, dan semoga Mama Madan dalam kondisi sehat walafiat. Langsung aja Dang Sana kita akan coba angkat dari line telepon reguler Perempat Banjarmasin. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
1: Assalamualaikum, ayo goyang.
0: Goyang yuk. Halo, ini dengan siapa?
1: Bang Ali.
0: Bang Ali, Bang Ali di Alu-Alu ya?
1: Di Alu-Alu.
0: Iya Bang Ali, apa kabarnya Pian?
1: Napa kepanasan?
0: Pak, Alu-Alu ini panas terus Pian. Pasanglah banyunya, pasanglah kada.
1: Pasang, anu udah anu, apa garing nih
0: surut. Oh, iyalah ki, anu lah surut benar banyu lah Bang lah.
1: Iya, pin dua.
0: Inggi, silakan Bang Ali, anak lagu apa Pian?
1: Lagu apa di dalam dada?
0: Lagunya ini ada Maco, Ketahuan, Terbelah Dua, Panggilan Cinta, Kacang Lupa Kulitnya, Kamu Halu, Adik Rambut Panjang, Dilema, Jodoh Ada Yang Punya, Terbuai Asmara.
1: Oh, Kacang Kulit.
0: Kacang Lupa Kulitnya?
1: Iya.
0: Oke. Salamnya dulu Bang Gasan, siapa itu?
1: Salamnya hanya beratan aja nah.
0: Oh, Inggi siap. Terima kasih Bang Ali ya.
1: Iya, iya.
0: Inggi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali sudah bergabung dari line telepon reguler. Dan yang berikutnya nih dari WhatsApp kayaknya masih gangguan ya, karena ada 3 orang yang langsung bergabung nih. Ada Bang Herman, ada Mama Madan, ada juga Abah Kalbi ya. Jadi kita belum bisa angkat telepon dari line telepon WhatsApp Rompat Banjarmasin. Mama Madan sabar dulu ya, ini tidak bisa diangkat teleponnya nih. Kita angkat dari line telepon reguler dulu deh. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Ayo goyang yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini?
2: Dari Febri loh, di Sungai Andai.
0: Oh Febri di Sungai Andai, halo Febri apa kabarnya Pian?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, mati lampu loh ada Pian, kada?
2: Sudah nyala tadi.
0: Oh sudah nyala, tapi tadi mati berarti ya?
2: Jam 12-an lewat tadi tuh udah mati, ternyata udah nyala nih.
0: Alhamdulillah kada 6 jam lagi lah.
2: Senang aku sama Kian ini.
0: Kenapa tuh? Senangnya kenapa tuh?
2: Kelihatannya ceria benar.
0: Oh iya dong. Masa kita mengawani pendengar dengan keadaan yang galau?
2: Iya dong, harus jangan gaul lah.
0: Yes, betul. Febri, enak lagu apa Pian?
2: Lagu dari si itu sih.
0: Siapa tuh?
2: Selfie.
0: Oh, Selfie.
2: Cinta.
0: Apa tadi judulnya?
2: Cukuplah cinta.
0: Cukuplah cinta. Waduh, cukup kada cintanya yang di barigasan Pian nih. Mudah-mudahan cukup ya Febri ya.
2: Kalaunya enggak ada kada apa-apa, yang lain lah.
0: Ada dong, lagunya masa kada ada.
2: Dikirim buat semua-semua aja lah.
0: Oke deh. Terima kasih loh Febri ya.
2: Terima kasih yang ganteng ya. Mudah diberikan panjang umur, sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin. Febri juga ya, sehat-sehat sekeluarga ya.
2: Aktivitasnya juga iya.
0: Gih, siap. Oke, terima kasih Febri.
2: Terima kasih juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena WhatsApp-nya ini masih error Dang Sanak Perempat, jadi mau kada mau ya kita akan lanjutkan dulu nih Dang Sanak untuk mendengarkan lagu dangdut berikutnya. Sabar dulu Dang Sanak ya, karena memang WhatsApp-nya lagi error ini. Lagi perang telepon ternyata di WhatsApp. Rami banar sampai ulun kada mau angkat. Kita lanjut dulu ke lagu deh sambil menunggu WhatsApp-nya normal kembali. Dan tentunya habis ini ulun akan kembali juga mengangkat telepon reguler dari Bebuan Pian semunyaan.

0: apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Ayo goyang, goyang yuk. Masih bersama dengan Ulun Kian di Lajui Dang Sanak Perompat. Tadi di WA itu ada perang ya. Ada Mama Madan, Abah Kalbi, kemudian pokoknya ada 4 orang lah sekaligus langsung bergabung ya. Nah ini karena sudah ada perang lagi, kita angkat nih. Halo, assalamualaikum Mama Madan, ayo goyang.
1: Goyang yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, alhamdulillah tangkat Mama Madan, pemenang perang berarti. Umah hanya aja masuk kenapa mah, kemana pian, guring kah?
1: Anu, kena mau masuk beberapa kali, dan ngubur tadi ngukir balik
0: tadi. Asli pian racap banar,
1: perang tadi lo.
0: Tangan pian racap banar memicik, waduh jorulo nih karena kau mangkat pulang nang ada nih.
1: Lebih 50 kali tau gak?
0: Bah sudah biasa aja itu pian, sekali menatak bawang sedetik kita tatak 100 biji bawang.
1: Ya amin.
0: Kenapa nih mama diperlu kah?
1: Iya anu semalam tuh hari Minggu lo jalan-jalan ke Siring gitu. Punya umat ay orang.
0: Jadi sekali ke Siring
1: pakai sari manis. Bah. Iya
0: Anu ke malam ke sore ke pian?
1: Pagi.
0: Oh pagi, padahal lahan bagus janginnya. Tapi pagi. Gara-gara teminum itu tadi lah.
1: Teminum itu tadi anu. Kada sampai ke rumah lagi dari masih di jalan sudah anu dah. Merep dingin dah dapatnya.
0: Kada tahan berarti mama nih lawan gula pinanya.
1: Kada tahan. Ya mun gula buatan tuh kada tahan.
0: Bahaya mah emang.
1: Munnya orang tuh bisi makanan yang bakal sari manis ya am tetap.
0: Pokoknya bila anak ada bila ada yang besar manis tuh musuh mama dah.
1: Ya am, kedai kawat tadi datangin lagi tuh warungnya sekali-kali aja lagi menyitu aja lagi ya kalau
0: orang
1: nyati aja lagi itu.
0: Orang rajin lah kada didatangi itu karena kada nyaman loh. Mama kada bilanya ada gula sari manis ulahan nih. Wah, sudah lain warung kau lagi dah nih jar.
1: Kada didatangi itu pang biar nang nyaman kayak apa.
0: Bagusnya mai pian menjaga kesehatan ya lo, Ma.
1: Iya, nah ini sampai meriap dingin dari hari Minggu sampai ini nanti masih kurang fitras lagi awak maka esok hendak pulang kampung.
0: Nah pulang kampung kemana pian mak kampung pian? Kada ingat tuh nah.
1: Puruk Cahu.
0: Waduh, diilah Puruk Cahu jauh banar pulang.
1: 12 jam pulang.
0: Nah, ini biasanya mama ni habis balik kampung dang sana kayak pinggang nang meriap dingin pulang. Ngilu langsung. Ini ada.
1: Bertahan
0: ja. Ma, lagu pian dulu, Ma. Anak lagu apa pian, Ma?
1: Apa?
0: Ini pilihannya ada ada ketahuan, terbelah dua. Panggilan cinta, kamu halo, adik rambut. Kamu
1: tadi, adik rambut panjang aja, Ginda.
0: Adik kalo rambut.
1: Kenapa panjang pulang rambutnya nih?
0: Oh, rambut pian tuh berpanjang. Rambut ulun panjang juga, anak berpotong pulang, nah.
1: Ya, dipanjangi pulang rambutnya lawas kerana anu. Sudah rontok semalam lo dipanjangi pulang rambutnya.
0: Panjangi
1: ya,
0: pulang rambutnya. Ini rontok pulang nah rambut ulun nah makanya nak potong pulang nah. Asal kada botak ha.
1: Iya.
0: Silakan Mas Alamnya gesan siapa dulu, Ma?
1: Siapa tadi yang di Sungai Andai tadi siapa?
0: Sungai Andai, Febri.
1: Ini apa Ma Febri?
0: Berlah
1: biasa. Bisa ada bisa dilihat di satu tuh makanya tahu yang mana orangnya kalau
0: orang Sungai Andai juga sekampung tadi.
1: Sekampung tuh nah. Tenai kalau lah amunnya ke pasar kamu nyaman lihat sama Madan tuh tak gurah ya kalau teh.
0: Amunnya enggak tahu pakai toa aja pian. Febri Prompat tuh. Yang mana Febri tuh? Aku Mama Madan nah kayak itu jemaah pian di betoa.
1: Mama Madan tuh. Nah, kalau satu dokumen siapa lagi lah Bunda Ratu apa Tiara
0: Bang Jaya yang keringat Bang Jaya nih
1: biasanya punya masuk di sekolahnya
0: enggih Bang Jaya jangan keringat pian Bang Jaya
1: Bang Jaya di selintikinya kena
0: meraju pulang itu
1: Bang Jaya Pak Ramli juga meraju kena bisa meraju Tuhan nih kalau nang sebarat

0: Sikian nae 2026.
1: As 2026 2027. 2026 dah. Terima kasih Mama Madana, hilang suara Mama Madana.
0: Iya, terima kasih juga dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2026 jarak ada siap lagi ulun 2026 menikah. Harau. Oke, langsung lanjut dang sanak ya ke line telepon reguler. Halo, assalamualaikum, ayo goyang. Iya, dengan siapa ini?
2: Bambang Bantian.
1: Oh, Bu Bambang, astaga, suaranya tadi kecil banar.
2: Kecil banget, orangnya kecil juga.
1: Ibu Bambang, apa kabarnya?
2: Suaranya baik, kemarin lagunya gak sempat puter ya, Bang?
1: Iya, gak sempat nih, tapi sempat nih. Mau lagu apa kemarin, Ibu Bambang?
2: Lagunya?
1: Iya.
2: Salamu sendiri.
1: Habis lagunya Mama Madan nih kita putarkan ya, karena habis ini langsung lagunya Mama Madan nih, Bu Bambang.
2: Iya, Mama Madan udah tetap sehat ya.
1: Aingge, siap. Salamnya buat siapa aja, Bu Bambang, silahkan.
2: Itu Mbak Ratu juga, semuanya aja. Okay. Mbak Kela yang di pelabuhan juga bukan sehat.
1: Tinggi, Ibu Bambang sehat juga ya, Bu Bambang ya.
2: Alhamdulillah, ini lagi bikin kue untuk senang besok.
1: Waduh, semuanya lagi masak, Ibu Bambang bikin kue. Mama Madan tadi bikin ayam.
2: Alun manu kan, pesenang kue.
1: Oh, iya. Aduh, semoga nanti bisa tercicip kuenya ya, Bu Bambang ya.
2: Iya, nanti kalau itu loh, ya, jangan salah.
1: Oke, siap. Oke, Bu Bambang, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dang sanak perempat mungkin satu telepon terakhir ya dari Abah Kalbi ini masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, Abah Kalbi, ayo goyang.
3: Goyang yo.
1: Abah Kalbi, apa kabarnya pian?
3: Kabarnya baik aja, nah sehat-sehat
1: ya. Alhamdulillah masih rezeki pian, nah kau bergabung pian.
3: Iya, tok benar nang gabung kada sing kawan.
1: Aduh, perang lawan Mama Madan pian tadi kayak apa?
3: Iya, ketabrak semuaan.
1: Silakan Abah Kalbi, nak lagu apa pian?
3: Ketabrak nama aja nah, apalah pilihannya lagi.
1: Oh, pilihannya. Ada Ketahuan, Terbelah Dua, Panggilan Cinta, Kamu Halu, Dilema, Jodoh Ada Yang Punya, Terbuai Asmara.
3: Terbuai Asmara aja nah.
1: Terbuai Asmara. Salamnya dulu Abah Kalbi buat siapa aja?
3: Salam seberitan ya nah, seru
1: berdengar ya.
3: Peluang 4 dimana saya berada.
1: Okay,
3: ya, terima kasih saya punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Abah Kalbi. Dan mohon maaf dang sanak perempat yang misalkan mau request lagu, karena request lagunya udah kita tutup, karena lagu udah full dang sanak perempat untuk edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026 ya. Dan ini juga banyak yang gabung di TikTok. Ada Loop nih, ada Loop, selamat sore Bung Kian, halo, selamat sore juga nih Mama Madan juga masih bergabung ya, Bu Bambang wadai memasakkan. Oke, dan sana kita akan kembali mendengarkan lagu-lagu terakhir daripada para pendengar kita yang tadi sudah request ya. Untuk yang belum request, mohon maaf dan sana perempat, mungkin di lain waktu, di besok hari itu masih bisa request di jam yang sama juga ya. Langsung deh, dan sana kita beralih ke lagu berikutnya. Sebelum ulun pamit undur diri, ada Adik Rambut Panjang, requestan dari Mama Madan.

Jangan sana berompat, Ulun Kian izin pamit undur diri dari Ayo Goyang terlebih dahulu. Setelah ini masih akan bersama dengan Ulun Kian, tapi kita berada di program yang berbeda tentunya ya. Untuk teman-teman yang ada di TikTok juga terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah monitor. Apalagi tadi ada Bang Ramli ya, yang setia dari jam 15 sampai dengan sekarang menuju pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Kita kembali berjumpa di Ayo Goyang edisi besok dan Sanak Perempat Jumat 31 Juli 2026. Untuk hari ini Ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Tetap bersama dengan Kian tentunya mengudara sampai jam 19 malam nanti waktu Indonesia Tengah. Lagu berikutnya, Salamu Sendiri, Revina Alvira.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
2: Dan sanak seberatan, Dinas Perpustakaan dan Karsipan Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK akreditasi perpustakaan sebagai upaya meningkatkan mutu layanan perpustakaan serta profesionalisme pustakawan di daerah. Kegiatan yang berlangsung di Banjarmasin Kamis 30 Juli ini diumpati Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten atau Kota Sekalimantan Selatan, pejabat struktural, serta pustakawan dan pengelola perpustakaan. Kepala Dispersip Kalimantan Selatan Sri Mawarni melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan Aditya Hailina mengatakan bahwa perpustakaan ini berisi peran strategi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Karena itu peningkatan kualitas layanan melalui akreditasi menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan perkembangan informasi di era digital. Demikian Habar Prompat pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Bangsa Anak Perempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, kita sudah bergabung bersama dalam program yang berikutnya. Selamat datang di Palindangan Banua, di mana seperti biasa Lun akan memberikan informasi mengenai rekomendasi atau destinasi wisata yang bisa Bubuan Pian kunjungi bersama dengan keluarga ataupun orang-orang tersayang Bubuan Pian ya. Sambil kembali ditemani dengan suguhan musik-musik Banjar yang menemani sampai nanti jam 18 sore waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Ulun Kian Dang Sanak hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar. Ulun akan kembali dengan informasi rekomendasi wisata untuk Buan Pian Seberatan.

0: Bandung, 1946. Kota ini tidak jatuh ke tangan musuh lewat penyerahan diri, melainkan kobaran api yang dinyalakan oleh rakyatnya sendiri. Situasi mencekam. Pasukan Sekutu dan Belanda kembali menginjakan kaki di tanah ini. Sebuah ultimatum dikeluarkan. Kosongkan Bandung. Mereka ingin menjadikan kota ini sebagai markas, gudang logistik, dan pusat kekuatan untuk kembali menjajah Indonesia. Melihat ancaman itu, Jenderal A.H. Nasution dan pimpinan pejuang berdiri di persimpangan jalan yang sulit. Haruskah mereka membiarkan rumah mereka menjadi alat bagi musuh? Jawabannya adalah tidak.
1: Tidak cukup dibakar saja. Kita akan membuat serangan tumbuh.
0: Malam 23 Maret 1946, langit Bandung berubah menjadi jingga pekat. Rakyat membakar rumah-rumah mereka sendiri, merelakan harta benda menjadi abu demi martabat bangsa. Malam itu, Bandung resmi menjadi lautan api. Prinsip mereka teguh, lebih baik kehilangan kota daripada melihatnya digunakan untuk merantai kembali kebebasan yang baru saja diraih. Sebuah pengorbanan yang tak akan pernah padam oleh waktu.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang.

gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk

Banyak orang dan sanak perempat pas ditakuni, hendak liburan kemana rencana? Rata-rata itu menjawab ke Pulau Dewata alias Bali ya. Tapi Bubuan Pian sudahkah menyusun itinerary untuk kunjungan ke Bali dan sanak perempat? Nah, buat yang belum tahu itinerary itu apa? Jadi itinerary itu adalah sebuah plan plan liburan lah. Bubuan Pian hari pertama mau kemana? Estimasinya berapa lama? Harga tiketnya berapa? Pokoknya itu dicatat dalam sebuah buku atau mungkin bisa kita bilang buku liburan lah ya. Tadi tur jangan nak ulun sambat tadi. Nah, ternyata dang sanak perempat di Bali itu memang adalah surganya wisata ya. Karena bukan cuman pantainya aja, tapi ada banyak pantai-pantai yang megah lainnya dang sanak perempat, yang tentunya ini adalah sebuah keindahan alam ya. Bahkan ada air terjun juga. Nah, mungkin Bubuan Pian ada beberapa orang yang mungkin sudah bosan ketika ke Bali itu berkunjung ke pantai aja ya. Dan sesekali hendak mencoba melihat air terjun dan sana kita mulai destinasi wisata yang ada di Pulau Dewata atau Pulau Bali ya. Yang pertama yaitu adalah Air Terjun Tegenungan ya. Ini berada di kawasan Sukawati, Gianyar. Air terjun ini dikelilingi hutan yang tenang dan asri. Bubuan Pian itu perlu menuruni 150 anak tangga. Tapi pemandangan yang diharapkan itu pasti sepadan dengan uyuhnya batis Bubuan Pian ya. Wisata ini tuh sebenarnya ramah keluarga dan sanak, tapi memang perlu adanya perhatian lebih apabila membawa anak kecil. Karena selain di dalam hutan, di daerah air terjun tuh biasanya kan lembab, bahkan jalannya pun juga basah ya. Jadi terkadang takut adanya peristiwa yang tidak diinginkan lah pokoknya. Kalau bawa anak kecil, itu kalau bisa digandeng dan selalu dilihati akan dan sanaknya. Jangan biarkan anak kecil jalan paling belakang. Kalau bisa anak kecil itu jalannya di tengah daripada orang-orang dewasa. Lanjut. Yang berikutnya, ini adalah salah satu tempat wisata yang ada di Pulau Dewata Bali, yang banyak banner foto-fotonya itu ulun lihat di Instagramnya kawan ulun lah, Instagram orang lah, apalagi di TikTok ya. Namanya adalah Ubud Palace. Jadi Ubud Palace ini terletak di seberang Ubud Art Market, yang mana ini merupakan tempat tinggal keturunan bangsawan Ubud di masanya. Jadi objek wisata di Bali ini dang sanak menawarkan keindahan arsitektur tradisional Bali dengan taman yang asri dan ukiran yang artistik tentunya. Tempat wisata ini juga rancak menampilkan pertunjukan seni nang kaya tari legong dan juga barong dengan iringan gamelan setiap malamnya. Wisatawan ini juga bisa menyaksikan berbagai upacara kerajaan seperti upacara pelebon. Masih ada beberapa dang sanak perempat, setelah ini ulun akan kembali lagi untuk merekomendasikan wisata lain yang ada di Pulau Dewata Bali ya. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih dengan rekomendasi wisata yang ada di Bali dan Sanak Perempat ya. Tadi ada Ubud Palace, kemudian juga ada Air Terjun Tegenungan, dan yang berikutnya yaitu adalah Ubud Art Market. Jadi Ubud Art Market ini menjadi salah satu tempat wisata Bali yang terkenal, yang mana berisi arsitektur khas Bali yang cantiknya kecantikan dang sanak ya. Ini mulai banyak orang memilihnya sebagai tempat foto dengan suasana khas Bali lah. Nah di sini Bubuan Pian itu bisa belanja berbagai barang seni dari UMKM lokal seperti pakaian, lukisan dan juga aksesoris perak ya. Dan jangan lupa, tawar menawar di sana tuh penting dang sanak perempat untuk harga terbaik saat membeli oleh-oleh khas Bali. Apalagi biasanya kalau di tempat yang memang banyak turis asingnya ya, itu harga kadang markupnya tinggi tuh. Jadi rekomendasi lah pokoknya Ubud Art Market ini. Dan yang terakhir yaitu adalah rafting di Sungai Ayung ya. Rafting di Sungai Ayung Ubud ini adalah aktivitas wisata Bali dang sanak yang terkenal, yang tentunya wajib dicoba. Arus yang tidak terlalu deras tapi tetap memacu adrenalin ini memberikan pengalaman rafting yang seru. Rafting di sungai yang cenderung aman ini cocok untuk pemula yang ingin menikmati suasana alam khas Bali sambil berolahraga dang sanak. Demikian informasi yang bisa ulun sampaikan kepada Buan Pian semuaan mengenai rekomendasi wisata yang ada di Bali tentunya ya. Semoga Bubuan Pian dan juga Ulun termasuk ya, dalam waktu dekat mungkin bisa ke Bali. Amin dang sanak ya. Pokoknya nabung dulu, kebutuhan rumah dicukupi terlebih dahulu, kebutuhan pribadi dicukupi terlebih dahulu, dan juga bayar-membayar cicilan itu harus diutamakan daripada duitnya dipakai gasan liburan ya. Yang ada liburannya oke, bulik-bulik hutangnya menumpuk dang sanak. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian. Setelah ini kita akan langsung bergabung dalam Bala Hindang. Suguhan musik-musik islami siap menemani sore hari Buan Pian Seberatan, sambil ditemani dengan musik-musik islami. Tetap bersama dengan Kian, hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar. Hati-hati kalau misalkan lagi balik menuju ke rumahnya masing-masing dang sanak. Semoga selamat sampai di tujuan.

0: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan, yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun, itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habat Prompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian atau DKISP memperkuat pemahaman ASN terhadap keamanan informasi di lingkungan pemerintahan. Langkah tersebut dangsanak dilakukan gagasan mendukung pelayanan publik berbasis digital yang aman dan juga melindungi data pemerintah. Upaya ini diwujudkan melalui sosialisasi keamanan informasi berbasis elektronik dan non-elektronik di Aula Baiman Lantai 2 Baperida, Martapura, Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini diumpati aparatur dari berbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Banjar. Kepala DKISP Banjar Faisal mengatakan sosialisasi ini menjadi sarana meningkatkan wawasan ASN mengenai standar keamanan informasi. Selain itu juga kegiatan tersebut diharapkan menumbuhkan kesadaran aparatur dalam menghadapi berbagai resiko keamanan cyber. Faisal menyebut ketergantungan terhadap teknologi informasi terus meningkat seiring dengan percepatan pelayanan publik. Kondisi ini membuat pemerintah perlu memperkuat perlindungan terhadap data dan sistem elektronik yang digunakan dalam pelayanan. Ancaman terhadap sistem elektronik juga semakin berkembang, termasuk resiko peretasan yang menyasar data penting pemerintah. Serangan cyber tidak hanya dapat mengganggu pelayanan, tapi juga berpotensi menimbulkan kerugian secara finansial. Demikian Habar Prompat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78.

Banyak keutamaan yang bisa didapat apabila seseorang mengerjakan sholat subuh. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh? Dan kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh karena aktivitas tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya, sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dan Sanak Perempat sembari menunggu azan maghrib berkumandang, yang mana pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah, bersama-sama di sore hari ini kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran terlebih dahulu Dan Sanak Perempat, yang mana akan dibacakan oleh Kafifah untuk surahnya Surah Al-Kahf ayat 16 sampai dengan ayat 26, kemudian nanti disusul dengan sari tilawah yang kemudian akan dibacakan oleh Muhammad Rafi'i.

berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seseorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Saher radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah pahalanya melebihi salat sendirian, baik di tempat pekerjaan atau di rumah, 25 derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudu, kemudian pergi ke masjid tanpa tujuan lain selain salat, maka tidak bertindak selangkah, melainkan diangkat sederajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga masuk ke masjid. Apabila telah berada di dalam masjid, maka ia dianggap mengerjakan sholat selama ia masih menantikan sholat, yaitu selama masih bertahan karena menunggu sholat. Dan malaikat memohonkan rahmat atau mendoakan seseorang selama ia dalam majelis sholatnya. Malaikat berdoa, Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Demikian itu selama ia tidak mengganggu dan belum berhadas di tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu seorang lelaki masuk dan melakukan sholat. Setelah selesai, ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Lelaki itu kembali sholat seperti sholat sebelumnya. Setelah sholatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waalaikassalam." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Sehingga orang itu mengulangi lagi sholatnya sebanyak 3 kali. Lelaki itu berkata,

yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran. Saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya. Beliau bersabda, bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah. Bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, ruku hingga engkau tenang dalam rukukmu. Bangunlah hingga berdiri tegak. Lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu. Sahih Muslim.

Dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada hal yang samar-samar atau subhat yang kebanyakan manusia tidak tahu. Maka siapa yang menjaga dirinya dari subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang melakukan perkara subhat itu, maka ia jatuh dalam perkara haram, seperti penggembala di sekeliling tanah larangan atau milik orang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Dang Sanak Perempat, waktu kada berasa Dang Sanaklah dari mulai pukul 15 sore sampai dengan sekarang menuju pukul 19 malam waktu Indonesia Tengah. Ini saatnya ulun pamit undur diri terlebih dahulu Dang Sanak. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah monitor tentunya dari Ayo Goyang, kemudian ke Palindangan Banua sampai dengan sekarang di Balahindang Dang Sanak Perempat ya. Ulun izin pamit undur diri, setelah ini nanti akan ada rekan kerja ulun Rinda yang akan mengawani Buan Pian Seberatan sampai jam 12 malam kaina. Dan tidak lupa juga kita akan bergabung nantinya bersama dengan pengajian ceramah agama siaran langsung dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin ya. Sampai di sini terlebih dahulu pertemuan kita Dang Sanak Perempat. Salah kata mohon maaf, sampai berjumpa kembali di lain waktu. Ulun kian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Prompat bersama Ulun Rinda. Dasarnya krisis pasokan listrik yang belum sepenuhnya pulih memaksa pemerintah Kota Banjarmasin mengambil langkah penghematan energi. Setelah mengurangi operasional sebagian penerangan jalan umum PJU, kini lampu-lampu dekoratif di sejumlah ruas jalan resmi dipadamkan sementara sebagai bagian dari upaya menekan konsumsi listrik. Kebijakan yang ini dijalankan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin melalui UPTD Penerangan Jalan Umum PJU menindaklanjuti instruksi Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR. Tujuannya agar seluruh perangkat daerah ikut berkontribusi dalam penghematan energi di tengah defisit daya listrik yang masih berlangsung. Kepala UPTD PJU Dinas Perhubungan di Subkota Banjarmasin Hendra Alfa Jeriani menyampaikan bahwa tim Batarang telah diterjunkan untuk menonaktifkan lampu selang dekoratif yang terpasang pada tiang maupun pepohonan di sejumlah titik di Kota Banjarmasin. Penonaktifan hanya dilaksanakan pada lampu dekoratif. Sementara lampu PJU utama yang berfungsi menerangi jalan tetap beroperasi seperti sedia kala, sehingga keamanan dan keselamatan masyarakat tetap terjaga. Disampaikan kebijakan ini merupakan bentuk dukungan Pemko Banjarmasin terhadap program penghematan energi. Namun kadang mengorbankan fungsi utama penerangan jalan yang berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan. Demikian Abang Rompa, Tulur Rida, Salam Budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Irang sana perompat, dimanapun berada, kita akan segera menuju Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti ceramah agama Islam bersama Al Ustadz Haji Ilham Humaydi.
2: Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alayhi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alayhi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alayhi wa sallim.

0: الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم متصل إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي من كتابه الأذكار من كلام سيد الأبرار إلى أن قال رضي الله تعالى عنه عنكم: فصل في بيان ما يستحب للقارئ أن يقول إذا مر بآية معينة، ويسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار أو من العذاب أو من الشر أو من المكروه، أن يقول: اللهم إني أسألك العافية أو نحو ذلك. وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه فقال سبحانه وتعالى أو تبارك الله رب العالمين أو جلت عظمة ربنا أو نحو ذلك. روينا عن حذيفة بن اليمن رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المياه، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح العمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم في صحيحه. قال أصحابنا: ويستحب هذا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها، وللإمام والمأموم والمنفرد، لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين. ويستحب لكل من قرأ: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أن يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: بلى أشهد. وإذا قرأ: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ قال: آمنت بالله. وإذا قرأ: سبح اسم ربك الأعلى؟ قال: سبحان ربي الأعلى. ويقول هذا كله في الصلاة وغيرها. وقد بينت أدلته في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. الحمد لله. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada ini malam, malam istimewa, malam mulia, malam Jumat, malam mustajabud doa. Sama-sama kita berkumpul di dalam berzikir, bermunajat. Sama-sama kita mengharapkan anugerah, rahmat, karunia, ampunan, kelembutan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari ini majlis melainkan dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan problem yang kita hadapi pada saat ini mudah-mudahan Allah selesaikan dengan kebaikan, dengan kelembutannya, dan mudah-mudahan Allah angkat segala bala dan musibah, dihindarkan dari berbagai macam malapetaka, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi bayani ma yustahabbu lil qari. Ini fasal menjelaskan pada apa yang dianjurkan bagi yang membaca Al-Quran apabila melalui ayat-ayat tertentu. Jadi ada ayat-ayat tertentu kita disunnahkan untuk tafa'ul, berinteraksi dengan Al-Quran, bukan hanya sekedar dibaca tapi berinteraksi. Wahagadakan qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah dahulunya bacaannya Nabi kita Muhammad. Yusannu likulli man qara'a fi shalah. Disunnahkan bagi setiap orang yang membaca, baik dia dalam salat ataupun di luar salat. Idza marra bi ayati rahmatin, apabila dia melewati ayat yang di dalamnya menceritakan luasnya kasih sayang Allah. Dan itu semua tidak mungkin kita fahami kecuali ketika kita mengerti faham bahasa Arab. Makanya pentingnya memahami bahasa Arab. Sebagaimana yang kita sebutkan, logat ahlil jannah adalah logatul arabiyah. Bahasa penghuni surga itu adalah bahasa Arab. Kita sebutkan malam Selasa kemarin di majlis kita, apabila orang itu masuk surga, dia akan mendapatkan empat sifat para penghuni surga. Yang pertama, dia diberikan umur dia diberikan umur seperti umurnya Nabi Isa ketika diangkat, yaitu umurnya 33 tahun. Yang kedua, diberikan faras, diberikan paras wajahnya itu ketampanannya seperti ketampanan Nabi Yusuf. Masya Allah. Jadi tenang aja, nggak usah terlalu sibuk untuk mempercantik diri, untuk mempertampan wajah kita. Semuanya bakal cantik jika akhlaknya indah. Semuanya bakal tampan jika adab dan akhlaknya indah. Innamal jamal jamalul ilmi wal adabi. Keelokan yang sebenarnya itu bukan dilihat dari paras wajahnya, tapi dilihat dari ilmu pengetahuan agama dan adabnya. Itu. Kemudian yang ketiga, bahwa kita semua tahu bagaimana ketampanan Nabi Yusuf. Semua wanita-wanita Mesir terfitnah dengannya. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Masyaallah. Tidak terasa mereka mengiris jari-jemarinya melihat keindahan ketampanan Nabiullah Yusuf. Namun ketahuilah, ketampanan Nabiullah Yusuf adalah percikan ketampanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, terus kenapa tidak ada orang yang di Mekah terfitnah, di Madinah terfitnah dengan ketampanan Nabi Muhammad? Naam, anna Nabiullah Yusuf hanya diberikan jamal, tapi Nabi kita Muhammad diberikan jamal wa jalal, ketampanan dan bagaimana wibawa beliau, sehingga orang-orang pun tidak berani memandang beliau dengan pandangan yang terlalu lama. Dari karenanya kalau kita temukan dalam syama'il, syama'il al-Muhammadiyah, yang paling banyak perawi mensifatkan wajah Nabi Muhammad, mereka yang adalah shighar, mereka saat itu yang masih usianya kecil. Adapun orang-orang kubar, orang-orang besar, orang-orang tua, mereka la yahiddun an-nadhar, mereka tidak berani di sana memandang terlalu lama. Semuanya itu haibah. Ka'anna fi ru'usihi mutthair, seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung tunduk seperti ini di hadapan Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan wajah, mudah-mudahan mata kita dimuliakan untuk bisa memandang wajah beliau. Fa ya rabbi syarrifna bi ru'yati sayyidina. Mudah-mudahan Allah muliakan kita untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajahnya mahal, sehingga tidak akan pernah bisa dilihat melainkan mata-mata orang yang jual mahal. Jual mahal dari yang haram, jual mahal dari yang makruh. Jangan mandang hina orang lain, jangan mandang rendah orang lain. Itu yang ketiga. Yang kedua, tingginya kita besok seperti tingginya Nabiullah Adam, 60 hasta. Berapa meter? Ini masjid berapa meter? Ini masjid berapa meter nih? Masya Allah, 60 hasta. Ini hasta nih, ini dira, ini dira, 60 dira, 60 dira. Ini berapa dira? 30 meter. Nah, seperti tingginya Sabilal Muhtadin badan kita. Masya Allah, tubatan badan kita nantinya besok. Bahasa kita adalah bahasa yang paling dicintai Allah, yaitu bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, logatul Arabiyah, bahasa Arab. Maka dari karena silahkan mau kursus bahasa Inggris, tidak jadi masalah. Bahasa Jerman, bahasa Thailand, bahasa Korea, bahasa apapun silahkan, Chinese dan lain sebagainya. Tapi ingat, jangan pernah melupakan bahasa Arab, karena itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa Ahlul Jannah. Bahasa, Masya Allah, biasakan untuk bahasa Arab. Nah, itu logat ahlil jannah, bahasa calon penghuni surga. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah sebuah taufik dan hidayah untuk bisa kita melakukan amal yang mengantarkan kita ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Idza marra bi ayati rahmatin, apabila melewati ayat yang di dalamnya menjelaskan rahmat Allah. Ayyas'alallaha ta'ala min fadlih, disunnahkan kita meminta kepada Allah anugerahnya, karunianya. Jangan lewat begitu aja. Wa idza marra bi ayati adzab, wa idza marra bi ayati adzabin, kalau melewati ayat azab, ayasta'idza bihi minan nar, meminta perlindungan dengan ayat tersebut dari api neraka. Begitu bacaan orang soleh. Wah, kita kadang-kadang bacaan hanya terfokus pada irama, pada nagamat, pada magamat. tidak terfokus pada isinya. Coba kita pikirkan. Nagamat, magamat fitilawah, yaitu magam-magam ataupun irama-irama di dalam Al-Quran, begitu indahnya jika dilantunkan oleh orang yang dianugerahkan suara indah nih, seperti guru-guru kita di depan nih, Ustaz Sawiti, Masya Allah, mudah-mudahan panjang umur sehat afiah, Ustaz Bokhdadi, mudah-mudahan panjang umur sehat afiah, dan yang lainnya, Masya Allah, suara tidak bisa anugerah dari Allah. Kena kau diusahai, kedondong, dimasukkan ke dalam melengkungan aja. Sudah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Ketika mereka baca ayat Al-Quran, Masya Allah, indahnya luar biasa. Dan Nabi Muhammad paling suka ngedengar Al-Quran dari orang lain. Dari orang lain. Itu paling suka beliau. Hah? Paling suka. Kadang-kadang Nabi Muhammad berhenti mendengar bacaan Abdullah bin Ummi Maktum. Sampai-sampai berlinang air mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sampai Rasul mengatakan, "Sal tu'ta, sal tu'ta, sal tu'ta." Ketika Nabi Muhammad lewat jalan dengan Sayyidina Abu Bakar wa Umar, kemudian mendengar bacaan dari Abdullah bin Ummi Maktum. Subhanallah. Bagaimana indahnya saat itu kehidupan mereka bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nagamatnya aja, iramanya aja enak didengar, apalagi kalau kita menyelam di dalam samudra maknanya. Subhanallah. Dari karenanya kita tidak heran kalau cerita-cerita orang dahulu menghabiskan satu malam dengan satu ayat Al-Quran. Tidak heran. Tapi dengan pergeseran, subhanallah, adab wal akhlak dan lain sebagainya, entah apa yang sering dia dengar di setiap harinya, sehingga ketika diceritakan dengan cerita tersebut, dia katakan khurafat, dongeng. Padahal tidak ada yang dongeng. Ada yang menghabiskan satu malam dengan satu ayat dari habis isya sampai subuh dengan satu ayat, dan dia di sana menyelam di dalam samudra makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Tidak ada yang khurafat. Anak-anak muda kita, Masya Allah, malam-malamnya dengan handphone, gamenya cuma itu-itu aja. Tapi kenapa bisa, Masya Allah, nunduk seperti ini sampai subuh? Asyik. Dia paham, dia mengerti. Begitu juga mereka. Ketika paham dan ketika mengerti, tidak jarang di antara mereka yang jatuh pingsan. Tidak sedikit yang di antara mereka histeris, teriak, menangis. Kenapa? Orang paham, orang mengerti. Kita nonton sinetron, Masya Allah, di bioskop atau di mana, Masya Allah, bawa tisu, nangis. Kenapa? Ya paham. Coba kalau kita mengerti apa yang dibaca, ya Allah, menyentuh hati kita, keluar dari sholat berjamaah, Masya Allah. Ada orang baru masuk Islam. Ada orang baru masuk Islam di eranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang minta ajarkan beberapa ayat Al-Quran. Dibacakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Mulai orang tersebut gemetar. "Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha." Mulai histeris, mulai berteriak. وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَ إِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Teriak orang tersebut sampai dia histeris. Baru masuk Islam, sudah masuk cahaya Al-Quran di dalam hatinya. Kita terlalu banyak membuka berita dunia sampai kita lupa membuka berita akhirat. Itu berita akhirat yang pasti. Adapun berita dunia, ya begitu. Kadang-kadang berita dunia A, tahu-taunya nyatanya bukan A. Begitu. Tidak ada yang pasti, tapi berita akhirat itu pasti. Masya Allah, mudah-mudahan rumah kita dijadikan rumah Al-Quran, Insya Allah. Makmur di dalamnya bacaan Al-Quran. Wahakadha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tidaklah beliau melewati ayat adab au minasyar, atau ayat yang di dalamnya ada menceritakan keburukan, wa minal makruh, dan sesuatu yang tidak disukai. Ayyagul, disunahkan dia meminta, Allahumma inni as'alukal afiyah. Begitu, minta keafiatan. Au nahwa dzalik, atau selainnya. Seperti apa namanya? Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun. Nas'alullah al afiyah, dianjurkan baik dalam salat ataupun di luar salat. Begitu. Bukan hanya sekedar. Maka dari karena kita kalaunya biasanya kalau yang umrah, Masya Allah, kalau ikut imam di sana, kadang-kadang diulang tuh ayat, kadang-kadang dengan menahan tangis getaran yang sangat luar biasa. Mereka mengerti, paham. Mereka ahli nagamat, mereka ahli apa namanya, memahami makna Al-Quran. Tapi yang lebih diutamakan adalah yaitu menyelam di samudra. Makna yang sangat luas dari Al-Quran, ala innahu bahrul muhit. Al-Quran itu adalah lautan samudra yang tak bertepi. Subhanallah. Dari karenanya orang yang hidupnya dengan Al-Quran tidak bakal galau. Ajib tu kata Habib Ali Al-Habsyi. Saya heran, Sahibul Maulid, saya heran dengan orang yang bilang biham wa bigham. Saya sumpuk, saya galau, wa ma'ahul Quran, sedangkan dia punya Al-Quran. Seakan-akan beliau memberikan sebuah kode. Itu obat galau, obat sedih, baca Al-Quran. Ini jujur nih kita hari ini. Hari ini dari bangun tidur sampai tidur lagi, berapa banyak kita buka Al-Quran dan berapa banyak kita buka handphone? Dengan jujur kita jawab. Nah itulah. Seluas apapun rumahmu, sebanyak apapun hartamu, sehebat apapun engkau di mata orang lain, ketika engkau terputus hubungan dengan Al-Quran, hidupmu bakal mendapatkan sebuah kesempitan dan kegelisahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Siapapun orang, man wa man a'rada an dzikri, siapapun orang yang berpaling dari peringatanku Al-Qur'an, fa innalahu ma'isyatan dhanka, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Siapapun orang yang ingin membahagiakannya, dia tidak akan pernah mencicipi kebahagiaan yang sesungguhnya. Kenapa? Allah telah mengatakan fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu, itu di dunia sudah sempit hidupnya. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, besok dikumpulkan di hari kiamat, matanya buta. Dia komplain dengan Allah. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى, wahai Tuhan, kenapa saya buta? Bukankah dulu saya selama di dunia melihat? قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا, inilah balasannya, seperti itu juga ketika datang ayat kami dan engkau lupakan, engkau abaikan. Maka dari karena itu ulun mengajak, ayo setiap rumah kita hidupkan dalam membaca Al-Quran. Walaupun satu hari satu halaman, bismillah. Yang istri satu halaman, yang suami satu halaman, anak-anaknya satu halaman, udah cukup, bismillah. Satu halaman, bismillah, ayo. Sehingga rumah kita, masya Allah, tidak ada sumpek di dalamnya. Masya Allah, alhamdulillah. Ni'mat. Insya Allah kita niatkan. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Orang-orang dahulu dengan keterbatasan pencahayaan, mereka tidak pernah luput dari Al-Quran. Pakai lampu, apa itu yang belatak hidung itu, lampu apa itu? Lampu apa? Lampu ceplok. Nah, itu pang belatak hidung. Nah, untuk pang lajari juga, masya Allah. Shin menpina koler, digancanginya shinnya, pajah lilinnya, lanai. Shin habis. Kita masya Allah, lampu ada. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Mudah-mudahan problem yang dihadapi cepat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya kemarin malam ulun sampaikan di Masjid Nurul Ibadah, apapun yang kita lakukan dari ketaatan, ibadah, sunnah, munajat, yasin, burdah, maulid, ziarah, niatkan mudah-mudahan problem yang kita hadapi pada saat ini mudah-mudahan kembali normal dan kembali apa namanya seperti biasa, dan mudah-mudahan Allah angkat segala kesusahan yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wahakala. Naam. Wa idza marra bi ayati tanzih lillah nazzaha faqala subhanahu wa ta'ala. Biasanya dalam Al-Quran, a ilahum ma'allah la ilaha illahu, begitu. Naam. Au tabarakallahu rabbul alamin au jallat azamatu rabbina au nahwa dhalik. Diriwayatkan dari Hudzaifah bin al-Yaman, beliau menceritakan, ini ajib ceritanya, beliau mengatakan, shallaitu ma'an nabi, saya pernah sholat suatu malam bersama Nabi Muhammad, ngikut sholatnya Nabi Muhammad. Ngikut sholat di belakang Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad membuka sholatnya dengan suratul Baqarah. Masya Allah, suratul Baqarah berapa juz? 3 juz setengah Suratul Baqarah. Kata Hudzaifah bin Yaman, aku kira dia akan ruku di 100 ayat. Ternyata Rasul terus. Masya Allah. Itu sholat sendirian begitu. Tapi kalau sholat jadi imam, fal yukhaffif. Jangan terlalu panjang. Diringankan. Kenapa? Yang di belakang ada orang yang lemah, ada orang sakit, ada orang yang punya keperluan, ada orang yang punya kepentingan yang lain. Begitu. Hah? Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, kayaknya Rasulullah ruku dalam satu surah. Dalam satu rakaat mungkin dia ruku. Ternyata lewat. Habis suratul Baqarah tetap. Kemudian aku katakan mungkin dia setelah ini ruku. Ternyata Rasul tidak. Menyambung dengan surah An-Nisa. Subhanallah. Itu malamnya Nabi Muhammad. Tidak ada pelita, tidak ada lentera. Beliau pelita yang sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad. Bagi kita ada pelita, ada lentera, apa yang kita gunakan? Habis dengan apa?
1: La ilaha illallah.
0: Hah? Ini malam-malam Jumat, ayo suratul Kahf. Ajak orang-orang rumah kita agar kita punya cahaya sampai 7 hari ke depan. Wa ziyadatu thalathati ayyam, tambah lagi 3 hari bonusnya. Hah? Nah, insyaallah kalau serentak kita baca suratul Kahf, insyaallah pencahayaan Kalselteng insyaallah kembali normal, insyaallah. Amin. Itu yang kita harapkan. Baca ratibul hadits itu yang kita harapkan. Aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarran wazin. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Dan semoga dari pihak yang bertanggung jawab atas ini semua mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah agar bisa optimal dan maksimal untuk mengembalikan dengan normal, insyaallah bi agrabi waqt. Mudah-mudahan di waktu yang dekat mudah-mudahan semuanya kembali normal, insyaallah. Amin ya rabbal. Insyaallah kita niatkan baca surah Al-Kahfi begitu. Dapat pencahayaan, wa insyaallah dapat pencahayaan. Khusus min fog, langsung dari pusat. Langsung dari pusat pencahayaannya, bukan dari apa-apa. Masya Allah. Fagara'ah, setelah An-Nisa disambung lagi Ali Imran. Masya Allah. Itu salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fagara'ah yagra'u mutarassila. Nabi Muhammad ngebaca, dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau membacanya dengan bacaan yang tenang, tidak terburu-buru. Orang kadang-kadang terburu-buru.
1: Dhalin amin, masyaallah.
0: Santai bacaannya, tidak terburu, mutarassil. Wa idza marra, coba lihat bacaan Nabi Muhammad. Idza marra bi ayatin fiha tasbih, apabila beliau melewati ayat yang di dalamnya dianjurkan untuk mensucikan Allah, sabbah, beliau pun mengucapkan tasbih. Wa idza marra bi sualin sa'al, kalau beliau melewati ayat yang mana di sana dianjurkan untuk meminta atau diberikan kesempatan untuk beliau meminta. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awudz, kalau minta perlindungan, beliau minta perlindungan. Dari sini seakan-akan kode dari Nabi kita Muhammad. Ketika engkau membaca Al-Quran, maka terbuka pintu langit untukmu. Apapun yang kau minta, bismillah. Masya Allah.

0: يا رب العالمين.
1: Masya Allah. Rame dulu tahun-tahun ya 30 tahun yang telah silam, terdengar dari gubuk-gubuk kecil anak-anak bahwa Qur'annya seperti ini. Ya. Tetunjuknya apa nih? Apa? Paring supaya nyaring. Tetunjuknya lagi pacar supaya lancar. Orang bari. Nah, Qur'annya. Mun sudah sampai wal yatalaptof beselamatan. Mana lagi nang itu tuh? Habis nang ada kadanakan kita nah. Mun pina ada bobol situ wifi, rami tuh orang ada situ tuh. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah kembalikan sesuatu yang hampir.

hawilal hawli wal ahwal, hawil ahwalana ila ahsani hal. Mudah-mudahan keadaan kita dirubah menjadi keadaan yang terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha. Gala ashab itu bacaannya Nabi Muhammad. Gala ashabuna. Wa yustahabbu hadha tasbih, mengatakan ulama-ulama kita dianjurkan tasbih ini, wassual, dan meminta kepada Allah, wal isti'adzah, meminta perlindungan, lil gari fi shalah wa ghairiha, bagi yang membaca baik dalam salat ataupun di luar salat, walil imam wal ma'mum wal munfarid, imam makmum salat sendirian, semuanya disunat, li annahu du'aun fastawau fihi katamin, karena di dalamnya itu ada doa, maka rata, sama rata semuanya, seperti mengucapkan amin, sama rata, sama rata, mau imam, mau makmum, mau sendirian, mau dalam sholat, mau di luar sholat, semuanya sama rata memintanya seperti itu, seperti mengucapkan amin, waladhalin, amin, baik.

0: ثيابهم ثم إن علينا حسابهم. انت اللهم حاسبنا حسابا وادخلنا الجنة بغير حساب. dalam al-insan besok subuh yudkhilu man yasha'u fi rahmati, minta Allah madkhilna fi rahmatik, ya Allah masukkan saya di dalam rahmatmu. Yudkhilu man yasha, masalahnya man yasha, orang yang hanya dikehendaki oleh Allah, adkhilna ya Rabbi rahmatik, masukkan kami, masukkan, catat nama ulu, ibarat catat, masukkan.
1: والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
0: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب أليم. Begitu. Subhanallah. Bacaan seperti inilah yang mampu menggerogoti segala kotoran yang ada di hati. Sebagaimana yang kita ketahui semuanya, bahwasanya ada 5 perkara obat hati. Di antaranya adalah qiraatul Quran bitadabbur. Baca Al-Quran dengan merenungi maknanya. La ilaha illallah. Naam. Wa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab begitu ketika baca Al-Quran, tidak kadang-kadang beliau melewati satu ayat, subhanallah, beliau merenungi masuk di dalam samudra yang sangat luar biasa, pingsan. Lagi sholat sunnah, pingsan. Itu malam mereka munajatnya luar biasa. Pingsan sampai-sampai dibesuk seakan-akan orang yang jatuh sakit. Ja'far as-Sadiq rahmatullahi ta'ala alaih. Begitu juga. Kharra maghshiyan alaih. Wahuwa fi sholat. Dalam sholat pingsan. Nah, ditanya kenapa? Bilang, saya mengulang ayat-ayat yang saya baca, saya ulang sampai berkali-kali, sampai seakan-akan saya mendengar dari sumbernya. Subhanallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah suatu hari beliau membaca ayat dari surah Al-Maidah, akhir dari surah Al-Maidah, tentang ketika Allah menceritakan, ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummiya ilahain min dunillah, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ketika Allah mengatakan, ya Isa bin Maryam, apakah engkau yang memberikan sebuah pernyataan kepada manusia bahwasanya jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain dari Allah, kata Nabi Isa, subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidak mungkin saya mengatakan itu, maha suci engkau wahai Allah, sekalipun saya mengatakannya, faqad alimta, kau pasti akan mengetahuinya, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, kau mengetahui apa yang ada di dalam diriku, tapi aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam zatmu. Kemudian innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bih, tidak ada yang saya ucapkan kepada mereka melainkan apa yang kau perintahkan kepadaku. Apa itu? An'budullah wa an'budullah rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli shay'in shahid. Sampai ini ayat, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Berhenti Nabi kita Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ketika baca ayat itu, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau siksa mereka, mereka juga hamba-Mu. Tapi jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha mulia dan maha bijaksana. Berhenti Nabi kita Muhammad, diulang oleh beliau satu ayat tersebut, diulang 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali pertama, sampai 10 kali kedua, sampai bergoncang arasnya Allah, sampai Allah menginstruksikan kepada Jibril, Inzilil Abdi Muhammad, turun. Tanyakan, kenapa menangis? Tanyakan, kenapa menangis? Turun Sayyidina Jibril dan bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, Allah arsalani ilaik." Allah yang mengutusku kepadamu, dan Allah bertanya, "Wahwa a'lam," dan Dia lebih mengetahui, "Mayubkik?" Apa yang membuatmu menangis? Maka kata Nabi Muhammad, "Saya melewati wahai Jibril suatu ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang bagaimana Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika itu ditanya oleh Allah, diceritakan. Dan juga di dalam ayat yang lain, Nabi Ibrahim, "Wa man 'asani faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Siapa yang mengikutiku, dia masuk kelompokku. Tapi orang yang tidak mengikutiku, Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Teringat itu. Bagaimana keadaan? Ditanya oleh Sayyidina Jibril, "Kenapa menangis wahai Muhammad?" Karena saya baca ayat tersebut, ingat umat-umatku. Siapa yang diingat oleh Nabi Muhammad? Kita. Sekelompok, sebagian kecil dari umat beliau. Yang kadang-kadang malam Jumat lupa solawat sama beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang hari Jumat lupa untuk menghidupkan sunnah beliau solat Jumat pakai baju putih. Itu yang diingat. Itu yang ditangisi oleh Nabi Muhammad. Malam-malamnya menangis. Karena siapa? Karena kita. Karena kita semuanya. Jangan dibikin nangis lagi Nabi Muhammad. Sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alaihi. Kenapa menangis wahai Muhammad? Karena saya ingat tentang apa yang Allah lakukan nantinya terhadap umat-umatku dan bagaimana nasib umatku nantinya setelah aku wafat. Itu yang diingat oleh Nabi Muhammad. Dari karenanya, sebesar apapun kecintaan kita kepada beliau, jauh lebih besar cintanya beliau kepada kita. Sebesar apapun kerinduan kita kepada Nabi Muhammad, jauh lebih besar rindunya beliau kepada kita semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai pada akhirnya Sayyidina Jibril naik. Setelah selesai, "Ya Rob, anta alam bima gala abduk Muhammad. Kau lebih mengetahui apa yang dikatakan oleh kekasihmu Muhammad." Kenapa dia menangis dan kenapa dia bersedih? Kemudian Allah mengatakan, "Ya Jibril, inzilil abdi Muhammad dan sampaikan, inna sanurdika fi ummati wa la nasu'aka fihim." Kami akan membuat engkau senang wahai Muhammad terhadap umat-umatmu. Kami tidak akan pernah memperlakukan sesuatu yang membuat engkau sedih terhadap umat-umatku. Masya Allah, beruntungnya kita jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas, apakah kita mau menukar sunnahnya Nabi Muhammad dengan yang lain? Ini besok hari Jumat, ayo bismillah siapkan dari ini malam. Apa yang disunnahkan oleh Rasul? Ayo suratul Kahf, datang lebih awal pakai baju putih, terutama khatib. Dan bila karena mereka yang menjadi tempat sorotan, putih. Bismillah. Hah? Oh, saya sulit kerja kantoran. Udah bismillah, bawa di dalam mobil. Nanti setelah itu, bismillah. Kalau untuk kerja kita bela-belain, maksudnya ini baju sasirangan, baju batik. Ini buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat kita. Nah, insyaallah dengan menghidupkan satu sunnah, mudah-mudahan apa yang kita hadapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya itu kelembutan sehingga apa yang kita hadapi kembali normal insyaallah dengan berkat satu sunnah. Tapi ketika sunnah Nabi Muhammad diabaikan, oh, hati-hati. Dalam Al-Qur'an Allah telah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati. Yang bertolak belakang dengan segala perintahnya. Ini instruksinya. Ini sunnahnya. Kita tidak menjalankan hadiyun nabi, petunjuknya Nabi Muhammad. An tusibahum fitnah, akan terjadi cobaan, fitnah, fitan, bukan fitnah lagi, fitan. Bahkan dalam Al-Quran, antusibahum fitnah, di dunia dia diuji, dapat bala, dapat cobaan macam-macam. Apa yang kita hadapi pada saat ini? Au yusibahum adzabun alim, dan besok di negeri akhirat dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan siapapun orang yang selama di dunia enggan untuk menempuh jalannya Nabi Muhammad, besok dia bakal menyesal di hari kiamat, akan menggigit jari jemarinya. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Orang akan menggigit jari jemarinya sambil mengatakan, coba dulu selama di dunia aku menempuh jalannya Nabi Muhammad. Ya wailata lam ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Alangkah malangnya nasibku, kenapa dulu saya ikut jalannya si fulan? Lo kenapa menyesal? Bukankah dulu dapat ini, dapat itu? Masya Allah. Kenapa nyesat? Kala lagat adallani an dzikri ba'da ijaani. Dia telah menyesatkanku dari mengingat Allah, dari menempuh jalan kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah datang peringatan itu semuanya. Maka dari karenanya penyesalan besok di hari kiamat tidak ada gunanya. Menyesal sekarang ada manfaatnya. Yuk mari kita sama-sama kembali ke petunjuknya Nabi Muhammad, ke jalannya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan segala apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Ayo kembali kita. Itu jalan terbaik dah untuk merubah sesuatu. Mudah-mudahan Allah membuka pintu rahmatnya untuk kita semua. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah adzibahum wa hum yastaghfirun. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apa yang disampaikan oleh sebagian para ulama kita yaitu tentang bagaimana kita itu harus mempunyai hubungan dengan Al-Qur'an. Dikatakan oleh sebagian ulama kita, di antaranya Al-Habib Syaikhan bin Ali Segaf, kata beliau sebagai penutup pertemuan kita malam hari ini, beliau mengatakan, gala idza aradta as-sa'adata fid dunya, apabila kalian menginginkan untuk meraih keberuntungan di dunia, wal akhirah, dan keberuntungan kesuksesan di negeri akhirah, wassalamata wa husnal aqibah, dan apabila kalian mendambakan keselamatan dan husnal khatimah, wa jalba kulli khair, mendapatkan segala kebaikan, wa daf'a kulli dharr, dan dijauhkan segala mara bahaya, fa'alaika bitilawatil qur'an billaili wan nahar, lazimkan membaca Al-Qur'an siang dan malam. Yang masih belum bisa, Masya Allah, di era kita banyak guru-guru privat. Tidak ada kata-kata malu, oh saya sudah usia lanjut. Jangan pernah malu, belajar. Apa yang akan kita jawab besok di alam kubur? Wama kita buka, mau apa? Mau menjawab Al-Quran kita, bibi, baca. Bismillah. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita jadi ahli Al-Quran, Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semuanya sudah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Demikian telah kita ikuti bersama tadi ceramah agama Islam langsung dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin bersama Al Ustadz Haji Ilham Humaidi.
0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

malam, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dan sana, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian memperkuat pemahaman ASN terhadap keamanan informasi di lingkungan pemerintahan. Langkah yang dilakukan biasa mendukung pelayanan publik berbasis digital nang aman lawan jua melindungi data pemerintah. Upaya yang ini diwujudkan melalui sosialisasi keamanan informasi berbasis elektronik dan non-elektronik di Aula Baiman Lantai 2 Baperida Martapura, Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan yang ini diumpati aparatur dari berbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Banjar. Kepala DKISP Banjar Faisal menyampaikan bahwa sosialisasi menjadi sarana meningkatkan wawasan ASN mengenai standar keamanan informasi. Selain itu juga, kegiatan ini diharapkan menumbuhkan kesadaran aparatur dalam menghadapi berbagai risiko keamanan cyber. Demikian Habar Pro 4, Ulun Rinda, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara Banjar, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan senang berjumpa dimanapun yang berada. Senang dan bahagia sekali kepada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di Ragam Budaya Ruang Sastra Puisi. Ya, semoga semuanya dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun juga, dan bisa mengikuti acara kita malam hari ini ya. Untuk Anda yang nanti pun ingin bergabung, boleh melalui telepon kita di 0511325602 atau juga WhatsApp di 0895304050959 atau juga di live chat YouTube Rompa TNI Banjarmasin. Ya, malam hari ini saya Rinda Arianti tidak sendiri tapi bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio. Kita langsung menyapa saja. Ada Mbak Eli Rahma, ada dua Eli nampaknya.
1: Dua Eli.
0: Iya, dua Eli dan Ibu Eli Rahmi. Bedanya di A sama I aja nih. Gimana kabarnya malam hari ini semuanya? Ada Legi juga ya.
2: Halo
0: ya,
2: Legi. Halo Ibu.
0: Ya, sehat semuanya ya, kecuali saya ini lagi flu. Ya, kita malam hari ini akan bicara tentang biar pet kadam. Nah, ini memang kalau dilihat judulnya ini simbolnya keresahan ya. Keresahan kita semua ya, karena kayaknya mengalami apa namanya giliran ya, padam bergiliran ya. Nah, bisa dibayangkan nih kalau kita lagi asik-asik.
1: Biar pet bukan padam.
0: Bukan
1: menyala,
0: kadam. Menyala kata-katanya menyala nanti bergiliran. Yang menyala.
1: Bener.
0: Karena kadap jadi menyala ya, kata-kata kita jadinya.
1: Iya, menyala.
0: Nah, banyak menyala nih di mana-mana ya, dari kata-kata, dari apa, demo-demo, dari banyak hal lah. Karena memang efeknya tuh luar biasa ya kan.
1: Betul.
0: Nah, gimana sendiri kalau menurut Mbak Eli nih?
1: Iya.
0: Dengan keadaan kita sekarang ini.
1: Iya. Jadi kita tidak menyuarakan secara keras ya artinya, tapi kita sebagai seorang bicara. Mencoba mengeluarkan isi hati kita bahwa keresahan kita loh ini loh ini kan. Jadi kita menyuarakan lewat kata-kata, lewat puisi, lewat narasi-narasi yang nanti akan kita suarakan. Dan mudah-mudahan dengan bahasa-bahasa puitis kami bisa didengarkan oleh pihak-pihak yang berwenang ya kan Kak. Jadi tidak menyala bergilir lagi.
3: Menyala terus.
1: Karena kita sudah nggak ngutang kan, biasanya rata-rata sudah pakai token ya. Iya kan, jadi kalau di Wadah Hulun aja ada pakai ini, pakai token, jadi kededa ngutang tuh ngarannya PLN kan.
0: Tapi masih bagian kan masih ada yang ini pakai meteran ya kan. Empat bulan sendiri gimana nih,
3: masih pakai meter karena saya tidak mau diganti dengan token. Token itu kan kecuali rumah baru atau ada masalah tertunggak, lalu mereka dengan diam-diam mengganti, mengambil alat-alat tersebut, dan begitu kita menghadap langsung diganti token.
1: Iya. Bahkan menaikkan kilometer aja sekarang harus berganti pakai token.
3: Iya.
1: Misalnya kita harus dari 1000 ini jadi 2000 itu pakai token loh.
3: Apa ya masalahnya ya? Dan saya ini pengalaman pribadi. Saya kebetulan punya rumah. Memang rumah itu dari awal kan 4,5, kemudian naik 900.
0: Iya.
3: Semestinya 1300.
0: Iya.
3: Saya tidak mau kan, terlalu berat bagi saya. Saya kan kelasnya tipenya yang tidak rumah. Iya. Kan macam-macam.
0: Iya, benar.
3: Nah, terus di seberang rumah saya kebetulan sama. Rumah saya itu di Perumnas. Namanya aja Perumnas kan, perumahan belum lunas. Di seberang rumah datanglah orang mengambil karena tidak bayar, menunggak katanya. Jadi kami harus ambil kilometer. Saya bilang, saya sendiri bisalah minta tolong jangan diambil, nanti saya hubungi yang punya rumah. Jadi jangan sampai enggak bisa bujar, orangnya sudah 2-3 bulan ya tidak
0: mungkin membayar. Harus ada aturannya seperti itu kah?
3: Sementara saya ingin menjamin, tetapi saya tetangga saja. Begitu yang punya rumah datang, biar aja gin bu aja rumahnya hendak ulun jual aja. Nah, jadi kita tuh rasa sangkal berapa. Kebetulan waktu itu kita memang mencari rumah, akhirnya seberang rumah kita beli. Nah, jadi dengan token sekarang. Padahal paling kada mau pakai kayak itu kayak itu. Nah, karena kalau pakai kilometer itu kayak apa yuk rasanya yuk? Rasa hidup bahari banget.
0: Nah, ini kan sama dulu masih.
3: Nah, ini kan modern. Jadi di seberang rumah tuh kena babunyi bila habis kan.
0: buku riak karena kau habis mas. Nah,
3: jadi itu sebenarnya yeah. mungkin bagi PLN itu suatu yang baru yang ya paling tidak kan untuk menguntungkan kita semua. Yeah. Tetapi saya sebagai rakyat rakyat benar-benar rakyat sekarang kan orang Banuan, orang Bahari, kita kesulitan dengan membeli kan karena sudah berusia kemudian memencet pulang
0: ke atas mencet nomor-nomornya kan? Nah,
3: itu tuh akhirnya kita minta ke anak dan alhamdulillah sekarang kan dia di Banjarbaru pun dia bisa mengisi sekali tersebut. Nah itu lagi kecanggihannya. Sementara kalau di rumah kita terlambat bayar mungkin
0: karena ada orang nang manuak.
3: Oh, kan ada.
0: Mati bujuran.
3: Nah, itu. Lawan pulang kemudahan sekarang cuman kemudahan kita kan sekarang bisa bayar.
0: Online.
3: Sekarang naik ya. Tergantung ya. Bank Kalsel sekian. Kemudian Bank Mandiri Pensiunan itu Mandiri Taspen 3.500
0: adminnya.
3: Tapi saya terlalu banyak bicara kah?
0: Ya, mungkin simpelnya. Jadi dengan keadaan kita yang sekarang ini
3: saya dua ya, keuntungan dan kerugian. Kalau kita kesana bayar antri, bayar parkir lagi.
0: Sama aja Pak.
3: Mobil 5.000 kan, sepeda motor
1: 2.000.
3: Nah, harusnya mobil turun ya 3.000.
0: 3.000 harusnya.
3: Di luar kota iya, dikasih 5.000 berterima kasih. Tapi di Banjarmasin dikasih 3.000. Sampai akhirnya ikam adalah BISI anunya perjanjian lawan kota. Iya. Setor ke sana. Diambil akannya yang tulisan tuh. Ini Pang Buja apa artinya? Itu kada setor cerku. Iyalah, kadang kita datang nih ke tukang parkir pulang. Datang kada diherani. Bulik kayaknya dilayani. Datang kita mencari seorang parkir. Nah kayak di RRI ini kan sekarang parkirnya luar biasa loh.
0: Karena banyak para UMKM kita.
3: Mereka menganggap kita mau makan. Jadi buka kaca, kami mau ke RRI. Oh ya kak Bu, cepatnya melayani. Mantarakan kamu ke sini. Coba kayak itu seberataan. Yalah, kita ke sini bukan untuk makan. Ada urusan, ada pengisi acara, lancapnya melayani. Nah, mestinya kayak itulah seberataan.
0: Ya kita mungkin akan bicara tentang banyak fakta ya ini seputar biarpet, tapi mungkin penyampaian kita tuh tidak sekeras orang-orang yang di luaran yang banyak demo dan lain sebagainya. Bahkan yang baru-baru ini tuh luar biasa dampak dari usaha-usaha mereka tuh. Ada ayam-ayam yang mati, ikan-ikan yang mati, banyak hal-hal ya sampai diangkut. Bentuk demonya ini ke depan kantor PLN-nya sendiri.
1: Iya, benar.
0: Tapi malam hari ini mungkin kita akan bicaranya lebih halus lah ya, dengan kata-kata puisi-puisi kan.
2: Iya, kiasannya gitu.
0: Kiasan-kiasannya.
1: Karena kita juga harus bisa menyuarakan itu. Kita harus bisa peka terhadap keadaan terkini Banua kita kan. Artinya kayak begitu.
0: Kalau lagi sendiri merasakan beberapa kali mati lampu nih di rumah.
2: Ya, kalau Lin sendiri memang sebenarnya akhir-akhir ini jarang di rumah.
0: Oh, jarang di rumah. Berarti
3: suka ya mati lampu karena kada di rumah.
2: mungkin tadi sore aja sih itu berdampak banget sama Ulun juga. Ulun beberapa kali rapat online gitu. Jadi jaringannya hilang, terus tuh
0: terkendala,
2: terus tugas beberapa juga terkendala gitu. Apalagi tadi yang benar-benar mati kayak gitu. Jadi jaringan juga gak ada, ini gak ada. Jadi sulit juga ngerjain sesuatu gitu. Sampai itu udah 3 jam gitu kalau sore tadi tuh durasinya. Jadi lumayan terganggu singgi.
0: Nah kalau Ulun sendiri kondisinya kalau lagi mati lampu, anak bawa keluar. Panas lah inilah itulah. Masa bawa berjalan gitu. Atau ketika dia akan mengerjakan sesuatu, ya mungkin larinya ke kafe yang memang apa namanya lampunya nyala, mau gak mau karena harus menyelesaikan tugas. Itu banyak ya kondisi-kondisi dampak dari pemadaman atau biarpet kandap.
3: Kalau muda ya nyaman ke mall membawa anak. Kalau sudah umur segini,
0: guringan aja buai.
3: Ke mall bawa cucu. Cucu kan. Sekarang aku udah punya cucu 3. Nah tetapi lelah juga badan kita. Jalan-jalan. Nah akhirnya kita ngambil kita di rumah aja, mati lampu kah apakah, beli lampu, beli
0: lagi emergency. Emergency.
3: Tetapi kita pakai apa, kipas angin sekarang sama sih namanya.
0: Ya, yang kita pegang,
3: portable. Nah, pakai aja di sini. Jadi keren, dikira orang menyanyi Walkman padahal kipas angin.
2: Jadi ya, banyak
0: orang itulah.
3: Lagi nyanyi kajar. Orang kipas angin.
0: Itulah kondisi-kondisi kita lah.
3: Lupa bawa tadi ya, karena di jazz. Kalau kadang kan bagus loh dipakai. Oh, ibu nyanyi terus. Masa ibu setua itu nyanyi katanya. Kurang asem.
0: Baik-baik. Pastinya malam hari ini puisi-puisinya mungkin ada kaitannya ya dengan judul topik kita.
1: Iya.
0: Siapa dulu nih yang akan membawakan karya sendiri atau karya siapa?
1: Iya. Siapa? Peggy?
0: Peggy boleh.
2: Alhamdulillah. Ini karya sendiri juga.
0: Judulnya?
2: Judulnya Bara yang Menghidupi Lilin.
0: Bara yang menghidupi lilin.
2: Bara yang menghidupi lilin. Karya Legi Artisa Gina Masduki. Hasil peluh yang keluar menetes bumi, mengiringi tangis alam yang riuh tak tertakar, hingga gemuruh warga yang gusar menatap lahan-lahan yang diambil paksa dan dibongkar. Semua itu demi permata hitam hasil bumi, harta karun berharga milik Ibu Pertiwi, diterbangkan jauh untuk menghidupi negara lain. Sedang negerinya sendiri harus hidup dengan lilin kecil yang prihatin. Sedikit yang mereka tahu di luar sana, cahaya yang hidup di negeri ini begitu langka. Hanya cukup untuk melihat bak dari lubang kunci, menatap dunia dalam keterbatasan yang sunyi. Padahal di negeri seberang yang kita suapi, permata hitam kita membuka pintu untuk banyak dikaji, menyalakan kota-kota, menghidupkan mimpi-mimpi. Negeriku yang elok, lekaslah sembuh. Wahai manusia, segeralah kita berbenah, agar tak selamanya kita hidup dalam keluh, demi masa depan yang lebih benderang dan cerah. Terima kasih.
0: Mungkin bisa disampaikan nih, apa makna dari puisi tadi, Bara yang menghidupi lilin.
2: Iya. Jadi kalau maknanya sendiri itu kita bersusah payah, warga-warga kita bersusah payah untuk menggali, mencari uang dengan menjual batu bara kita. Padahal batu bara itu berharga sekali gitu sebenarnya. Yang mana ternyata pada akhirnya cuman untuk kita hidup menghidupi lilin-lilin kecil yang mungkin sekarang relate-nya tadi dengan yang menyala bergilir begitu.
0: Iya.
2: Jadi negara seberang tuh kayak hidupnya enak, ada
0: nyala,
2: bisa
0: gitu ya.
2: Nyala penelitian untuk mencari apapun enak tadi. Terus tuh sedangkan kita sulit banget itu untuk mencari apapun itu karena kita keterbatasan gitu dengan entah energi yang kita miliki ataupun dari segi apa yang kita bisa dapatkan gitu. Terus tuh juga di sini ada harapan gitu agar negara kita tuh lekas pulih, di samping dari ada tentang energi juga tentang yang lain begitu. Banyak hal yang perlu kita benahi, dan di sini juga untuk kita tidak berbenah negeri saja, tapi manusianya juga bisa berbenah gitu, karena yang menjalankan pun dari manusianya, seperti itu.
0: Ya, itulah memang faktanya ya, yang kita lihat sekarang. Betul. Ini. Ya, Bu Elif mungkin bisa mengomentari dari puisi tadi.
3: Kalau sekarang kan kita kembali ke lagu Oma Irama.
0: Mati lampu lain.
3: Anulah
0: Bu, lagunya Rita Sugiarto.
3: Bukan Oma Irama, Rita Sugiarto. Tetapi kalau Oma Irama kan beda.
0: Apa
3: menanggapi
0: itu?
3: mati gini. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kan terlihat kan kita makin miskin kan dengan gelapnya.
1: Iya benar.
3: Iya kan? Kelihatan. Padahal
0: ada yang produksi kita ya, bahan bakunya. Gitu.
3: Padahal
0: ya,
3: kekayaan ada di kita. Kenapa kita semakin miskin dengan matinya lampu, dengan tidak adanya, tidak berdaya kan?
1: Betul. Iya.
3: Nah, mestinya kita pemasok, kita yang punya, kita iya, yang bahagia, iya, kita betul, yang semakin kaya, kita yang semakin terang.
0: Iya harusnya. Berarti kan harusnya tidak sesuai ya undang-undang ya, iya, bahwa kekayaan negara untuk iya, digunakan iya, sebaik-baiknya,
1: sebaik-baiknya untuk kepentingan.
3: Nah, saya kan orang zaman bahari, lalu kembali ke Ome Irama. Karena lagu-lagu Ome Irama. Ketahuan
0: berapa yang ketujuh Ome Irama.
3: Lagu-lagu Ome Irama itu kan merakyat.
0: Memang dakwa lah isinya.
3: Iya kan? Betul. Yang kaya sehat, makin kaya. Iya. Gitu, kan? Artinya mereka yang di sini gelap, mereka bisa kemana? Karena kekayaan mereka untuk iya, mencari terang. Bukan iya, ke mall, tapi pergilah mereka kemana yang, iya, yang batu baranya artinya masih banyak. Nah, iya, itu kan. Nah, kita tetap aja di sini. Ya, salah satu caranya kekayaan kita ya pakai Walkman itu tadi. Angin.
0: Nah. Ya, Mbak Eli, silakan Mbak Eli.
1: Ya, intinya kalau saya sih menyikapi bahwa kita ini mati di lumbung sendiri gitu loh. Iya, kita ini di kalau dilihat itu dimarginalkan.
3: Ikan mati dalam air.
1: Ikan mati
0: ikan dalam kolam.
1: Air. Ikan mati dalam kolam.
3: Ya, dalam ini, air.
1: Dalam air.
3: Padahal dia dalam air itu kan harusnya hidup.
1: Ya, betul.
3: Kenapa dia mati?
0: Di tuba.
1: Iya. Iya, jadi kebijakan pemerintah juga harus betul-betul
0: adil ya,
1: adil sebenarnya, dan keberpihakan kepada
0: rakyat.
1: Rakyat
3: pemerintah itu kan, siapa?
0: Ya itulah kalau kita bicara ini nggak mungkin nggak akan habis sih sebenarnya ya, ya. Karena memang begitulah fakta-fakta yang kita lihat saat ini.
3: Ini kan di grup kan, di wadahku mati lampu, di wadahku kada kan. Kenapa yuk? Karena rumahku paraksidin ini. Sidin.
0: Sidin itu siapa?
3: Sidin itu nah. Jadi kita yang kadada sidin nang rakyat semuaan ya kita mati lampu.
0: Mati terus.
3: Mereka kada aja karena rumah sidin di sini.
0: Oh, iya.
3: Ayo aku ada sidin itu tapi
0: pindah rumah yuk kita. Oke, okay, selanjutnya musisi siapa nih? Ibu Eli apa Mbak Eli?
3: Mbak. Mbak. Mbak kan
0: ya, Mbak artinya, dan Ibu.
3: Kalau Ibu kan
0: sudah. Kita ibu kita. Ibu kan nenek kita nih. Nenek sebenarnya ya. Oke, Mbak Eli silakan judul okay, puisinya apa?
1: Judul puisinya
0: Mati Lampu.
1: Biar pet kadap.
0: Oh, sesuai dengan judul kita lah. Oke, okay, baiklah.
1: Malam betamu sunyi yang panjang, lampu di dinding batingkah galau, saklar takung sang batatap matanya, batang banyu banua ketinggalan cahaya, biar tarang sekedap membuka pandangan, melihati melihati saurangan duduk bakumpul, barasik bahantukan mohanya masing-masing tak senyum sedetik. Sebelum kemiskinan listrik datang pulang, pet, kadap bapingkut barataan, kada sing katingkahan, kada sing lilihatan, bangkuku tagandul, luncat ke halat rumah, menyambat nyawa sambil meraba dinding, kadap benar, kadap sampai kada sing lihatan, bayangan saurang, tapi di tengah malam nang pina buta, suara nyamuk hapulang benyaring menyanyi, mengingatakan sabuting banua nang musti batahan di bawah langit nang batarang papalangi banyak batu bara dihangkut kemana kada sing tahuan, biar pet kadap sabanuaan. Terima kasih Eli Rahma.
0: Iya untung biar pet aja lah untung ada pret.
3: Kalau pret itu ya dia pet jadi.
0: Iya Mbak, mungkin makna dari apa yang disampaikan tadi
1: isinya. Sebenarnya ini tiba-tiba nyala, abis itu mati gitu yeah, kan. Tiba-tiba mati ketika kumpul gitu kan, kadap sampai pada saat duduk itu tahantuk muha saling tahantuk gitu kan, saking kadapnya itu nah kan, jadi saking kadapnya. Jadi di sini ada harapan bahwa sudah kadap, pas kita duduk di palatar menyamuk hapulang. Kita ini anak mencari tarang loh, duduk menyamuk hapulang loh. Kayak ngarannya nyamuk nih kan nginging-nginging kan di telinga ya kan.
4: Nyaring
1: banar, katapukan hapulang.
4: Cak ada kunang-kunang yang datang lah. Masalahnya kunang-kunang ini kan tapi ada lagi.
1: Kedada lagi. Jadi di sini mengingatkan sebuting banua nang mesti bertahan, artinya dengan kondisi yang sekarang ini ya bertahan. Padahal banyak batu bara, tapi kayak tupang diangkut ke banua orang. Nah itu inggi, itu yang makna daripada puisi ini sebenarnya. Ya biar pet tadi.
4: Bu Ari bisa ditanggapi.
3: Kelarangan pang. Coba aja kamu murah. Apa kita nukar ya?
4: Larang. Makanya justru dibawa keluar tuh karena larang harganya.
3: Iya. Di sini larang juga kita nukar kan kita kawa. Iya. Masing-masing kita berduit misalnya. Kawa kita nukar masing-masing. Maulah seorang di rumah jadi kan ada mati lampu lagi.
4: Tapi Mbak ini gue pakai yang solar tuh. Dari cahaya matahari kan sekarang. Iya, iya kan sekarang. Salah satu solusi gesan kita.
3: Tapi san di luar aja itu kalau di dalam rumah kawalah.
4: Kawa tapi pasang di atap lah.
2: Pasang di atap.
4: Iya. Cuman itu, tapi memang agak mahal.
3: Lawan risikonya juga kayak apa kita atap-atap itu. Ya tadi harganya tadi.
1: Sebenarnya kan tidak apa? Semua orang bisa beli.
4: Iya, membeli itu.
3: Dan bukan sekarang aja, memang dari dulu sudah kita mati lampu tuh. Ya seperti mati lampu ya sayang.
2: Lagu dasar
1: yang menjadi persoalan kan di wadah kita nilah kadang-kadang yang ditakutkan karena rumah rapat-rapat nih.
4: Iya, makanya kita ini sering api terus, api terus kebakaran.
1: Ada kayak bahari.
3: Aku sampai ini kada dapat lagi nukar lilin.
1: Lilin-lilin kecil. Jadi kalau bahari lo Bapak belampu Petromak lo nyata ini wih ini minyak tanah ya kadada
3: nyatanya
1: kayak apa deh.
4: Tapi sekarang kalau lilin tuh bisa dibikin dari jelantah atau sisa apa ngarinya sisa minyak kita.
3: Nah, tapi itu kita bisa dibikin. Bisa lo maulah.
4: Bisa.
3: Kita sendiri
4: bisa. Bisa.
2: Belajar di YouTube.
3: Jadi aku bila belajar di YouTube tuh rancak gagal.
4: Gagal fokus soalnya kita scroll. Tadi ingat lagi yang dicari
3: sabun. Sabun anu kan cair dicampur sabun batangan. Nah itu di jarang bagus terbanyak sedikit ya. Lima aku mencobai jadi tetapi dapat 2 botol. Batu aku berpikir jujur ya murah. Tapi kan gas aku habis. Jadi hal-hal seperti itu di luar logika kita menurut ini. Sesampai di sana aku kawa 2 bulan gak ada nukar sabun. Kan sabun Sunleh dicampur dengan sabun ekonomi. Di jarang boleh dituruti di jarang tapi diaduk lontangan awan nang anuan kita rancak. Maolah lapung itulah yang sebenarnya pengaduknya juga nang apa yo ngaran itu
2: whisker kayak gitu.
3: Nah, diaduk di jarang didinginakan kawa 2 botol sabun colek tadi lebih murah 10.000 dan 5.000 15.000. Mbak itu hanya terpikir, wah aku 2 bulan kawa nih sabun harga sih 15.000. Loh gas aku kenapa lah kasbana habis.
4: Belum dihitung itu.
3: Nah, nah, jadi hal-hal seperti itu ya kita ini termakan kamar yang kita orang mencari duit loh. Melempar konser ke YouTube tuh kan orang dapat duit. Nah, kita mencoba tetapi aku menghitung gas aku sama aja ya 10.000 habis
4: sebotol. Banyak fakta-fakta.
3: Jadi kali lagi ini malah tarang bulan menurut YouTube tetap karas.
4: Kalau ditawakakan apa?
3: Begitu ke warung 13.000 sebuting.
4: Tinggal makan ya kada uyah.
3: Makan. Kada habis.
1: Membantu UMKM lah.
3: Ini kita ya tuh kehendakan jua gitu. Jadi sudahlah kita di mana panggung kita, di situ aja kita. Kada usah lagi mencari panggung orang.
4: Bepian semalam bangun di siring. Kada pinan di sini dulu nak menyalaman itu. Menyanyi banar sini. Iyalah.
3: Okay. Tapi kada bagus loh.
4: Oh, bagus banar suara. Okay, banar. Pian nak menyampaikan puisi judulnya apa nih?
3: Nah, karena ini kadap artinya
4: sini kan, terang, Boy.
3: Kan kadap loh artinya nih temanya kita tuh mati lampu tadi. Dan itu pasti akan terjadi pemadaman listrik. sama mati lampu lah itu yeah. ada keapian
4: yeah,
3: ya kalau akibatnya itu
4: yeah.
3: karena yeah. tadi ya lilin lah apalah tetapi alasan ini bila kebakaran pasti anu ja konslet ya
4: yeah.
3: padahal bisa aja lilin dan sebagainya nah mungkin kesana larinya jadi keapian dan aku
4: judulnya keapian
3: kada bebaca puisi tapi ada pantun olahan Abah Haji Ajim Aryadi.
4: Iya. Oh, iya.
3: Dan beliau lahirnya tanggal 7 Juli.
4: Oh.
3: Karena ini bulan Juli,
4: iya.
3: tapi meninggalnya di Januari. Jadi
4: untuk mengenang, mengingat.
3: Mengenang, mengingat. Jadi kami pun kemarin pergelaran yang Eli juga nonton tentang tokoh Demang Lehman, sejarah Banjar, bagaimana Demang Lehman itu digantung, karya naskahnya Pak Ajim Aryadi. Dan itu dalam rangkaian ulang tahunnya beliau. Kan kada salah juga loh kita mengingat ulang tahun orang yang sudah meninggal. Karena beliau kada kawa mengingat lagi. Jadi kita yang hidup yang mengingat.
1: Selalu ada cinta untuk para tokoh-tokoh.
3: Para tokoh-tokoh
4: yang
3: nah ini ada pantun olahan Sidin ini banyak. Selama 12 tahun mengasuh acara di TPRI Kalsel, pantunnya dibukukan dan alhamdulillah pantun ini beliau sempat melihat waktu aku sarankan kita olah lapalah jadi buku. Dan tetapi waktu kita mengadakan bedah buku ini, buku pantun, beliau sudah tidak ada. Kita laksanakan pas 40 hari beliau meninggal. Mengenang Abah Ajim Aryadi, Al-Fatihah. Pantun yang diolah Sidin yang ditayangkan di TPRI itu tuh setiap hari Senin selama 12 tahun beda-beda judul, dan ini adalah akibat lampu pajah lalu akan terjadi keapian atau kasalukutan atau kagusangan. Ulah panjarat gasan menjipah, mun kahandapan sambungan tali, ampung nang rapat ke lawan rumah, mun keapian ngalih mama jahi. Barang-barang menyasah landak, di malam kadap taranjah pagar, banyak orang sasak behinak, tak isap asap hutan nang tabakar. Amun tungkat banyak patahan, baik diganti ke lawan galan. Amun rumah keapian, kata hitikus habis tabanan. Kabati-bati di wayah Johor, balalu singgah sembahyangan. Hati-hati kalawan kompor, paluk rumah keapian. Empat bait aja amun seberataan bisa 3 hari 3 malam.
4: Nah, luar biasa.
3: Itu adalah pantun-pantun yang memang diolah. Kemudian aku kemarin pembawa acaranya bergantian lawan almarhum John Tralala. Jadi kita memasyarakatkan atau menyampaikan apapun pepadah itu kan bisa lewat puisi, bisa lewat pantun, bisa lewat teater, bisa dengan menari. Tetapi tidak ada yang bisa misalnya menari melihat puisi lalu dia ngerti. Kemudian orang puisi melihat menari kemudian mengerti, tidak. Mereka tetap kita mengerti dengan dunia masing-masing. Artinya yang pantun ya pantun, yang puisi-puisi, tetapi kita tempat bersatunya ya di RRI.
4: Iya. Bisa mana ibu lah. Baiklah, kita mesti jeda dulu sejenak. Selain nanti akan kita lanjutkan acara kita Raga Budaya Ruang Sastra Puisi. Dan ini juga sudah ada yang masuk ya, di live chat kita, nanti akan kita tanggapi. Kita jeda dulu sebentar.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
4: Banjar. Ya, terima kasih dan sanak perompat yang saat ini bersama kami dalam ragam budaya ruang sastra puisi. Dan kita masih dengan topik kita biar petkadap ya. Ini memang yang keadaan yang sekarang ini banyak kita alami ya. Listrik padam secara bergiliran dan kita tahu bahwa ini dampaknya tuh udah kemana-mana banyak ya, karena memang listrik ini sudah menjadi bagian penting dari hampir seluruh aktivitas kehidupan kita ya. Ya ketika itu mati lampunya ya banyak terjadi gangguan di mana-mana. Itu sudah kita rasakan ya. Yang paling kasihan ini mereka-mereka yang pelaku UMKM ya, yang punya usaha-usaha yang memang selalu kaitannya itu dengan listrik ya. Jadi apalagi kalau mengalami kerugian besar itu, aduh, kita cukup miris dan kasihan ya.
2: Betul.
4: Jadi puisi-puisi kita malam hari ini memang banyak bercerita tentang faktanya ya. Tapi kita tidak menyampaikan secara keras, tapi memang melalui bait-bait puisi ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Eli, Mbak Legi, ataupun juga Ibu Eli. Oke, ini puisi siapa lagi yang mau disampaikan?
1: Lagi?
2: Silakan.
4: Judulnya? Karya sendiri atau?
2: Karya orang lain. Judulnya Ibu Kota Senja, karya Toto Sudarto Bahtiar.
4: Ibu Kota Senja. Baik, silakan.
2: Senja, karya Toto Sudarto Bahtiar. Penghidupan sehari-hari, kehidupan sehari-hari antara kuli-kuli berdaki dan perempuan mandi di sungai kesayangan. Oh, kota kekasih, klakson itu dan lonceng trem saing menyaingi. Udara menekan berat

0: senantiasa diselaputi bumi keabuan. Dan tangan serta kata menahan napas lepas bebas, menunggu waktu mengangkut maut. Aku tidak tahu apa-apa di luar yang sederhana. Janji-janjian kesenduan yang bercanda kesedihan, menunggu waktu keteduhan terlanggar di pintu dini hari, serta keabadian mimpi-mimpi manusia. Klakson dan lonceng bunyi bergiliran dalam penghidupan sehari-hari, kehidupan sehari-hari antara kuli-kuli yang kembali dan perempuan mendaki tepi sungai kesayangan, serta anak-anak berenangan tertawa tak berdosa di bawah bayangan samar istana kejang. Lajung-lajung senja melambung hilang dalam hitam malam menjulur tergesa. Sumber-sumber murni menetap terpendam, senantiasa diselaputi bumi keabuan, serta senjata dan tangan menahan napas lepas bebas. Oh kota kekasih, setelah senja, kota kediamanku, kota kerinduanku. Terima kasih.
1: Luar biasa panjang juga ya.
2: Puisinya. Puisinya lumayan panjang ya, ya. Dan memang ini bahasanya ini belum di YD ejaan yang di ini. Jadi banyak
1: bahasa sedat-sedat tadi ya, harus betul. Memahami lagi gitu ya. Betul. Ejaan lama ya berarti.
2: Iya, ejaan lama.
3: Karena Toto Sudarto ini kan hidupnya bukan di zaman dia, bukan di zaman saya juga. Jadi sudah
2: lumayan berumur puisinya. Iya,
3: sama juga. Seperti itu kan puisi Hairil Anwar aku kan.
4: Iya, betul.
3: Orangnya tidak ada lagi tetapi itu tetap
2: terus hidup sampai
3: itulah
2: sekarang.
3: Kenapa puisi-puisi lama dan katakanlah sastrawan lama itu kan
1: lebih bertahan lama juga gitu.
3: Iya,
1: ya,
3: zaman penjajahan, apa kan hidupnya itu berapa kali presiden. Tetapi puisinya tetap bermakna untuk kita.
1: Iya.
3: Karena kita orang-orang muda, saya kan muda juga, lebih muda
1: dari zamannya
3: Toto. Anwar itu kan saya lebih muda dari dia. Iya. Jadi kita
1: kita coba terima telepon dulu ya.
3: Iya,
1: maaf saya potong. Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Ya, mungkin terputus ya. Baik, bisa coba lagi. Baik, Bu, bisa kita lanjut?
3: Boleh. Bagaimana kita itu kan menghargai pahlawannya, itu kan pahlawan puisi.
4: Betul.
3: Pahlawan kemerdekaan juga karena puisi-puisinya banyak sebelum kemerdekaan. Nah, siapa lagi yang harus menghargai kalau bukan kita?
4: Betul.
3: Ya katakanlah kita ini bingung juga kadang apakah sudah berusia 60 ini kadang ada yang menyebut kita budayawan, pelaku seni, sementara kita tidak pernah mendaftarkan diri sebagai budayawan. Orang-orang lah yang menyebut bila sudah tua budayawan. Kalau muda tidak pernah dipanggil budayawan ya.
4: Iya.
3: Artinya budayawan itu milik orang tua.
1: Iya, iya.
3: Nah, itu kadang-kadang kan bahasa-bahasa seni atau bahasa-bahasa ya statis lah.
4: Iya.
3: Apalah untuk kita seperti saya dengan Eli. Marah nih Kak Eli katanya. Bosnya marah sekali saya bilang. Nah, itu kan bahasa keakraban. Kalau kita marah kan kita enggak perlu melihat. Bahasa tubuh kita. Tetapi kan kita dengan kata-kata seperti itu, nah mungkin itulah gaya-gaya seni yang kita
1: orang seni itu. Marahnya
3: kita,
1: beda ya.
3: Yang kita ungkapkan untuk istilahnya demo tentang kadap.
4: Kadap.
3: Tapi ada loh yang kadap dicari orang. Itu pisang
1: promosi nanti
3: kadap itu
4: kita kan promosi.
1: Oke, selanjutnya puisi. Oke, sebentar nih tadi ada yang masuk, kita coba baca dulu ya. Dari Fitur Rindu. Salam Fitri. Fitri Sungai Getas.
4: Iya,
1: hadir cantik Fitri. Kakak dan Bunda Eli, cantik juga adik lagi. Menyapa. Udah dijawab sama Mbak Eli. Iya, baik. Terima kasih. Ini sudah ada telepon kembali. Kita coba menyapa ya. Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari

0: baru.
1: Oh, Herman Banjar Baru. Baik, Herman.
2: Sama, Brinda.
1: Ya, silakan. Mau baca puisi atau menanggapi apa yang sudah disampaikan tadi, puisi-puisinya?
2: Salam dulu buat gagasan tentang sombar ya, Las.
1: Iya.
3: Makasih. Salam kembali.
2: Ini bisa berpuisi gak, Brinda?
1: Boleh. Ada puisi yang mau dibacakan, judulnya apa?
2: Ada apa, Brinda? Pernah puisi sedikit, nah.
1: Oh, judulnya?
2: Judulnya itu dalam kesunyian aku menemuimu.
1: Wes, dalam kesunyian aku menemuimu. Di mana? Di ujung jalan.
3: Yaman dihadangin.
1: Baik, silakan Herman.
2: Coba belajar bahasa Indonesia.
1: Iya, baik, silakan.
2: Ya, mulai. Dalam sunyi aku menemuimu, dalam senyap malam yang lirih, kuhitung rindu seperti bintang yang tak lelah menggantung harap. Pada langit yang tak pernah pulang, angin membawa sisa suaramu terdengar lirih di balik jendela hati. Aku tak melihatmu, tapi aku terasa di tiap jeda napas ini. Waktu menghapus jejak kaki, namun tidak pada ingatan yang terus menggenggam meski kau telah lama berjalan. Jika rindu adalah doa yang telah nyatak bersuara, maka malam ini aku sedang bersujud di altar sepi membisikkan namamu. Terima kasih, Brinda.
1: Baik, terima kasih Herman. Inspirasinya dari mana ini? Bikin puisinya. Oh, sudah terputus ya. Baik.
3: Mungkin dari kami. Tapi kalau dilihat dari tadi, dalam sunyi aku menemuimu ya. Ini sebenarnya bukan berbicara puisi cinta ya, tapi
1: pada Tuhan.
3: Kecintaan dia kepada Tuhan, karena aku berdiri di altar sunyi, artinya kan sebagai seorang penghambaan kepada Sang Maha Pemilik, Sang Maha Kuasa. Jadi kalau ulun melihat sih itu ya, karena itu tadi, kalau yang tak bicara bintang apa segala itu hanya sebagai kisi-kisi aja, tapi itu tadi lebih ke intinya, fokusnya itu tadi itu.
1: Belum sempat kita tanya sebenarnya, Hermanya udah putus.
4: Ini dia penghayatannya juga kan. Padahal istilahnya itu kan kata hatinya untuk sang pencipta semuanya. Tapi diucapkannya kan dengan nadanya tadi, nada getir juga. Ya mungkin setelah baca itu tidak bisa langsung bicara, berdiam diri lah, makanya langsung ditutup.
1: Bisa jadi begitu ya.
4: Kadang-kadang begitu.
1: Iya. Baik, kita coba menyapa kembali. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari
5: Herman, Melinda.
1: Oh, kenapa Herman? Itu tadi inspirasinya dari mana? Karena apa bikin puisinya?
5: Itu puisi dari kawan, Melinda.
1: Oh, bukan Herman sendiri?
5: Sayang.
1: Oh, kawan Sidin ternyata. Inggih. Ayo aja. Enggak ada lagi yang akan disampaikan?
5: Ini udah jamuan perhatiannya apa bagaimana
1: tanggapannya? Nggih, baik. Nggih, terima kasih Bang Herman. Ya, minta tanggapannya katanya si Herman. Ternyata bukan tulisannya sendiri, tapi temannya. Mungkin tadi sudah Mbak Eli ya. Ibu Eli?
4: Ya, itu tadi tanggapannya itu dia membacanya ada penghayatan juga gitu loh. Meskipun bukan puisi sendiri, tetapi kan dengan
1: sudah memahami isinya ya.
4: Kadang-kadang kita melihat atau membaca ingat bahwa itu adalah mungkin kita, bukan si yang penulis puisi. Nah, akhirnya kan akan tersampaikan juga kepada yang pendengar dengan kata-kata yang patah-patah, bahwa itu udah masuk ke dalam jiwa dan raga.
1: Memang sudah seharusnya ketika kita membaca itu memahami dulu.
4: Kalau
1: gitu.
4: Kalau kita tidak memahami, ya kita tidak bisa membacanya.
1: Iya, dan susah membaca. Untuk bisa menyampaikan maksud kita itu ke orang lain ya. Iya, baik. Adik lagi?
6: Kalau Lun tadi mungkin baru sadar pas di kata altarnya, pas di awal-awal Lun ngiranya oh ini buat seseorang nih kayak
4: lalu
6: gitu.
4: Lalu merasa GR lah.
6: Iya. Itu buat aku. buat orang terkasihnya ya, kah seperti itu. Jadi memang kalau bahasa kasarnya kita jadi overthinking kayak gitu kalau orang-orang sekarang. Jadi mikirnya kalau lagi sunyi mikirin inya kayak apa ya inya kayak gini-gini inya. Lalu malah mikirnya seperti itu. Akhirnya pas kata altar baru sadar oh ini bukan buat orang tapi buat Tuhan seperti itu.
1: Iya. Aduh ada terasa kita di penghujung waktu ternyata sudah. Tinggal kesimpulan aja nih dari apa yang kita pendengarkan malam hari ini dari puisi-puisi tadi ke siapa dulu ini?
3: Iya, pas kebetulan kemarin tanggal 20 ini kita hari puisi ya. Jadi kita juga berharap bahwa literasi yang ada di Banua kita itu lebih bisa betul-betul punya energi dan bisa melihat sekitar lah, artinya harus lebih peka lah terhadap sekitar, menyuarakan sesuatu itu yang ulun harapkan seperti itu. Jadi jangan, puisi itu bukan hanya berbicara puisi cinta kan, tetapi juga ada puisi yang memang bagaimana kita menyuarakan sesuatu yang ada di sekitar kita, keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita seperti itu.
6: Kalau ulun kita karena bayar pet kadap tadi, jadi ulun harap ini kita bisa berbenah sama-sama sih. Jadi bukan hanya pemerintahnya atau rakyatnya aja, tapi kita sama-sama berbenah untuk membenarkan tentang entah undang-undangnya atau perilaku yang harus kita jaga seperti itu.
1: Ibu Eli,
4: kalau aku sih kayak apa yulah. Mata pelajaran itu kan diulang-ulang ya tetap seperti itu. Dan ini bukan hanya tahun ini kan, ini sudah yang kesekian kalinya. Yang apa wadam apa sama aja alasannya ya batu bara dijual ke sana. Kalau tahu sudah tahun 5 tahun yang lalu misalnya seperti itu, kenapa tidak ada antisipasi dari pemerintah? Bukan dari rakyat ini kan dia jualan sehari dapat untung 50.000 dimakan habis. Besok dia jualan lagi seperti itu lagi. Saya pernah melakukan sebagai UMKM. Saya jualan ketan. Oh, saya bilang saya untung hari ini 50.000. Terus membayangkan orang UMKM aslinya yang tidak ada duit pensiun. Nah, sekarang mati lampu, bagaimana usaha mereka? Sampai mereka merugikan diri sendiri mengangkut ayam mati. Itu kan berapa lagi ongkos? Nah kadang-kadang sama UMKM sendiri kan ada terpikir lebih banyak lagi mengeluarkan duit. Nah cari jalan itu aja, misalnya demo pun ya demo yang baik-baik lah.
1: Iya tetap santun mengikuti.
4: Iya santun kita sebagai orang. Iya ya, itu bau jadi penyakit kan ke dia juga. Nah itulah tanggapannya, bukan karena tanggapan orang berduit, sama kita sama aja sekarang kada berduit juga. Berduit pun kada kawajuan ukan listrik. Itu aja tanggapan.
1: Nukar lampu barang lah.
4: Nukar lampu tadi berpikir ya. Nukar lampu 45 ini yang itu 45.000.
3: Dulu itu pernah sampai ulun salah satu ikut demo waktu itu ya di tahun 2011 apa 2012 kah waktu itu ya. Sampai kita sama-sama bikin petisi listrik yang dulu bener-bener bergiliran kan. Biar pet itu sampai Kaltim, Kalsel. Sampai akhirnya pernah sempat terungkap pengen mendirikan Borneo Merdeka.
4: Kenapa di kita terus yang terjadi?
3: Iya kan? Nah,
4: itu kan itu. Iya.
6: Perlu dipertanyakan terus.
4: Di tempat lain kada. Istilahnya di Banua lain kan kada.
1: Semoga aja lah dari apa yang kita sampaikan malam hari ini lewat kata-kata baik-baik puisi ini bisa didengarkan gitulah. Mungkin biar pet kada harus datang terus.
3: Iya betul.
1: Dan apa harapan-harapan masyarakat
4: kita dipanggil.
1: Ini. Asal jangan dipanggil Ilahi aja lah.
4: Jangan. Dipanggil lagi untuk
1: udah saya dan panjang umurnya.
4: Teruskan ya, teruskan ya.
1: Ya mudah-mudahan kita masih punya banyak harapan lah dan tidak begini terus keadaannya gitu. Karena memang memberikan banyak dampak dalam segala hal ya. Dan mudah-mudahan akan lebih baik lagi ke depannya. Dan terima kasih Mbak Eli, Ibu Eli dan Adik Legi, juga pendengar, pemirsa yang sudah bersama kami di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya Ruang Sastra Puisi. Saya Dinda Arianti, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

Kabar Perempat bersama Ulun Rinda. Yang sana, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersi Provinsi Kalimantan Selatan menggelar bimbingan teknis BIMTEK akreditasi perpustakaan sebagai upaya meningkatkan mutu layanan perpustakaan serta profesionalisme pustakawan di daerah. Kegiatan yang berlangsung di Banjarmasin Kamis 30 Juli ini diumpati Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan, pejabat struktural serta pustakawan dan pengelola perpustakaan. Dan Kepala Dispersip Kalimantan Selatan Sri Mawarni sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan Aditya Hailina menyampaikan bahwa perpustakaan memiliki peran strategis sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Karena itu peningkatan kualitas layanan melalui akreditasi menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan perkembangan informasi di era digital. Dijelaskan akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen gasan mengukur kualitas penyelenggaraan perpustakaan, tetapi juga menjadi pendorong lahirnya inovasi dan peningkatan profesionalisme pustakawan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian Haba Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Irang Sanak Perompat malam hari ini kami akan hadirkan mini drama legenda mengetengahkan judul Air Terjun Mandin Tangkaramin.
2: Mini drama radio dengan judul Legenda Air Terjun Mandin Tangkaramin. Naskah karya Rizky Anwari. Dengan pendukung cerita Bujang Aluy diperankan oleh Ibai. Bujang Kuratawan diperankan oleh Daud Maulana. Selamat mendengarkan.

0: di sebuah desa yang berada di wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Malinau. Hiduplah masyarakat yang menjunjung tinggi adat, kesopanan, dan kehormatan. Di desa itu, ada dua pemuda yang sangat dikenal oleh warga. Mereka adalah Bujang Aluy dan Bujang Kuratawan. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama berani, tetapi memiliki sifat yang sangat berbeda. Bujang Aluy dikenal tampan dan berasal dari keluarga kaya, tetapi dia sombong dan suka meremehkan orang lain. Sementara Bujang Kuratawan berasal dari keluarga sederhana, namun hatinya jujur, rendah hati, dan berani membela kebenaran. Dari pertemuan dua sifat yang bertolak belakang inilah lahir kisah legenda Mandin Tangkaramir.
1: Hei, Kuratawan, lagi-lagi kau lewat depan rumahku. Apa kau sengaja ingin menunjukkan dirimu di hadapanku?
2: Aku hanya lewat seperti biasa. Jalan ini milik semua orang, bukan milik satu orang saja.
1: Alah, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau memang punya apa? Tapi sok tinggi hati.
2: Harta bukan ukuran harga diri, Aluy. Yang membuat seorang dihormati itu adalah sikapnya.
3: Ucapan Kuratawan membuat Aluy semakin kesal. Namun, Aluy yang penuh kesombongan tidak mau mendengar nasihat. Dia justru menyimpan amarah di dalam dada. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin panas dan sering diwarnai pertengkaran kecil.

0: waktu berlalu, suatu hari suasana desa menjadi gaduh. Seorang gadis hilang tanpa jejak. Warga panik, keluarga cemas, dan semua orang bertanya-tanya, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu? Kabar pun menyebar dengan cepat. Banyak orang mencurigai Bujang Alui karena sikapnya yang keras dan sering membuat masalah.
1: Alui, aku datang bukan untuk bertengkar. Aku ingin mendengar penjelasanmu. Benarkah kau terlibat dalam hilangnya gadis itu?
2: Memangnya apa urusanmu? Aku tak perlu menjawab pertanyaanmu.
1: Kalau kau tidak bersalah, seharusnya kau bisa menjelaskan dengan tenang. Tapi jika kau diam, orang-orang akan semakin curiga.
2: Aku tidak takut pada siapapun. Kalau kau merasa yang paling benar, buktikan saja Imandin Tangkarang.
3: Tantangan itu diucapkan Alui dengan penuh emosi. Mandin Tangkaramin, yang saat itu sudah dikenal sebagai tempat yang sakral dan angker di antara warga desa, dijadikan lokasi untuk menyelesaikan persoalan mereka. Bagi Kuratawan, tantangan itu bukan soal harga diri semata, melainkan soal kebenaran yang harus ditegakkan.
0: Keesokan harinya, warga desa mulai berkumpul di sekitar jalur menuju air terjun. Mereka ingin tahu bagaimana akhir dari perselisihan dua pemuda itu. Udara di sekitar Mandin Tangkaramin terasa sejuk, tetapi hati para saksi justru tegang. Air mengalir deras, bebatuan tampak kokoh, dan suasana hutan menambah kesan misterius.
1: Alui, aku datang bukan untuk mencari kemenangan. Aku datang untuk menghentikan fitnah dan mengungkap kebenaran.
2: Benar menurut siapa? Menurutmu? Aku sudah cukup mendengar omong kosongmu itu.
1: Kalau begitu, kita selesaikan di sini. Tapi ingat, kesombongan tidak akan membawa siapapun pada kebaikan.
2: Bicaramu itu terlalu banyak. Lihat siapa yang

Gerakan mereka cepat, tenaga mereka kuat, dan suara benturan terdengar keras di antara gemuruh air terjun. Pertarungan itu berlangsung sengit. Bujang Aloy menyerang dengan nafsu dan kemarahan, sedangkan Bujang Pratawan ber-

0: Kau memang licik, Kuratawan.
1: Aku tidak licik. Aku hanya tidak membiarkan amarah menguasai diriku.
0: Aku tidak akan kalah.
1: Kalau begitu, berhentilah meremehkan orang lain.
2: Pertarungan makin memanas. Namun, semakin lama tenaga Alui semakin habis. Kesombongannya membuat dia bertarung tanpa kendali. Sebaliknya, Kuratawan tetap fokus dan mampu membaca gerakan lawan. Akhirnya, Bujang Alui kalah dalam pertempuran itu dan tidak mampu lagi melanjutkan pertarungan.
3: Aku tidak menyangka. Aku bisa kalah ternyata.
1: Yang membuatmu kalah bukan hanya kekuatanmu, Alui. Yang membuatmu kalah adalah kesombonganmu sendiri.
3: Aku salah.
4: Selama ini aku terlalu mengutamakan harga diri dan amarah.
2: Kematian Bujang Alui membuat keluarganya marah besar. Ayah Alui tidak terima anaknya tewas dalam pertarungan itu. Dia mengumpulkan keluarga dan para pengikutnya untuk membalas dendam kepada Bujang Kuratawan. Namun, rencana itu diketahui lebih dahulu oleh pihak Kuratawan.
1: Ayah, kita harus waspada. Keluarga Alui pasti akan datang malam ini.
2: Dengan kecerdikan dan keberanian, keluarga Kuratawan menyiapkan siasat. Mereka menyalakan obor dan menempatkannya di tempat yang dapat menipu lawan di tengah gelapnya malam. Saat rombongan keluarga Alui datang, mereka mengira jalannya aman. Tetapi sebenarnya mereka sedang menuju jebakan.
1: Sekarang, jangan biarkan mereka lolos.
5: Rombongan penyerang itu akhirnya terjatuh ke dasar sungai dan menghantam batu-batu tajam di bawah air terjun. Dari peristiwa tragis itu, mengalir darah yang kemudian membuat batu-batu di sekitar Mandin Tangkaramin tampak kemerahan. Itulah sebabnya masyarakat percaya bahwa warna merah pada bebatuan di sana berasal dari darah keluarga Bujang Alui.
2: Setelah semua kejadian itu, desa kembali tenang. Warga menyadari bahwa pertikaian, kesombongan, dan balas dendam hanya membawa kesengsaraan. Mandin Tangkaramin pun dikenang bukan hanya sebagai tempat yang indah, tetapi juga sebagai saksi sebuah legenda yang mengajarkan banyak pelajaran hidup.
1: Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua. Jangan mudah sombong, jangan mudah marah, dan jangan menyelesaikan masalah dengan kebencian.
3: Andai sejak awal aku mendengar nasihat dan bersikap rendah hati, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini.
2: Legenda Mandin Tangkaramin mengajarkan bahwa sifat sombong dapat menghancurkan diri sendiri. Sedangkan keberanian yang disertai kebijaksanaan akan membawa kebaikan. Kisah ini terus hidup di tengah masyarakat Kalimantan Selatan sebagai warisan budaya yang patut dijaga dan diceritakan kepada generasi berikutnya.

0: Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Duh, mulut gua, virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Iya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya nih, coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Terbagilah dengan kebaikan.

tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Tubuh bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

Ainsa Sirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ini lagunya tentang nasi bekepor. Nah, bekepor sendiri itu artinya dalam bahasa Kutai adalah memutar atau menggeser ya. Sedangkan teknik memasak nasi bekepor ini dengan digeser atau diputar dalam wadah periuk atau kenceng ya di atas bara api agar matang merata tanpa gosong ya. Jadi untuk bahan utamanya sendiri, berasnya itu dicampur dengan daun salam, kemudian daun pandan, kemangi, minyak, dan juga suiran ikan asin ya. Nah, itu namanya nasi bakepor. Kalau untuk penyajiannya sendiri, ini selalu disajikan bersama sambal raja yang pedas manis, irisan jeruk nipis, serta lauk seperti genciruan atau ikan gabus ya, atau terong bakar. Nah, ini biasanya ya kelengkapannya. Dan kalau dulu nasi ini disajikan atau merupakan makanan para raja Kutai yang kini sering hadir juga pada acara-acara adat ataupun juga dalam perayaan-perayaan adat yang besar ya. Nah, mungkin ada di antara pihak juga dan sanak perempat yang pernah menikmati atau makan nasi khas Kutai ini ya, Kalimantan Timur, yang kalau dilihat sih mirip dengan nasi liwet ya, karena tadi ada rempah-rempahnya juga ya, ada sambalnya, kemudian ada suiran ikan asinnya ya. Nah, kalau dilihat di sini sih kelihatannya enak atau nyaman banar lah. Ya, mungkin ada di antara pihak juga yang sudah apa namanya merasakan atau hanya berdengar-dengar aja. Nah, ya, itu namanya nasi bekepor apa bakepe bekepor. Jadi ini adalah bahasa Kutai ya. Artinya tadi memutar atau menggeser nasi bekepor seperti nasi liwet ya. Gambarnya seperti itu.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tuh dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah, kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal. Bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun bian kada daraman, lain ceritanya. Sadikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingat akan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyantuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan urang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran saumur hidup.

diberi judul Sebukit Rama ya. Ini adalah lagu daerah Melayu dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, yang diciptakan oleh Edi Mawardi. Nama Sebukit Rama ini berasal dari lokasi bersejarah makam leluhur penting di Mempawah ya. Nama Bukit Rama, Sebukit Rama, ini kawasan bukit tempat makam tokoh penting dan juga penyebar Islam, yaitu Opu Daeng Manambon ya. Jadi makna lagu ini mengisahkan tentang penghormatan terhadap sejarah dan juga nilai budaya lokal, menggambarkan kecintaan kepada tanah air, kelahiran di Mempawah, dan juga mengingatkan warga ya pada jasa leluhur, juga tradisi turun-menurun. Yaitu sekilas tentang lagu ini ya.

0: Lamun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kaya pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang tekana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat Batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian handak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan orang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada Matan Bahari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Ya, dan salam kelompat. Kalau tadi kita sudah menikmati lagu-lagu atau tembang Borneo ya, dari Kalimantan. Nah, kali ini pada kesempatan malam hari ini, pukul 22 hingga pukul 23 mendatang, kita ketengahkan lagu-lagu berirama musik tanah.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

adat Balai Laki. Dalam sejarah Banjar, dikenal sebagai rumah hunian para punggawa mantri dan para prajurit pengawal keamanan Kesultanan Banjar. Rumah adatnya tidak dibangun dengan sisi panjang di sejajar jalan, tetapi tegak lurus berhadapan dengan jalan. Bentuk atap bangunan depan atau pada bagian rumah induk menggunakan atap pelana. Dalam bahasa Indonesia, model atap pelana itu disebut sebagai atap gudang. Sehingga, sebutan tipe rumah berkonsep atap pelana sering disebut sebagai rumah gudang. Atap pada sayap bangunan menggunakan atap sengkuat yang disebut atap pisang sasikat, menyerupai rumah bubungan tinggi. Secara umum, tampak balai laki mirip dengan palimbangan, tetapi berukuran lebih kecil. Kendati demikian, masih tetap sama, yaitu menggunakan atap pelana dan diberi sungkul atap bertatah.

dia lagu Paris Barantai dalam irama Panting ya, lagu dari daerah kita Kalimantan Selatan yang menggambarkan tentang perasaan rindu, rindu yang mendalam dan karena perpisahan ya, perpisahan karena pergi merantau ya. Di sini juga mengisahkan tentang keindahan alam kota baru. Istilah Paris sendiri itu berarti rindu berat ya. Barantai itu artinya terus-menerus terikat, terikat dengan kuat ya. Jadi Paris Barantai, rindu kekasih ya, menggambarkan rasa cinta kangen kepada pasangan yang terhalang jarak. Dan ini juga menceritakan tentang tradisi merantau atau berlayar yang lekat dengan budaya Banjar lah. Tentang keindahan alamnya tadi menyebutkan pesona alam kota baru seperti gunung dan lautan.

0: Tenun Pagatan adalah kain tradisional masyarakat Bugis Pagatan, Kalimantan Selatan. Tenun Pagatan muncul bersama dengan kedatangan para perantau Bugis pada pertengahan abad ke-18. Selain memiliki nilai ekonomis dan budaya, tenun pagatan juga mengandung nilai sosial. Tenun pagatan ini hanya digeluti oleh masyarakat suku Bugis Pagatan secara turun-temurun dengan ciri khas dan motif yang unik karena dibuat dengan cara yang sangat tradisional, yaitu menggunakan alat penenun dari kayu yang hanya bisa diolah menggunakan benang sutra. Tenun yang satu ini memiliki ciri khas yang jauh berbeda dari sasirangan. Dari segi jenis kainnya hingga motif dan cara pembuatannya, semuanya sangat berbeda. Beberapa pengrajin mencoba memadukan motif sasirangan seperti motif gigi haruan atau motif halilipan ke dalam kain tenun pagatan, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan unik. Tenun pagatan sudah banyak digunakan untuk berbagai jenis pakaian sesuai dengan selera pemakai atau pemesannya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Bicara soal wadai banjar, ingatan kita pasti langsung tertuju pada rasa manis yang legit. Ada kalalapun, pai sagu, gagatas, sampai wadai papare yang menggoda. Tapi, di balik dominasi rasa manis itu, ada satu primadona yang tampil beda dengan rasa gurihnya yang ikonik. Kenalin, wadai ipau. Sering dijuluki sebagai lasagna Kalimantan, ipau tampil cantik dengan lapisan-lapisan tipis dari campuran terigu, telur, dan juga susu. Di setiap sela lapisannya, ada tumisan daging, wortel, bawang bombay, dan kentang yang melimpah. Setelah dikukus sempurna, tiap potongnya disiram saus santan yang kental. Lalu disempurnakan dengan taburan seledri dan bawang goreng yang harum. Gurih, sedikit manis, dan kaya rasa. Wadai ipau, bukti keberagaman rasa dari Tanah Banua.

0: banjar diwaluhinya, yang berarti jangan mudah termakan janji bohong. Diwaluhi atau diberi waluh atau labu pasti enak. Waluh bukan hanya enak di sayur, juga enak dibikin kue. Ada pais waluh, kolak waluh, lempeng waluh, bingka waluh, roti pisang waluh, dan sebagainya. Waluh makanan kesukaan orang Banjar, terutama hulu sungai. Karena waluh memang enak. Begitu nikmatnya waluh, hampir semua anak balita Banjar waktu kecil diberi makan waluh yang dicampur dengan bubur atau nasi lembek. Waluh dipenyet bersama nasi menjadi nikmat sekali. Nah, karena begitu enak dan populernya waluh ini, kemudian dijadikan perumpamaan dalam peribahasa Banjar. Ketika janji manis disampaikan dan janji itu sebenarnya bohong, orang Banjar menyebutnya diwaluhinya. Karena janji yang nyaman menghibur hati setara kenyamanannya dengan waluh, walau ketika tidak benar berubah menjadi diwaluhinya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekedar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual-beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.

0: susah jalannya baik. Nah, kadang-kadang bisa patah lah nih papan ini. Nah, itu lebih hanya diperbaiki semalam tuh.
1: 3 tahun tuh paling lama sudah baik, karena bisa 2 tahun aja.
0: Belum bang, ini besar. Nah, nomor dia ini bang, jadi goyang lanting nih baik. Kalau nyebunyi pandit, surut lo ini otomatis tegalang ini lanting. Jadi nyaman sedikit, kada kurang goyangnya.
2: Kalau kami ini pasang aset tugasnya aja, jangan sampai ke atas banyaknya.
1: Satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Ini pun sudah, mudah-mudahan pemerintah mau menangani jalan kita di Pulau Bromo.
0: Yang di sini masih ambat buah lagi, baik. Ya, ambat buah ya lagi yang bertahan, yang kayak nih. Buah aja lagi.
3: Kalau dulu banyak
0: kan? Oh, lagi dulu banyak. Sampai sana, baik. Sampai sana kira puluhan lah buahnya. Kalau dulu.

0: usaha baik. Kalau di sini kan nyaman sedikit lah. Jadi, nyaman lah usaha di sini. Jobnya di sini kan kalau lalang botok nah. Orang nangka, beli-belinya rame juga. Kalau di kampung baik, wah ini sakit benar. Makanya pilih di sini aja usaha.
1: Sisa kehidupan di atas air di kota Banjarmasin saat ini masih bisa kita temui di ujung Pulau Bromo, Mantuil, yang panoramanya sangat bagus dan indah. Menuju tempat ini, kita bisa naik kelotok dari Siring Tandean atau jalur darat dari jembatan Pulau Bromo menuju ke ujung benteng Pulau Bromo hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 melewati titian kayu yang beberapa bagian sudah mulai goyah dan rapuh. Inilah sepenggal kisah kehidupan di atas lanting yang diceritakan Haja Rukayah, pemilik warung lanting di Pulau Bromo Mantuil yang masih bertahan hingga kini.
2: Aenda tahun 84 akhir kawin bulan 8. Nah, belanting bah kawin 2 tahun sampai ini. Waktu dahulu tuh di dalam lagi dahulu menukar yang buruk halus saja. Alawas di dalam tuh ini dalam berhadapan kayak ini ranting nah. Di luar ada, di dalam ada. Lalu banyunya situ benaik-benaik. Orang kayu kerakau lagi kelotok ke dalam surut. Tidak keluar nih.
1: Berawal dari lanting kecil dan reot, Haja Rukayah memulai kehidupan dengan berjualan di atas lanting yang disulap menjadi warung sekaligus tempat tinggalnya. Dahulu, di ujung benteng Pulau Bromo masih terdapat puluhan rumah lanting, namun kini hanya tersisa 4 lanting saja. Sebagian masyarakat lebih memilih membangun rumah di atas air dengan menggunakan tongkat kayu sebagai pondasi bangunan rumah.
2: Dulu sepanjangan di lanting aja nih, tapi inya surut banyunya, kau betajak tungkat tuh kau 4 meter, ibaratnya gak ada calap. Ini pulang kan? Ya, kau bilang sebetulnya bensin sini uli kacau ya, amunnya bensin itu dingin, amun uli bikin dugong hijau sana, biru. Dugong biru, kan? Padahal nak, dugong nangka dua nak.
1: Warung lanting, Haja Rukayah melayani pembeli yang menggunakan kelotok atau perahu kayu yang singgah membeli segala keperluan. Mulai dari minyak solar sebagai bahan bakar, peralatan rumah tangga, hingga sembako.
2: Nang di gini uang di datang di penjaraya bawa undang singgahan pagi itu. Datang di ili kan singgahan kulitnya gitu. Maka ini nambah undang menjaga aja kalau singgah kulitnya kemari.
3: Kalau yang apa kan wisatawan tuh banyak aja ke sini.
2: Wisatawan turis senang turis tuh kah. Waktu dulunya berlabuh di sini betul tuh kan di lanting. Itu yang labuh nang Eropanya. Apa ya wisatawan nang asing. Kalau uang banjir-banjir singgahan tawas senang bapak wali kota, ibunya. Gak gini tahun ini kedadaan lalunya kemarinnya nah.
1: Sesungguhnya keberadaan warung lanting di ujung benteng Pulau Bromo ini masih menarik minat para wisatawan asing dan lokal untuk menikmati sensasi berbelanja di atas lanting. Namun, kini keberadaannya mulai terancam karena biaya perawatan lanting terbilang tinggi.
2: Begini nih, nukal di anu, di mana ya nak, di kandangan.
3: Berapa tahun sekali berganti?
2: 3 tahun, kadang-kadang 2, tergantung kagingnya kita menukal tamunnya halus, kagingnya cepat. Isiannya pulang banyak kuah, vitamin-vitamin iwak nih banyak ambil. Lalu bakat tetap cepat, kagingnya anum itu nah lakas. Pecah kalonya, lalu lakas diisi nang tanah. Namun ganani tanah 3 tahun. Ada mana? Pendit di mana ya? Wono koli.
1: Bambu berfungsi sebagai pondasi apung lanting harus selalu diganti agar lantai dan bangunan lanting tidak tenggelam. Membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam perawatan lanting mulai dari bahan bambu yang didatangkan dari loksan pekandangan, tali pengikat, hingga biaya pemasangan bambu sebagai pondasi apung yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah.
2: Yang tadi harganya 35, yang empat setengah berarti 3,450. 15 juta, 18 jutaan aja haji nambah pulang aja tuh, 18 setengah. Upah mah rakyatnya ini baik, lain bagi 2 juta berapa gitu bagi ya. Upah rakyat, talinya lain, sekitarnya habisnya lawan papan-papan di muka tuh. Dihabisin bak 25 pun aku nih.
1: Di antara lanting yang tersisa di ujung benteng Pulau Bromo, Hajar Rukaya memilih bertahan lantaran lanting yang menjadi tempat tinggal dan usahanya masih menjanjikan kehidupan untuk keluarganya. Lanting di ujung benteng Pulau Bromo Mantuil adalah bagian lanting yang tersisa dan bertahan di tengah perkembangan kota Banjarmasin. Keberadaan lanting sebagai hunian tradisional khas suku Banjar makin meredup seiring perjalanan waktu. Berharap ada program nyata dari pemangku kebijakan untuk keberadaan lanting yang tersisa sebagai potensi wisata sungai sekitar jembatan Pulau Bromo.

jangan kada ingat. Dangar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Tangguy bukan sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Banjar, tangguy adalah simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun hujan ringan. Sejak dahulu, tangguy menjadi sahabat para petani, nelayan, hingga pedagang di pasar terapung. Pemandangan para acil-acil mengenakan tangguy di atas jukung telah menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan yang dikenal hingga mancanegara. Di tengah arus modernisasi, tangguy tetap bertahan sebagai bagian dari identitas Banjar. Kini, selain digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tangguy juga hadir sebagai cenderamata dan produk ekonomi kreatif yang membanggakan daerah. Mari lestarikan warisan budaya Banua, karena setiap anyaman tangguy bukan hanya karya tangan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, kerja keras, dan jati diri masyarakat Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Wahai saudaraku, kita senang sekali kalau bisa ngerjain orang lain, bahkan merasa beruntung ketika dapat merugikan orang lain. Benarkah pendapat seperti ini? Bukankah di akhirat nanti setiap orang akan dibalasi seimbang dengan perbuatannya? Bukankah perbuatan baik akan dibalasi dengan kebaikan dan perbuatan buruk?

Rumah Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan saran perobat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat. Inilah program Mampat Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, Jumat 31 Juli 2026, melalui pancar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Promote FM, Suara Budaya Banjar, dan Sanang Prompat. Kita jumpa lagi di Banua Bayi Sukan edisi hari ini, hari Jumat, tepatnya di 31 Juli 2026. Ya, dan Sanang Prompat, untuk mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini, bersama-sama kita dengarkan pengajian asuci Al-Quran, yaitu Surah Al-Mu'min, ayat 36 hingga 45 yang dibacakan oleh Abdul Rahman dan terjemah oleh Ratna Paujia.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui? Padahal aku menyeru kamu kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

0: yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Kota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: untuk orang lain bicara bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama karena kita semua berarti.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Wali Pagi dan Sanak dengan Hikmah Subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah Subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Banjar. Dan senang Pro 4, kita jumpa lagi di Hikmah Subuh. Untuk edisi hari ini, di hari Jumat, tepatnya 31 Juli 2026. Dan tentunya pada pagi hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik di Hikmah Subuh. Kali ini kita akan bahas mengenai kelebihan ilmu atas harta. Ya, anak-anak perempat, tentunya di pagi hari ini kita sudah ditemani dengan Ustadz kita, yaitu Ustadz Haji Ahmad Saifullah STHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Ustaz?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Insyaallah tidak kekurangan satu apapun.
1: Alhamdulillah. Semoga dan senang perempat yang mendengarkan kita di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun juga, ya Ustaz.
2: Amin.
1: Ya. Iya, topik kita pada pagi hari ini yaitu kelebihan ilmu atas harta, ya Ustaz.
2: Inki.
1: Nah, bagaimana nih kelebihan ilmu atas harta? Tapi sebelumnya nih Ustaz, kita juga ingin mengundang dasanah perempuan sabarataan. Kalau ada yang ingin bergabung atau bertanya nih, bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0959. Kita juga live di channel YouTube TRRI Perempat Banjarmasin nih Ustaz.
2: Okay.
1: Ya, baik Ustaz, kita langsung saja nih Ustaz, kelebihan ilmu atas harta.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azhim wa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam ani ana madinatul 'ilm wa 'aliyyu babuha. Au kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun hormati dan muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, habaib syarifah dimanapun berada, khusus jamaah setia pendengar RRI Pro 4 Banjarmasin yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir, kita yang mendengarkan di sini panjang umur, sehat wal afiat, luas rezekinya, tidak kekurangan satu apapun, sugih dunia akhirat, sugih tujuh turunan, kawan naik haji setiap tahun, umroh sebulan tiga kali. Yang gak ada sing duitan, mudahan banyak bisi duit. Yang gak ada sing gawian, mudahan banyak bisi gawian. Yang banyak bisi hutang, mudahan yang menghutangi merelakan. Dan mudah-mudahan hajat kita, baik pun hajat di akhirat, di dunia, di akhirat, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada kisah yang sangat menarik yang bisa kita jadikan ajuan, kemudian juga acuan, kemudian juga pedoman, bahkan bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita, yaitu kisah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Kemudian di antara orang-orang Khawarij, yaitu yang dikenal dengan orang yang keluar daripada barisan ataupun jamaah Sayyidina Ali, mendengar seperti itu, mereka ada sedikit dengki dan juga iri, dan mereka marah sarik biar kita tuh. Kenapa jadi sampai ke itu kan Rasulullah berucap, apakah benar? Kemudian mereka orang Khawarij tadi mengumpulkan 10 orang terbaik di antara mereka dengan tujuan satu, yaitu menanyakan atau bertanya kepada Sayyidina Ali. Pertanyaannya satu, tapi jawabannya kada boleh satu, harus berbeda. Kalau satu berarti salah Rasulullah tadi, artinya mengatakan Sayyidina Ali adalah pintunya ataupun pintu gerbangnya ilmu, berarti salah. Tapi kalau misalkan jawabannya ini berbeda, maka benar-benar berarti Sayyidina Ali itu orang yang pintar dan cerdas. Pertanyaannya cuma, manakah yang lebih utama, ilmu atau harta? Nah, pertanyaan Khawarij tadi, atau orang Khawarij, atau 10 orang terbaik mereka tadi, pertanyaan cuma satu, yaitu Sayyidina Ali, apakah lebih baik ilmu ataupun harta? Kemudian 10 pertanyaan tadi pun mereka datang satu-satu, tidak berombongan, karena mereka ingin mentes Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian ditanyalah kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, bahwasanya lebih utama ilmu atau harta? Kemudian beliau menjawab yang pertama dari jawaban atau pertanyaan orang pertama tadi, lebih utama ilmu daripada harta, kata beliau. Kenapa wahai Sayyidina Ali? Nah, yang dicarinya nih kenapanya ini, yaitu kalau misalkan harta itu adalah warisan Qarun, Fir'aun, Namrud dan lain-lainnya, sedangkan ilmu itu adalah warisan para nabi dan rasul. Inggih pun sudah, akhirnya mundur yang satu tadi. Tidak berapa lama datang lagi yang kedua, wahai Ali, ingin izin bertanya. Ya silahkan Jasidin, apakah mulia ilmu ataupun harta? Kemudian Sayyidina Ali pun menjawab yang kedua, ilmu Jasidin, lebih utama ilmu daripada harta. Kenapa wahai Sayyidina Ali? Karena ilmu menjagamu, menjaga diri kita Jasidin, sedangkan harta sebaliknya, kita tak yang menjaganya, malahan kita yang harus terus-menerus 24 jam menjaganya. Tapi kalau ilmu, kita yang dijaganya. Nah, ini kan luar biasa. Contoh aja lah, kita misalkan ke mana yuk? Wadah kawan. Wadah kawan ini kan mau kada mau kita punya, harus punya ilmu. Jadi kita Sherlock lah. Kada ngertinya masalah Sherlock. Nah, haro timbul obadang hutan. Tapi kalau nya tahu ilmu Sherlock, nah tinggal menujunya aja lagi 20 menit lagi jar, Anda akan sampai. Nah, kalau misalkan disasatakannya ataupun misalkan tersalah jalan, salah ketik, salah ilmu, nah sasat, Anda masuk ke rumah janda ya. Nah, bisa menjadinya. Yang ketiga, masuk lagi orang yang ketiga, wahai Ali, apa utama, ilmu atau harta? Pertanyaannya sama. Kemudian ujar Sayyidina Ali, ya jelas ilmu lebih mulia, lebih utama. Kenapa jar Sidin? Orang yang memiliki ilmu, asal menggunakan ilmunya aja, maka dia banyak punya kawan jar Sidin, banyak orang yang menyenangi, banyak orang yang mencintainya. Sebaliknya, orang yang punya harta terkadang diiri, dengki, bahkan dijadikan musuh. Nah, banyak yang seperti itu kan, karena yang namanya dunia batahe ini itu pang dirabutakan orang. Siapa yang pina banyak benar duitnya, hartanya, nah siap-siap masuk, artinya akan didengki oleh orang lain. Tapi kalau orang banyak ilmu, ilmunya digunakannya di jalur yang benar, insyaallah aman, bahkan menjadi penyenang bagi orang, menjadi solusi dalam kehidupan, bahkan jadi tempat tumpuan masyarakat bertanya dan yang lainnya. Nah seperti itu Mbak, itu yang ketiga lah, masya Allah. Ini menurut
1: ya, silahkan Ustadz, masya Allah ya Ustadz. Jadi ini ilmu lebih baik daripada harta ya Ustadz ya.
2: Iya.
1: Tentunya orang berilmu ini lebih baik juga nih daripada yang mungkin berharta itu tadi ya Ustadz ya. Bagaimana tentunya kalau orang berilmu, harta juga bisa ngikut ya kan Ustadz?
2: Iya betul.
1: Yang penting kita punya ilmunya dulu nih. Kalau orang punya harta tapi tidak berilmu, bisa habis ya Ustadz ya. Iya, jadi bujur mana harus jarpian, karena pentingnya tuh ilmu dulu kita ya Ustadz ya. Iya, silakan lagi Ustadz.
2: Nah makanya contohnya aja lah, misalkan orang ini banyak harta dengan banyak ilmu. Kalau misalkan ya dahulu bang lah, kisah Rabi'atul Adawiyah, ada maling atau pencuri yang ingin mencuri daripada harta beliau. Dia tidak tahu bahwasanya Rabi'atul Adawiyah itu tidak punya harta kecuali cangkir yang terbuat dari tempurung. Itu aja hartanya. Kalau ada makanan dimakan beliau, kalau ada minuman diminum, kalau tidak ada ya puasalah, masya Allah. Itu Rabi'atul Adawiyah yang dikenal dengan ibunya para wali. Singkat cerita, masya Allah, maling tadi mendatangi ke rumah Rabi'atul Adawiyah ini berpal-pal berjalan naik ke atas gunung sana karena rumah Rabi'atul Adawiyah sengaja beliau di atas lereng gunung supaya menyendiri dan juga menghindari manusia, fokus beribadah kepada Allah. Singkat cerita, si maling tadi dia datang sampai ke rumah Rabi'atul Adawiyah ke belujuran, waktu itu beliau sholat sunat. Masya Allah, ada yang meriwayatkan 1000 rakaat di siangnya, 1000 rakaat di malam harinya. Rabi'atul Adawiyah. Singkat cerita, maling tadi dia keliling di rumah Rabi'atul yang kecil, sempit tadi, tidak ditemukan hartanya. Sampai-sampai si maling tadi, dia kecewa. Kecewa banget, datang jauh-jauh, yang dilihatnya tidak ada harta. Kemudian dia ingin membunuh Rabi'atul Adawiyah di saat sholat tadi. Di saat dia mau menghunuskan pedangnya untuk memancung ataupun membunuh daripada Rabi'atul Adawiyah, sekalinya dia kena skip. Bahasanya apa itu mbak? Tegana. Kada kawanya.
1: Iya.
2: Menggarakakan awaknya nih nah. Tapi napasnya masih kawa, jiwanya masih kawa, kan berpikir cuma kada kawa lagi.
1: Kada kawa bergerak.
2: Tinggi kayak orang stroke. Kipak. Akhirnya selesai Rabi'atul Adawiyah sholat, sunat, kemudian beliau berdoa, ya Allah jangan engkau binasakan orang karena saya, karena ulun. Akhirnya orang tadi pun siuman kembali seperti biasa, bisa menggerakkan tubuhnya. Akhirnya ujar Rabi'atul Adawiyah, apa yang engkau inginkan? Wanita jinnya, aku jauh-jauh kesini hendak mencuri, sekalinya yang kucuri ini kerida, kecuali ini hartamu, yaitu cangkir terbuat dari tempurung. Buat apa? Oh, kamu Jisidin, ikam hendak harta kah? Iya iyalah, yang namanya maling itu kan hendak harta. Dah, kayak ini aja Jisidin, ikam hadangi sampai sore di sini, insya Allah ada kena hartanya, kubariakan gak sen ikam. Bujur-bujur, ya kadang aku timpas lah, ya silahkan, nyawaku sebagai jaminannya. Akhirnya Masya Allah, mulai dari pagi tadi kan, siang sampai sore, rupanya ya Allah dari kejauhan terlihat para laskar ataupun polisi yang menuju daripada rumah Rabi'atul Adawiyah. Nah, pian ini kenapa jar? Me-WA polisi kah? Padahal jam bahari jangan WA ya kalau WhatsApp, HP-in gak tidak, telepon tali yang gak tidak. Zaman Rabi'atul Adawiyah tahun 300 Hijriah lebih kan. Nah, di situ kada mungkin ada. Tunggu Jisidin, tenang di sini. Semuanya itu Jisidin harta kasan dirimu Jisidin. Singkat cerita, dasar bujur wah, Masya Allah, tentara tadi membawakan harta. Apakah benar di sini rubah Rabi'atul Adawiyah? Ya benar Jisidin. Nah, ini salam dari raja dan ini tolong terimakan hartanya. Iya Jisidin. Waalaikumsalam, tinggalkan aja hartanya di situ. Selesai itu, polisi tadi, laskar tadi pulang. Dikira maling hendak menangkapinya. Sekalinya dibuka harta tadi yang peti tadi, Masya Allah, intan permata, dinar dirham, banyak banget. Nah Jisidin, ambil bawa bulik. Pian pang, buat apa aku harta ini Jisidin? Aku sudah punya Allah Jisidin. Nah, ilmu Sidin kan, yang pertama kita dapat tadi kesimpulan dari kisah tadi, Sidin dipeliharakan ala Allah. Nah, sedangkan maling tadi kan, Masya Allah, untung juga inya begana di situ sampai sore, sekalinya Masya Allah dapat doa mustajab Rabi'atul Adawiyah, dapat harta seperti Oma pian maling tadi. Napa jadinya luar biasa jadinya. Ibu ini bukan orang biasa, menangisnya mbak Imbah menangis, angkat ulun jadi murid pian guru. Akhirnya ulun kada handak harta ini, buat apa juga, lebih baik seperti pian dapat ketenangan, ketentraman, kedamaian. Ulun mulai sekarang tobat. Nah, ilmu yang menjaga beliau sehingga beliau selamat mendoakan bisa menyelamatkan orang lain daripada hubbud dunya, sehingga maling tadi menjadi murid beliau. Akhirnya harta tadi dia bagi-bagikan jadinya. Nah, ini contoh orang yang mempunyai ilmu dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Nah, ada telepon masuk, kita terima telepon dulu ya Ustaz ya.
2: Oh iya, silakan.
1: Okay. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sofyan.
3: Iya.
1: Silakan Abah Sofyan.
3: Gini, kalau yang lebih mulia orang berilmu orang membantu mereka yang banyak harta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang lebih mulia, orang yang banyak ilmu atau orang yang banyak harta? Insiden tadi itu.
2: Langsung dijawab pula.
1: Bisa Ustaz.
2: Oh ini masya Allah, abahnya Sufyan dari Pelayhari. Insya Allah kita bulan Maulid, mudahan bertamu di Pelayhari lah.
1: Amin.
2: Insya Allah ada sedikit jadwal ulun yang sampai ke sana insya Allah. Nah jadi yang namanya lebih orang alim dengan orang yang berharta ini jelas. Cukup kita mengambil pedoman dari Sayyidina Ali, 10 keistimewaan orang yang mempunyai ilmu dan harta. Wah, ini sudah lebihan nih jawabannya. Nah, yang pertama tadi kan warisan para nabi dan rasul. Sedangkan harta warisan Fir'aun, Namrud, Haman dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Yang kedua, ilmu menjaga kita, sedangkan harta kita yang menjaganya. Andak di bank, sekalinya dibobol orang. Andak di dalam rumah maginnya banyak tikus manusia, bakapala tikus jar, tikus bakapala hirang. Nah, itu bang, kalau mah andak mah di kantong, jambret orang pulang, wah serba salah tuh bang. Amunya kadida kita ilmu penjagaannya, habis kita nih munyak jadinya lucut menjaga harta. Makanya kalau misalkan ada juga, nangki apa guru, jadi caranya menjaga harta kita, baca Yasin, baca doa yang ada di dalam kitab Risalah Amaliyah kah? Nah, doa sesudah membaca surah Yasin. Nah, itu bagus, mantap, insyaallah termasuk penjagaan jiwa. Nah, untuk menjaga harta kita. Nah, artinya kan balah ini dengan ilmu menjaga harta. Yang ketiga, orang yang berharta tadi itu akan banyak musuh, apalagi nyengkernya kalau bah dimusuhi orang mana, dipikirkan orang benar tuh. Mau jar hanyar pulang mobilnya. Nah, bisa gawiannya menjaga lilin tuh jah.
1: Ya.
2: Ada lampu mati ya kalau
1: tinggi.
2: Padam listriknya, ini jaga lilin ke pintu terbakar. Nah, dikiranya kan babi ngepet nih. Nah, macam-macamnya lagi. Banyak bisi musuh, tapi kalau orang berilmu, masya Allah dengan ilmunya orang senang jadinya.
1: Iya, kita terima telepon lagi ya.
2: Ya silakan.
1: Oke, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ya dengan siapa di mana?
3: Lukman.
1: Bapak Lukman, silakan ya. Bapak Lukman. Mungkin radionya bisa dikecilin dulu nih volumenya.
3: Ya.
1: Silakan. Gimana? Ya oke, silakan Bapak Lukman.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Belum bacakan Ustaz, itu apa ilmu dulu baru akhlak lah itu Ustaz. Nah itu dua itu aja Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, ilmu dulu baru apa atau akhlak dulu?
2: Inggih, ini jawabannya sebenarnya nih sulit. Tapi inggih sulit jawabannya karena kalau dibahas. Tapi kalau dibahas artinya jangan dipermasalahkan, insya Allah lega aja. Tentu ilmu yang lebih dulu daripada akhlak. Kenapa? Bagaimana belajar akhlak kalau kedidik ilmunya?
1: Dari ilmunya dulu.
2: Contoh ya kalau akhlak minum tangan kanan. Kenapa pian Ustadz jadi makan minum tangan kanan? Rasulullah mencontohkan seperti itu akhlaknya. Nah, ilmu ke akhlak tuh dulu.
1: Ilmunya dulu.
2: Ilmunya dulu kan.
1: Jadi dari ilmu kita tahu dan kita akan menyesuaikan bagaimana akhlak kita ya.
2: Nah, inggih seperti itulah. Jadi ilmu dulu baru akhlak. Kemudian dalam penjabarannya, nah maka akhlak dulu yang diutamakannya. Tapi kada mungkin orang berakhlak amunnya kada ilmunya.
1: Kada ilmunya, inggih.
2: Berjalan di hadapan orang tuha kenapa menunduk? Karena jerkai bahari. Kalau duduk, kalau misalkan duduk bebuhan ulama, orang alim, orang tuha, kita harus seperti itu. Jasidina ilmunya dulu kan. Kenapa jar? Kada tahu, yang penting aku tunduk tupang sudah. Kayak itu pina bagus pang dilihat jar. Padahal kan inya kadida dari Quran, hadis, tapi dapat ilmu dari pakaiannya bahari.
1: Iya, ilmunya.
2: Ilmunya badahulu kan.
1: Jadi ilmunya ada, diterapkannya dengan akhlak yang baik ya Ustaz ya.
2: Insya Allah. Iya. Sebenarnya sini itu mau uji ya. Termasuk ada nijar kayak Sidina Ali. Artinya orangnya ini mengutamakan ilmu kah kada jesidin. Aluannya bisa terjebak juga dengan pertanyaan itu. Ya kalau ilmu kah akhlak, lalu kita akhlak. Nah, bujur juga, tapi di mana dapat akhlaknya kalau tidak ada ilmunya? Sama tuh Mbak Ayah lo, tadi lo ayam kah, tadi lo intal lo ya. viral wahini lah ayam diantarnya ke PLN.
1: Kasihan. Kita terima telepon lagi nih Ustaz.
2: Oh iya, masya Allah, okay. Silahkan aja.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ramai banget pagi ini pinanya dengan Ustaz siapa nih?
1: Dengan Ustaz kita pada hari ini Ustaz Ahmad Syaifullah.
3: Oh, oke. Okay. Syaifullah.
1: Kelebihan
3: Allah ya Allah.
1: Kelebihan ilmu atau harta
3: temanya,
1: atau
3: kita? Pak,
1: kelebihan
3: yang
1: ilmu
3: dianalisa atau dibedah nih?
1: Kelebihan ilmu atas harta.
3: Nah, ini.
1: Dengan Bapak Cakrawala Bintang.
3: Dengan Cakrawala Bintang ya, Mano. Ulun ketujuh benar mendengar yang ini kelebihan ilmu di atas apa tadi dah?
1: Di atas harta.
3: Di atas harta. Okay. Harta dan tahta lah. Okay. Arti harta dan tahta. Kalau Nabi Sulaiman. Di atas harta, tahta. Okay. Berarti zaman sekarang itu menambahkan pulang wanita pulang.
2: Masya Allah.
3: Kalau dalam anunya itu kan harta dan tahta. Artinya bujurnya Sidi Ulun ini mulai dahulu mengikuti harus perkembangan ilmu ini di atas semua yang ada. Okay. Dan itu pun dipelajari juga boleh oleh nang kadang-kadang tujuan Islam tuh nah, musuh-musuh Islam. Oke, itulah dalam Islam itu artinya ilmu biasa, harta dan tahta. Tapi buatnya ini kan memang dari saja yang di jadi kadang-kadang kalau dalam perjanjian internasional lah baik-baik yang mendekati ya kalau kaum muslimin muslimat nih kayak negara Arab, negara Iran, Palestina macam-macam tuh kan semuanya itu dibujuk oleh Wan itu tadi Bang Deja Dajjal Barat kena. Okay. Ya pakai alat juanya bujuk merayu apa-apa fasilitas itu teknologi maju kan apa-apa baik tapi buntut-buntutnya kan kenanya ya yang kayak sekarang ya diadunya kan Iran dan apa Palestina artinya Timur Tengah dikuasai jadi ada juga orang nih yang artinya berakhlak baik tuh nah. Jadi manusia ini kelemahan manusia ini kalau kita tuh dibujuk, dirayu lah bisa jatuh gitu nah. Sekali dua kali sampai seribu kali kita gugur juga bang. Hampir semua manusia memang hebat bang akhlaknya lah. Akhlaknya bisa menundukkan hati manusia. Tapi kena nang buhan-buhan dajjal itu tadi menggunakan itu ada untuk beriman sebenarnya ya untuk madu domba tadi bang. Ya ini kayak di Timur Tengah ini ada jadi karena raja-raja dan para ahli itu dibujuk-bujuk di Nirayu yang menggunakan akhlak juga memfasilitasi. Nah jadi okay. Tetap berilmu itu lebih tinggi dari harta-harta dan juga termasuk akhlak itu tadi itu bujur dan di sini justru ada beda kecil atau nuansa makna yang kita tidak mengerti nang buhannya itu termasuk di Indonesia ini menggunakan itu nah mengundang tipu apa bujuk rayu macam-macam sampai ijazah palsu lah macam-macam itu karena kita seringkali tidak mau memasuki nuansa-nuansa yang sangat kritis artinya musuh Islam atau ingin menjauhkan Islam juga menggunakan itu tadi kelemahan kita kadang-kadang penggunaan akhlak lah tapi kok pura-pura aja bang lah nah itu bang jadi kita harus hati-hati dalam menapaki hidup yang akan datang bahwa kita itu kadang-kadang sering dibujuk aja ini karena ada hal-hal yang sangat menarik dalam Islam justru mereka menggunakannya tetapi bukan untuk tujuan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti tauhid. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Cakrawala Bintang nih menambahkan
2: ya, masya Allah, wawasan Sidini luar biasa. Emang betul kata beliau tadi bahwasanya akhlak mereka itu digunakannya untuk mengadu domba. Nah itulah orang yang tidak punya arah dalam hidup. Makanya kalau kita itu kan dengan agama hidup terarah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup kita jadi indah. Mereka ini, yaitu tadi Pang, digunakannya ilmu akhlaknya untuk mengadu domba agama selain agamanya. Alhamdulillah, ulun sudah pernah menjajaki bumi Palestina atau Yerusalem. Yang sekarang itu kan tidak ada lagi Palestina, cuma Yerusalem. Ada Palestina tapi sedikit di Gaza, itu pun mau habiskan semuanya rata menjadi Israel. Bahkan Israel ingin menjadikan Timur Tengah itu menjadi Israel Raya semuanya. Nah, benar kata Pak Cakrawala Bintang tadi bahwasanya Islam, negara Islam itu akan dikuasai Israel semuanya dengan ilmu dan tipu daya mereka, dengan kata-katanya lembut, sopan, bahkan mereka memberikan sesuatu janji-janji yang macam-macamnya sehingga orang Islam ini keteteran. Bahkan negara Islam ini rupanya lupa dengan ayat lantardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada kamu sehingga kamu mengikuti mereka. Nah, seperti itulah. Nah, jadi kalau kita ilmu itu tahu, seharusnya waspada. Mereka bisa memboikir rezeki sama dengan negara Islam tadi dengan alasan menjaga negeri pian, yaitu persenjataan untuk mempertahankan daripada kerajaan ataupun negara sampian jarinya. Padahal disitulah dia bercokol yang maunya mereka itu menyerang negeri-negeri Timur Tengah yang tidak sepaham dengan mereka. Kalau yang sudah dikuasainya ya enggak masalah lah. Nah, itu yang kita baca. Bahkan muslimin muslimat dimanapun berada, ada contoh yang menarik dari perjalanan kami ke Palestina kemarin, baru aja di bulan Syawal tadi, 2026 tadi juga lah, bulan April kalau tidak salah, mereka itu wajib 10% harta mereka untuk mendanai kota suci Yerusalem. Nah, kalau kita kan masjid, langgar, musala, majelis taklim, kalau mereka 10% wajib untuk mendanai kota Yerusalem. Kalau mendanai ya macam-macam lah, untuk pembangunan, bisa juga untuk pertahanan, bahkan nah di sini kita bedanya yaitu untuk ekspansi ke wilayah-wilayah di sekitarnya. Nah, di situ Bang, makanya jangannya kau kita ini ya, kalau bukan hanya zakat, bukan hanya pajak, kalau perlu apapun yang untuk negara ini kita sumbangkan demi kejayaan Indonesia. Cuma guru wajar hendak kaya itu berzakat ya, kalau bayar pajak atau hendak mendanai Indonesia, pejabatnya aja gawiannya menghabiskan harta rakyat. Sampai ada ulun di MUI itu kan, alhamdulillah termasuk juga ulun di MUI, ada pertanyaan seorang ya termasuk senior lah, luar biasa guru juga, bahkan termasuk yang mempunyai ilmu tinggi lah, ujar Sidin, jam apa yang paling mahal? Rolex, Casio, apa-apa tuh kan mbak. Sekalinya salah berataan, yang bujur jam Pidsus ya. Rupanya yang itu yang viral. Berapa harganya? Yaitu 47 kilo emas. Kalah jam Roni 27 miliar. Nah, ini kan artinya nih pejabatnya yang mengambil daripada harta harta daripada rakyatnya. Makanya sekali lagi, dia mengambil secara yang tidak halal, satu dinista, dua dia dicaci maki, bahkan dijadikan bulian setiap hari. Seperti itu kan. Nah, kembali ke situlah sedikit ya, kalau menyinggung masalah Yerusalem atau Palestina ataupun Israel sekarang, andaikan orang Islam seperti mereka, niscaya Islam akan jaya.
1: Iya, bagaimana ini kelebihan ilmu atas harta, tentunya ilmu yang baik juga ya Ustaz ya. Kita juga kembali ini mengajak dengan sanak perempuan sahabatan, kalau ingin bergabung tentunya di Hikmah Subuh pagi hari ini, bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939. Sambil menunggu dengan sanak perempuan sahabatan, kita mau dengarkan yang berikut ini dulu ya Ustaz ya. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.
4: kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Rekor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, aku baru aja di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita bayar.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Jangan kada ingat, dengar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Dan senang perompat masih di Ikmah Subuh pagi hari ini dengan topik kita, kelebihan ilmu atas harta. Ya Ustadz ya. Tentunya kalau kita punya ilmu, kita juga bisa pastinya mendapatkan harta tentunya. Apalagi kalau orang berilmu dan juga berharta ya Ustadz ya. Waklop itu ya Ustadz ya.
2: Iya.
1: Bujur banar itu, pas banar tuh. Tapi ada juga nih Ustadz, mungkin kalau orang punya harta nih, merasa dia punya banyak harta nih Ustadz, kadang itu semena-mena nih dengan orang yang mungkin di bawah dia karena dia berharta. Padahal walaupun dia berharta tapi dia tidak berilmu, tapi karena egonya itu nih Ustadz, jadi semena-mena dengan orang yang di bawahnya yang berilmu ini. Nah itu bagaimana tuh Ustadz?
2: Nah di sini kan jelas ada perbedaan antara orang berilmu dan berharta, orang berharta dengan yang menguatkan egonya. Sebenarnya simpel saja, kalau misalkan ada orang yang berharta tapi dengan egonya yang tinggi, egoismenya luar biasa, temperamennya yang tinggi, berarti orang itu masih kurang ilmunya. Kita melihat di sini bukan berarti orang yang berilmu tidak punya harta ya, kalau atau orang yang punya harta tidak punya ilmu. Kalau fenomena sekarang kita lihat, masya Allah, banyak juga sebenarnya orang ini punya ilmu, hartanya melimpah. Nah contoh seperti Abah Guru Sukumpul. Nah dengan ilmu beliau, masya Allah, terayomi masyarakat di sekitar beliau. Banyak orang-orang yang tidak dikenal beliau pun dapat percikan serpihan ataupun dapat daripada karunia yang diberikan oleh Allah kepada beliau berupa harta. Kan ini contoh orang yang berilmu dan menguasai harta. Nah masya Allah, keduanya dapat ya, kan keduanya. Nabi Sulaiman ya, kalau keduanya ilmu dan harta. Kemudian lagi kita lihat guru-guru ataupun orang yang soleh yang lainnya, yang mana dengan kekayaannya itu beliau bisa menggunakannya untuk kemasyarakatan atau kesejahteraan masyarakat. Pemimpin pejabat pun banyak seperti itulah, tapi tiada lain, mereka itu semuanya pasti dengan ilmu. Kalau kada ilmunya, kada harapan mereka mau berbagi. Sayangnya kada mungkin. Nah yang namanya diganggam nih, nah banyu titik jeruang bahari, ya Allah, kawannya mengganggam banyu, luar biasa. Itu orang yang tidak punya ilmunya. Tapi kalau orang punya ilmunya, masya Allah, beliau tadi yang dilihat orang ilmunya, bukan hartanya, padahal berlimpah hartanya. Ya Abah Guru Sukumpul tuh sampai 7 turunan jarbuhannya, kada begawi lagi, tetap dapat makan minum. Silahkan.
1: Kita ke telepon dulu Ustaz. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Yono.
1: Bapak Yono, silakan Bapak Yono.
3: Temanya ini apa ya?
1: Kelebihan ilmu atas harta.
3: Oh, kelebihan ya.
1: Enggih.
3: Kalau pertanyaan ulun lah, kelebihan ilmu dan kelebihan harta ini, harta ini seharusnya disedekahkan, kenapa? Hanya untuk pamer aja kata apa gimana lah. Nah, itu pertanyaan saya tuh. Dan lagi, apakah ini sejak berilmu? Kalau harta kan untuk apa? Untuk kedunian aja kah? Nah, sedangkan lebih baik itu kan disedekahkan atau di siapa itu dikatakan, karena hartanya ada bagian dari orang miskin ya. Nah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Yono nih. Harta untuk pamer ya Ustadz nih kan, karena merasa punya harta banyak mungkin lah. Apakah ini harta ya, diberikan harta ini untuk dunia aja, kan bisa juga kan biar disedekahkan atau apa untuk bekal kita di akhirat nih Ustadz lah, ada bukan untuk dunia aja, bisa dipamerkan pulang nih punya harta banyak. Nah itu fenomena juga tuh ya Ustadz ya, itu bagaimana tuh Ustadz? Silahkan Ustadz.
2: Nah ini berarti sama jawaban Sayyidina Ali yang keempat dan kelima. Ditanyakan apakah lebih baik ilmu atau harta, ujar beliau, ilmu. harta kalau kita gunakan jersidin akan berkurang. Makanya orang yang tidak punya ilmunya tadi, inya rasa sayang bana di duit nina, kalau dijulung inya habis. Nah, ujar inya yang KTP kada tapi pintar. Nah, itu bahasanya ya, kalau jakannya misalkannya tahu disodakahannya, lah yang kus bisadakah bal yazdat bal yazdat bal yazdat. Andaikan disedekahkannya ya Rasulullah satu keluarnya, maka jasidin tambahannya tiga, bal yazdat bal yazdat bal yazdat. Satu diberiakan minimal kembalinya tiga macam jasidin atau tiga buting. Bahkan manja abil hasanati palahu asyru amthaliha, siapa yang menyumbang satu balasannya 10. Cuma syaratnya tadi berilmu, kada KTP, kada tapi pintar. Yang kedua ataupun jawaban sidina Ali yang kelima, jasidin jelas jasidin. Kalau orang berilmu itu dia akan disebut orang pemurah. Sebaliknya yang jarang, apalagi kada pernah sama sekali membari tetangga, sambati orang pelit, engken, medit, apalagi bu, mbak sambatannya ya Allah. Nah, hina jadinya. Karena apa? Jersidin tadi dipakai kasan berpoya-poya, kemudian dipakai kasan berareh-areh, bersombong-sombong. Sampai sekarang ini kan ada kita di Banjarmasin ini, mudah-mudahan niatan sidin itu bagus saja. Pakai emas harta, ya Allah, dijadikan rompi anti peluru. Nah, mungkin 3 bulan yang lewat ya lo viral membawa payung, harganya payungnya 20 juta. Oh, maknya payung apa itu, sekalinya payung duit. Nah, gunanya kasan apa? Apakah seperti yang jar Pak Sidin yang bertanya tadi, untuk berpoya-poya atau yang lainnya? Kalau kita ahli ilmu, ya kalau akhlak adab, ya kita baik sangka aja. Mungkin Sidin tahadus bin ni'mat, artinya Sidin ini menampayakan nina karunia Allah berkat cangkal beribadah, berusaha yang halal dapat yang seperti ini. Mungkin kita kayak itu aja ya kalau baik sangka aja.
1: Sangka baik aja lah Ustaz lah.
2: Ini ada juga bro sangka, itu guru ajar supaya inya kada kena zakat. Maksudnya kalau dipakainya kan kada kena zakat, tapi kalau disimpan kena zakat. Bisa jualah kayak itu. Nah, kita kada hak, bukan hak kita untuk menjustis daripada orang yang berpakaian seperti itulah. Iya. Cuma ada benarnya juga jersidin tadi kan, terkadang harta ini dipakai untuk berpoya-poya, bukan untuk bersedekah, untuk memberikan kepada fakir miskin, anak yatim, janda tua, mengawini janda muda misalkan ya, kata yang lainnya. Artinya kan seseorang itu tergantung ilmunya.
1: Tergantung ilmunya. Ini ada juga pertanyaan dari channel YouTube kita nih Ustaz.
2: Oh iya.
1: Dari Nuraz Mirazimah nih, apa penyebab rezeki terkunci Pak Ustadz? Terima kasih jawabannya Pak Ustadz dan Mbak Hilda. Oke.
2: Oh,
1: rezeki terkunci nih mungkin sudah berdoa segala macam tapi tetap nih kada dapat apa-apa juga nih Ustadz lah. Mungkin kenapa itu? Mungkin sudah merasa rezeki sini terkunci nih.
2: Alhamdulillah. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya sebenarnya lah panjang, luas kayak itu. Nah, ada hal-hal yang membuat rezeki kita itu terkunci, ujar Sayyidina Ali. Di antaranya yaitu yamna'us sadaqah, yaitu menahan sadaqah, apalagi menahan zakat. Wah, itu bukan hanya terkunci, bahkan hangus harta yang ada. Mahalaka malun fil barri wal bahri illa bimana izzakat, tidaklah binasa harta yang di darat, di laut, kecuali gara-gara menahan zakat. Artinya seseorang itu dia akan terkunci hartanya, satu disebabkan sedekah ditahannya, kada bersedekah, apalagi yang zakat tadi kan kada dibayarnya. Ada lagi katina Sayyidina Ali, itu ada 40 macam kalau tidak salah. Di antaranya yaitu nomu urianan, tidur betilanjang. Nah, termasuk juga mungkin karena padam lampu ya kalau pada PLN. Nah, jadi di kamar soronganan tanpa sehelai benang pun. Nah, termasuk juga tuh. Itu bahayanya nang kaya yang maaf di mana kejadian kemarin tuh di ujung kita situ, nah di Trisakti jar. Nah pokoknya di Gyeongsi itulah rumahnya kayu mbak. Inya ini guring gak ada besalawar. Sekalinya singkat cerita masuk tikus mariangin. Nah bebinian rupanya lah. Akhirnya tikus tadi masuk pas itu meninggal. Akhirnya dioperasi. Nah bukan hanya tercegah daripada rezeki, bahkan rezeki ada tak keluar gara-gara tikus mariangin. Bah akhirnya dioperasinya. Nah maras banar. Artinya yang namanya penolak rezeki, terkunci rezeki ini ada 40 macam. Nanti insya Allah guru-guru yang lain atau pembahasan lain kali ataupun di lain waktu insya Allah ulun bahas, karena ini cukup panjang pembahasannya. Kita antara ilmu dan harta aja, mana yang lebih baik? Ini pun belum selesai mbak lah. Kita teruskan.
1: Kita teruskan Ustaz.
2: Bahwasanya yang keenam, datang lagi orang yang dengki iri dengan Sayyidina Ali, kemudian bertanya, apa yang lebih utama, harta atau ilmu? Kemudian ujar Sayyidina Ali, lebih utama ilmu. Kenapa? Karena orang yang punya harta, dia akan sibuk menjaga harta dari berbagai kejahatan, baik maling, rampok, maupun yang lainnya. Sedangkan ilmu, jersidin tidak perlu susah payah menjaganya, karena ia akan menjaga kita. Karena ilmu ini kan secara abstrak ada kelihatan. Dimana ilmunya kita ambil, kita curi. Ya kalau bahkan kalau diambilnya orang bisi harta habis. Kalau orang bisi ilmu dibagikannya bertambah ilmunya.
1: Kadang habis ilmu. Ini ada pertanyaan lagi nih Ustaz.
2: Oh iya, silakan.
1: Channel YouTube kita dari PKBM Binaan Anak Nusantara 1757. Bagaimana cara membuka kunci ilmu dan kunci harta supaya alim dan sugihnya sugih-sugihnya nih, apa kuncinya nih Ustaz?
2: Masya Allah.
1: Nah ini kita harus bagaimana caranya untuk buka kunci ilmu dan harta ini Ustaz?
2: Umai beratnya lah Masya Allah ya. Ini PKBM ini membalas kan ini kisahnya. Ini betakun iya. Liver bener. Masya Allah. Jadi kuncinya itu setai, ya kalau bahwasanya membuka ilmu itu pertama kita benar-benar datangnya ulama. Ya kalau Jarsidina Ali itu kunci ilmu itu ada 6. Zakaun, cerdas dulu orangnya. Amunnya orang ngebungul-bungul pintar, terbanyak bungulnya ya kalau lapah kita menggaduh. Nah yang kedua yaitu bulghah, artinya bekal. Kada kawapang sekolah kada modal. Mbah mana juga

0: 3 irsyad ustadzin, artinya petunjuk guru. Nah, ini macam-macam nih, nah bahasa aja nah. 1 bulgot, zakaun, kecerdasan. Yang kedua yaitu bulgotun, bekal. Yang ketiga hirsun, ada kemauan. Makanya ujar orang bahari, ada kemauan 1000 jalan, kadida kemauan 1000 alasan. Bahkan guru kami di pesantren tuh ngeri lagi bahari buai mualah, istilahnya maaf lah kalau misalkan kurang pas gitu. Nah, di sini memotivasi kepada murid supaya murid ini belajar jersiden biar anak Jibril kalau kada belajar bungul jersiden, biar anak setan iblis kalau belajar jersiden alim jersiden. Oh mak, sampai kayak itu sidin istilahkan bian. Jadi supaya bujur-bujur belajar. Artinya mempunyai kemauan. Yang keempat yaitu irsyad ustadzin, petunjuk guru. Nah, karena kawa kita jadi orang alim, kadida petunjuk gurunya. Kemudian yang kelima yaitu tulu zaman. Sudahkah tadi? Ay lain, istibarun, artinya sabar. Yang terakhir tulu zaman, artinya panjang waktunya. Sudah juga lah. Pokoknya 6 lah kuncinya. Sidin tuh tahu ya. Cuma sidin mentes-tes ulun benarai. Nggih membalas rupanya. Selamat pagi Ustaz Uje, Masya Allah, alhamdulillah. Beliau tuh luar biasa buat bisi 4 tempat dipakai beliau kasan pendidikan keempatnya. Jelun pas aja sidin tuh. Ya kalau jakanya bisi bini 4. Insya Allah untuk satu. Ilmu beritaan.
1: Untuk ilmu, nah itu berarti sidin mengamalkan ilmu dan harta sidin. Nah, hartanya digunakan dengan ilmu yang sebaik mungkin yang sidin punya.
0: Bujur ya, nah itu.
1: Komplit tuh berarti Ustaz. Lengkap tuh Ustaz.
0: Makanya harus 4 juga.
1: Iya, dan tidak terasa nih di 52 menit dari pukul 6 nih Ustaz. Hampir di penghujung nih perjumpaan kita di Hikmah Subuh pagi hari ini nih Ustaz. Mungkin ini sebelum kita akhir ini bisa kita lanjutkan sedikit sekalian kesimpulannya nih, atau pesan-pesannya untuk anak-anak perang puasa berataan dari topik kita hari ini. Silakan Ustaz.
0: Tinggi. Nah, kita teruskan sedikit sekaligus jadi kesimpulan kita pada hari ini ataupun subuh kali ini. Jadi yang namanya ilmu lebih utama, lebih mulia ketimbang harta. Ilmu menjaga kita, kemudian juga ilmu membuat kita mulia, ilmu kemudian membuat seseorang itu menjadi terjaga dirinya, hartanya sekaligus. Kemudian kalau harta, itu na'udzubillah min dalik, itu bisa dirampok kurang, kemudian kita disebut sebagai pelit, kemudian itu haras warisan korun, kemudian warisan hamam, bahkan terakhirnya ini itu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Sebaliknya kalau ilmu, Masya Allah, membuat kita terkumpul, berkumpul dengan para ulama, syuhada, soleh, bahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inti dari segala inti, kita cari ilmu, ini yang akan membahagiakan diri kita. Harta melulu bisa menjadi penderitaan bagi kita. Yang paling bagus dengan ilmu kita dapat harta, dengan harta dikelola dengan ilmu, maka kita akan menjadi orang yang mulia, bukan hanya di dunia tapi pun di akhirat. Itu saja dari ulun, salah khilaf mohon maaf. Wal'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ustaz untuk hikmah subuh pada hari ini dengan topik kita yang sangat menarik, yaitu kelebihan ilmu atas harta. Tentunya sangat bermanfaat untuk anak-anak perempat seberataan kesan kita semuanya. Terima kasih juga untuk anak-anak perempat yang sudah bergabung di Hikmah Subuh pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Ulun Helda beserta rekan yang bertugas di Hikmah Subuh pagi hari ini undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Kabar Perompak bersama Ulun Helda. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar bimbingan teknis akreditasi perpustakaan sebagai upaya meningkatkan mutu layanan perpustakaan serta profesionalisme pustakawan di daerah. Kegiatan yang ini berlangsung di Banjarmasin pada hari Kamis 30 Juli dan diikuti oleh Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan, pejabat struktural, serta pustakawan dan pengelola perpustakaan. Kepala Dispersip Kalimantan Selatan, Sri Mawarni, melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan, Aditya Hailina, memadahkan bahwa perpustakaan memiliki peran yang strategis sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan lawan jua peradaban. Karena itu, peningkatan kualitas layanan melalui akreditasi menjadi langkah yang penting dalam menghadapi tantangan perkembangan informasi di era digital. Perpustakaan adalah jantung peradaban, tempat ilmu pengetahuan disimpan, dikembangkan, dan disebarkan. Pustakawan sebagai pengelola dan juga penggerak perpustakaan memiliki peran strategis dalam memastikan layanan informasi yang berkualitas. Dan juga menjelaskan, akreditasi kada hanya berfungsi sebagai instrumen gasan mengukur kualitas penyelenggaraan perpustakaan, tetapi juga menjadi pendorong lahirnya inovasi lawan juga peningkatan profesionalisme perpustakaan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Bimtekna itu juga menghadirkan asesor akreditasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai narasumber. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman terhadap standar akreditasi nasional, penguatan kompetensi pengelolaan perpustakaan berbasis teknologi hingga strategi peningkatan kualitas layanan perpustakaan. Melalui kegiatan ini, Dispersip Kalimantan Selatan berharap pengelolaan perpustakaan di seluruh kabupaten kota mampu menerapkan standar akreditasi secara optimal, memperkuat jejaring profesional antar pustakawan, serta meningkatkan kualitas layanan perpustakaan yang lebih adaptif, inovatif, lawan jua berorientasi pada ketumbuhan, pada kebutuhan masyarakat. Demikian Habar Perompat, pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat, pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Mantap FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompet. Kita jumpa lagi di Serambi Banua edisi pagi hari ini dan Sanang. Edisi hari Jumat, tepatnya 31 Juli 2026 di akhir bulan Juli di Hidang Sanang Perompet. Mengawani Hidang Sanang Perompet di mana saja berada dengan sajian lagu-lagu senusantara yang menarik tentunya di pagi hari ini. Dan juga informasi-informasi menarik seputaran Kalimantan Selatan yang kami infokan, kami habarkan di ruang dengar Bubuhan Pian Seberataan. Bersama Lun Helda pagi hari ini menemani Nasanak hingga pukul 10 nanti. Kali ini dengan sajian lagu-lagu Nusantara di Serambi Banua hingga pukul 8. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perompat FM, suara budaya Banjar. Dan senang perompat masih menemani pihak seberatan tentunya di pagi hari ini di Surambi Banua dengan lagu-lagu Nusantara yang menarik hingga pukul 8 nanti. Dan juga informasi-informasi menarik di seputaran Kalimantan Selatan kami infokan, kami habarkan di ruang dengar hubungan pihak seberataan. Yang sana, tendangan langsung ke arah gawang oleh Gubernur Kalsel Muhyiddin ini menandai resminya pembukaan turnamen sepak bola Gubernur Cup Road to Pangdam Cup 2026. Acara pembukaan itu ini dihadiri langsung oleh Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin di Stadion 17 Mei Banjarmasin pada Kamis malam. Di mana dipadahkan nih bahwa Pangdam Jainul menyatakan bahwa ajang nang ini dipokusakan gasan menjaring pesepak bola muda potensial dari Kalimantan Selatan dan Kalteng nih nang sana. Imbah nang itu nih di mana menurut Sidin kompetisi tingkat regional ini sangat penting nih sebagai wadah pembinaan atlet sejak dini agar mampu bersaing nih. Oleh karena itu, turnamen sepak bola yang ini juga diselenggarakan gasan mencari bibit pemain terbaik di Kalsel dan Kalteng. Selain itu nih, Sin juga berharap para pemain yang tampil ini menonjol dalam turnamen ini selanjutnya dapat membawa nama baik daerah masing-masing di tingkat yang lebih tinggi lagi, sehingga kainanya ini bisa mengharumkan Kalsel dan Kalteng di kancah nasional maupun internasional. Sementara itu nih, Gubernur Kalsel Muhyiddin juga menjelaskan bahwa turnamen yang ini digelar dalam rangka memperingati hari jadi nang ke-76 Provinsi Kalsel. Menurut Muhyiddin, peringatan yang ini menjadi momen nang tepat sekaligus gasan mempererat tali silaturahmi antar wilayah. Semoga dapat mempererat lawan jual lebih menyatukan antara Kalteng dan Kalsel. Nang wayah ini sama-sama dalam kewilayahan Kodam 22 Tanjung Bunga ini. Di mana Muhyiddin juga berharap agar kegiatan ini harus berlanjut secara berkesinambungan pada tahun-tahun mendatang meskipun kainanya Kalsel memiliki kodam tersendiri. Mudah-mudahan yang ini kada sampai di sini haja, ujar Sidin, tapi harus juga berlanjut. Ya, tenang berompat masih dengan saja lagu-lagu Nusantara yang menarik, tetap bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar. Kota mengerti saya.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Romana FM, suara Budaya Banjar dan sana Prompat masih di Serambi Banua pagi hari ini. Ya dan sana saksikan langsung nih perbaikan PL Tewa sama aliansi masyarakat Kalsel bersatu sampaikan ini apa yang disampaikan nih dan sana. Sembari membentangkan spanduk bertuliskan selamat datang di wahana PR PLN aliansi masyarakat Kalimantan Selatan yang bersatu menegaskan akan terus mengawal nih proses pemulihan sistem kelistrikan imbah melakukan sit visit ke PLTU UBP asam-asam di Kabupaten Tanah Laut di mana Ramadan ini memadahkan kunjungan ke PLTU asam-asam yang merupakan bentuk kontrol sosial nih. Dasar memastikan secara langsung kondisi yang selama ini menjadi penyebab pemadaman listrik bergilir di Kalsel dan Kalteng nih rang sana. Dari hasil peninjauan, Bubuan Sidin memang melihat nih secara langsung adanya proses perbaikan di lokasi. Namun proses yang itu juga kadang menghapus tanggung jawab PLN. Gasan segera memulihkan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat nih rang sana. Dipadahkan nih berdasarkan penjelasan yang diterima dari di lapangan, PLN ini menargetakan normalisasi sistem kelistrikan pada 25 Agustus 2026. Menurutnya target yang itu kini menjadi komitmen yang harus dipenuhi. Target normalisasi pada 25 Agustus ini adalah komitmen yang disampaikan langsung oleh PLN. Tentu komitmen yang ini juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat cua nih. Di mana aliansi masyarakat Kalsel bersatu ini mendesak PLN bekerja secara maksimal, profesional, transparan, lawan jua, akuntabel agar proses pemulihan dapat dipercepat lagi nih. Selain itu, Bubuannya juga meminta PLN secara rutin menyampaikan perkembangan perbaikan kepada publik berdasarkan data yang valid sehingga kadang memunculkan spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat. Sidin juga menjelaskan kunjungan ke lokasi pembangkit ini kadang mengubah sikap kritis aliansi terhadap penanganan krisis kelistrikan juga. Nih, Sidin memastikan seluruh penilaian yang disampaikan ini didasarkan pada fakta yang ditemukan selama peninjauan. Bukan karena kepentingan pihak tertentu, Bubuan Sidin ini tetap independen. Apa yang Bubuan Sidin sampaikan ini berdasarkan lawan fakta yang dilihat di lapangan jua. Kada atas kepentingan siapapun, ujar Sidin. Selain itu, aliansi juga memberikan peringatan kepada PLN apabila target penyelesaian ini kada selesai, ini yang telah disampaikan ini tidak tercapai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bubuannya juga mendorong evaluasi menyeluruh nih terhadap penanganan gangguan tersebut dan meminta adanya pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang berwenang. Bubuan Sidin juga terus mengawal nih rang sana, mengawal proses pemulihan yang ini. Dan jika ditemukan kelalaian, ketidakterbukaan atau penyimpangan yang merugikan masyarakat, nah Bubuan Sidin ini juga akan ragu aja menempuh langkah-langkah konstitusional sesuai lawan ketentuan yang berlaku. Era Sonak masih di 87,7 dan 105,9 MHz di Promote FM, Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Senang Pro 4 masih di Surabaya Banua pagi hari ini. Ya, rencana musim kemarau nang diperkirakan di mencapai puncak pada September 2026 ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor perikanan di Kabupaten Baritokuala. Meski demikian nih,

Imbah nang itu nih nang sana, nang jelas wayah ini masih belum ada dampak dari kemarau dan mudah-mudahan jangan ada dampaknya, ujar Sidin. Kalau nang Sidin lihat dari pantauan yang jelas di alur Sungai Barito. Imbah nang itu meski situasi masih terkendali, pihak Kubah Sidin juga menghimbau para pembudidaya iwak jangan sampai lengah jua nih. Pemantauan kualitas banyu juga diminta dilakukan secara rutin, terutama pada parameter suhu, kadar oksigen terlarut, tingkat keasaman, kandungan amonia, hingga tingkat kecerahan air. Menurutnya, perubahan kualitas air ini merupakan indikator awal yang harus diwaspadai sebelum dampak kekeringan bujur-bujur dirasakan oleh para pembudidaya iwak nih. Selain itu juga, DKPP juga meminta pembudidaya mulai mengurangi kepadatan tebar apabila debit air ini mulai menyusut. Ikan yang telah memasuki ukuran konsumsi dianjurkan dipanen lebih awal. Sementara penambahan benih nang baru sebaiknya ditunda untuk sementara waktu nih. Nah, langkah-langkah tersebut tentunya bertujuan gesan mengurangi kebutuhan oksigen di kolam maupun keramba sekaligus gesan menekan tumpukan limbah yang dapat memperburuk kualitas air. Dalam hal pemberian pakan, pembudidaya juga diminta lebih selektif lagi nih dang sanak. Jumlah pakan disarankan dikurangi sekitar 10-30% saat suhu air meningkat dan diberikan pada pagi atau sore ketika suhu relatif lebih rendah. Apabila kondisi air mulai memburuk, penggunaan aerator, kincir air, pompa, sirkulasi, maupun blower udara ini disarankan untuk menjaga kadar oksigen tetap stabil. Bahkan ini penggunaan aerator ini bertenaga surya menjadi alternatif juga nih apabila pasokan listrik terbatas nih dang sana. Dimana selain itu nih kebersihan jaring juga harus dijaga secara berkala, ikan mati segera diangkat, serta limbah juga jangan dibuang di sekitar lokasi budidaya agar resiko penyakit dapat ditekan. Sebagai langkah panjang juga nih sana, pemerintah daerah juga mendorong pembudidayaan menyesuaikan jadwal penebaran benih dan panen dengan perakiraan musim nih, memilih lokasi budidaya nah memiliki kedalaman cukup sepanjang tahun tentunya, hingga terus berkoordinasi dengan pemerintah mengenai informasi debit air dan perkembangan musim juga. Dan Sono Perompat, Bisa Beratan masih bersama kami tentunya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.